0: Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Pria Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang itu sama dengan kita di Selat Sunda.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai di Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api di Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobi bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobi Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya. Yang saya sampaikan tadi itu kita mengidentifikasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus ya. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam keretanya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua apa sekolahnya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Nanti sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP kita menggunakan dengan sekarang kelompok keliling Indonesia nih, moda transportasi masih dengan negara belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa nih, dari tamu negara kita bisa memperkenalkan wasra Nusantara, budaya kita, kuliner dan sebagainya melalui kereta Nusantara Explorer. Jadi nanti pak segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Shandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Cinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Cinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba. Jadi tadi malam sebenarnya, dan lagi dari tadi pagi kita isi ke ada cadangan 1000 meter kubik atau 1000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parimayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parimayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Mandugel itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 690
10: mg/liter. Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syamsani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
15: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
14: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
14: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal NTK Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
19: Kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmandani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa. Kafilah Provinsi Jambi Helvina Eko Fumio menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
20: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.

0: Festival yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tarji Yasin, MTG tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTG di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTG berikutnya, Tarji Yasin menilai integritas dan marwah MTG perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTG Nasional ke-32 tahun 2027.
1: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTG ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTG yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTG selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTG Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTG selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Husain, silakan. Brigadir Husain, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan.

0: Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun, Situbondo, Jawa Timur, Simpang Karitas, Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Senayan Barat, kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 15669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi kembali ke rekan Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali lagi ke Pontianak, pendengar, kami masih akan hadirkan informasi menarik dan terkini serta koleksi lagu Pro 1 Pontianak untuk temani pagi Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Dit. Tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca lagi terik kayak gini ini. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali ja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

melihat tikus berkeliar di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus, virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga

ringan. Hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda pagi hari ini, pendengar, di mana Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai Pesta Paduan Suara Gereja Katolik atau Pesparani ini bukan sekedar ajang bernyanyi dan menampilkan harmonisasi suara. Menurutnya, Pesparani ini juga jadi ruang untuk memperkuat keimanan, persaudaraan, silaturahmi, serta kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, pendengar, hal ini disampaikan saat menutup rangkaian Pesparani Katolik ketiga, sekaligus peringatan hari ulang tahun ke-7 Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik atau LP3K pada Sabtu kemarin. Edi mengatakan keberagaman masyarakat Pontianak yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya merupakan kekuatan yang harus terus dijaga. Ia juga menyebutkan, pendengar, bahwa Pesparani ini bisa jadi sarana ya untuk memperkuat moderasi beragama, terutama dengan menanamkan nilai kebaikan, kedamaian, dan saling menghormati. Nah, pendengar, di tengah era digital, Edi juga mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terprovokasi informasi yang memicu perpecahan. Ia berharap Pesparani bisa terus dilaksanakan dan jadi ruang yang mempertemukan nilai keagamaan, seni, serta semangat persaudaraan di Kota Pontianak.

Kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Multiverse, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety First adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety First, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

Sebuah lagu pendengar dari It Gitaf mengudara, dan kali ini kita akan mengudara sedikit jauh pendengar ya ke Jepang, di mana informasi kali ini terkait kontingen Indonesia di Asian Games 2026, di mana Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Nagoya bersama Sekolah Bhinneka Nagoya ini menyiapkan berbagai penampilan budaya untuk menyemarakkan perjuangan atlet merah putih. Nah, pendengar, kegiatan ini digelar di area mini stage sekitar Stadion Paloma Mizuho Kota Nagoya, di mana ini melibatkan anak-anak Indonesia yang tinggal di sana, pendengar. Ketua PPI Nagoya, Bombi, mengatakan penampilan budaya seperti tarian dan musik ini tentunya jadi cara masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan secara langsung kepada para atlet yang sedang berjuang. Nah, pendengar, selain pada 19 September, penampilan budaya juga dijadwalkan kembali digelar pada 24 dan 25 September. Sementara itu, pendengar, Sekolah Bhinneka Nagoya ini juga turut menampilkan Tari Sinanggar Tulo bersama anak-anak Indonesia. Nah, persiapannya ini bahkan sudah dilakukan sejak 1 tahun lalu, mulai dari latihan sampai menyiapkan kostum yang didatangkan langsung pendengar dari Indonesia. Melalui kegiatan ini, masyarakat Indonesia di Nagoya berharap para atlet merah putih bisa terus berjuang maksimal dan memberikan yang terbaik di Asian Games 2026. Tentunya, pendengar, dukungan dari Tanah Jepang untuk Indonesia, kita doakan ya pendengar, semangat terus untuk kontingen merah putih, semoga bisa banyak membawa pulang medali, gak peduli deh medali emas, perak, perunggu, pokoknya kalau bisa mendapatkan medali itu sudah suatu hal yang selalu kita banggakan, pendengar ya. Bahkan berjuang di kancah internasional pun itu suatu hal yang dibanggakan, karena tentunya perjuangannya itu banyak ya pendengar ya, tidak cuman tiba-tiba bisa menang, pasti ada juga latihan-latihan yang dilakukan, persiapan fisik dan mental juga. Kita doakan kontingen merah putih bisa membawa pulang banyak medali di Asian Games 2026 ini. Dan pendengar, saya masih akan temani Anda tentunya dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak, supaya pagi Anda di minggu ini semangat ya, walaupun mungkin ada beberapa dari Anda yang masih dalam perjalanan dalam keadaan mengantuk ya, mungkin dalam perjalanan ke gereja atau kemanapun itu. Pendengar, saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Souljah, Bilang I Love You, supaya Anda tetap semangat pagi ini.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah kota Pontianak ini masih memantau ketersediaan air baku untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi, terutama di musim kemarau dan dampak intrusi air laut. Masih asin pendengar ya air kita belakangan ini ya. Wali kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan kondisi pasokan air baku akan terus dipantau, terutama dengan melihat perkembangan hujan di wilayah hulu Sungai Kapuas. Kalau kondisi masih darurat dan hujan di wilayah hulu belum mencukupi kebutuhan air, maka pasokan air tawar dari luar daerah masih akan dilanjutkan. Salah satu dukungan datang dari pengusaha perkapalan yang membantu mengangkut air tawar dari wilayah Kabupaten Kuburaya menuju Pontianak. Edi mengapresiasi dukungan tersebut dan menyebut pemenuhan kebutuhan air bersih membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Nah, pendengar, pemerintah Kota Pontianak juga memastikan bahwa kebutuhan air bersih masyarakat tetap jadi perhatian selama musim kemarau berlangsung. Selanjutnya, pendengar, kondisi cuaca dan ketersediaan air di wilayah hulu akan terus dipantau dan juga akan terus dipantau untuk menentukan kebutuhan pasokan air tawar berikutnya. Jadi pendengar, sejauh ini kalau memang masih kurang ya kebutuhan air bakunya, nanti akan kembali ditarik dari luar daerah Pontianak pendengar ya. Kita doakan tentunya semoga segera membaik pendengar ya, semoga segera ada hujan, kemudian intrusi air lautnya juga berkurang, jadi air bersih kita juga aman stoknya pendengar ya. Dan untuk membaca berita selengkapnya, Anda bisa ke website kami di rri.co.id. Setelah ini nanti pendengar, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti ibadah minggu dari GKKB Pontianak. Jadi tetap bersama kami di Pro 1.

0: berarti kan pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya nggak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: sedih ya. Makin kesini, makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya pak, ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar pak, asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita gak boleh cuek bu. Kita harus ikut buka jalan untuk merangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya pemerintah, tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah benar juga ya pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah bu, gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan gak mau bergerak.

0: pendengar, jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti ibadah hari Minggu dari GKKB Jemaat Pontianak yang bertempat di Jalan Gajah Mada nomor 250 dengan tema khotbah hikmat melindungi komunitas dari kehancuran. Yang membawakannya nanti ada Pendeta Seniman Lo. Dan saya Sherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya hari ini. Sampai jumpa di lain hari. Dan bagi Anda yang mungkin hari ini juga umat Kristiani yang pergi ke gereja ya, baik itu yang Katolik maupun yang Protestan, selamat hari Minggu pendengar. Tuhan Yesus memberkati. Semoga ibadah hari ini bisa membawa damai di hati dan senantiasa bersuka cita walaupun mungkin sulit bersuka cita belakangan ini. Saya Sherry Lubis pamit pendengar, selamat hari Minggu dan selamat beribadah.
1: Kami datang ke hadapan-Nya, 来到他的面前来聆听他的声音。

0: Karena kalau ada pertanyaan, Ibu mau tutup pertemuan kita hari ini. Ingat ya, untuk terus menggunakan masker kalau keluar dan banyak-banyak minum air putih. Demikian pelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Bye-bye.
1: Terima kasih,
2: Bu. Akhirnya selesai juga meeting hari ini.
3: Oh, Jos.
4: Oi.
3: Aku mau tanya sesuatu nih.
4: Apa tuh? Serius kali nampak.
3: Serius.
4: Apa tuh?
3: Menurut kau berhasil gak sih?
4: Berhasil apa?
3: Ya, dihidup.
4: Waduh, berat juga ya pertanyaan kau di jam sini.
3: Serius, Jos?
4: Oh, udah. Kenapa?
3: Aku lihat kau kayak gini. Kau sekolah oke. Nilai kau juga bagus. Kau juga gak gampang terbawa arus sama pertemanan kau.
4: Jos.
3: Emosi, marah, kau juga gak gampang meledak. Terus, kau masih pergi ke gereja. Kok bisa?
4: Ya, belakang ini juga aku baru sadar gitu. Aku dibentuk sama tiga tempat. Rumah, gereja, juga sekolah.
3: Hah? Sekolah?
4: Ketika aku di sekolah, nilai yang kedua itu yang sama, dikuatkan.
3: Maksud kau kayak mana?
4: Maksud aku gini loh, aku gak perlu jadi Joshua yang berbeda. Mau itu di rumah, sekolah, dan di gereja. Aku cuma perlu jadi Joshua yang sama. Anak Tuhan.
3: Tapi Jos, kenapa itu penting banget?
4: Ya, karena kita masih remaja. Terus, gara-gara itu, ini masanya kita banyak bertanya gitu loh. Aku siapa? Dia siapa? Aku mau ikut siapa? Aku harus percaya Tuhan atau enggak?
3: Iya sih.
4: Dan suara yang kita dengar sekarang ini banyak banget. Mau dari itu YouTube, TikTok, Instagram. Karena itu kita punya banyak pendirian.
3: Oke, terus?
4: Ya, makanya aku bersyukur. Karena aku dari kecil selalu dengar satu pendapat yang sama. Mau di sekolah, gereja, dan rumah. Lalu pas aku ragu, aku tahu aku harus kembali kemana. Terus pas aku cari identitas aku tahu gitu loh.
3: Jadi, identitas kau apa?
4: Ya, aku milik Kristus.
3: Masih ada satu hal yang aku bingungkan. Keluarga kau udah ngajarin kau tentang Tuhan. Kau juga pergi ke gereja. Kenapa orang tua kau mau repot-repot sekolahin kau ke sekolah Kristen?
4: Nggak tahu sih. Nanti aku tanya lagi lah.
3: Sekarang aja.
4: Sekarang? Ya udah.
5: Pak, Mak. Iya, Des?
6: Iya, cek.
5: Halo, Justin.
6: Iya.
4: Aku mau tanya, Pak. Kenapa Papa Mama pilihkan sekolah Kristen buat aku?
6: Papa Mama juga pernah di posisi kamu.
4: Maksudnya?
5: Papa dulu sekolah di sekolah Kristen.
6: Mama juga.
7: Waktu itu, Mama mungkin belum mengerti semuanya. Tapi setelah Mama dewasa, Mama baru sadar. Ternyata banyak hal yang ditanamkan di sekolah masih tertinggal di memori Mama sampai sekarang. Bukan cuma pelajaran dan nilai, tapi cara kita melihat hidup. Cara kita memperlakukan orang, menghadapi kegagalan, bahkan cara untuk mengambil keputusan, terutama cara kita melihat Kristus dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam sekolah.
4: Tapi maksud Papa Mama tentang nilai Kristus di sekolah itu apa?
7: Sekolah Kristen itu bukan berarti semua muridnya sempurna. Guru-gurunya juga bukan manusia sempurna. Tapi kami ingin Jos berada dalam lingkungan yang setiap hari mengingatkan kamu kepada Kristus.
5: Nah, bayangkan Jos, kamu menghabiskan begitu banyak waktu di sekolah, bertahun-tahun. Di sana bukan hanya belajar matematika, bahasa, sains, dan berbagai ilmu. Tapi kamu juga diingatkan siapa Tuhan, untuk apa kamu belajar, bagaimana kamu harus melakukan teman.
7: Kami ingin Jos bukan hanya jadi anak yang pintar, tapi kami ingin kamu menjadi manusia yang mengenal Kristus, yang punya karakter, yang tahu siapa dirinya, bisa mengambil keputusan, mengasihi, dan yang terpenting bertanggung jawab. Nah, suatu hari nanti, saat Papa dan Mama tidak di sampingmu, kamu bisa tahu kepada siapa hidupmu harus dipertanggungjawabkan.
4: Papa Mama pilih sekolah Kristen buat aku untuk membantu Papa Mama mendidik aku ya.
5: Tuhan memberikan kami sebagai orang tua tanggung jawab untuk mendidik anak, dan kami menjalankan tanggung jawab itu dengan sebaik mungkin. Oleh sebab itulah kami membutuhkan partner.
7: Karena itu kami bersyukur ada sekolah Kristen. Sekolah yang bukan hanya bertanya akan jadi apa anak ini, tetapi anak ini akan menjadi siapa di hadapan Tuhan.
4: Pa, Ma. Jadi selama ini aku punya keluarga. Aku punya sekolah dan juga aku punya gereja.
7: Tiga lingkungan yang berbeda, tapi seharusnya
5: satu arah,
7: satu dasar,
5: firman Tuhan.
4: Dan tujuannya
7: supaya kamu bertumbuh,
5: bukan sekedar menjadi anak yang sukses,
7: tapi jadi anak Tuhan.
5: Bukan sekedar pintar,
7: tetapi bijaksana.
5: Bukan sekedar berprestasi,
7: tetapi punya karakter.
5: Bukan sekedar tahu tentang Tuhan,
7: tapi belajar mengenal Kristus dan hidup mengikutinya.
4: Tuhan, aku tidak tahu akan menjadi apa aku 10 tahun lagi. Aku tidak tahu akan bekerja di mana. Aku tidak tahu prestasi apa yang akan aku capai. Bahkan aku masih punya banyak pertanyaan tentang hidup. Tapi aku bersyukur sejak kecil aku tidak hanya diajarkan bagaimana menjadi sukses. Aku diajarkan bagaimana hidup. Di rumah aku belajar mengenal Tuhan. Di gereja aku belajar mengenal firman-Nya. Dan di sekolah setiap hari aku belajar membawa kebenaran itu ke dalam hidupku. Mungkin aku belum menjadi pribadi yang sempurna, tapi aku sedang dibentuk. Dan aku bersyukur karena Tuhan memakai keluarga, gereja, dan sekolah untuk membentuk aku. Karena seorang anak tidak hanya membutuhkan pendidikan yang baik, ia membutuhkan pembentukan yang utuh. Bukan tiga suara yang berbeda, tapi tiga lingkungan yang berjalan dalam satu kebenaran. Satu firman, satu arah, satu tujuan. Menjadi murid Kristus.
1: Doa jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kami dipercayakan pelayanan pendidikan, dan dalam rangka pekan YGPKB ini kami juga rindu merenungkan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami supaya kami akhirnya tahu bahwa hikmat dari Tuhanlah yang bisa melindungi komunitas dari sebuah kehancuran. Kami rindu membaca bagian firman Tuhan dari eksposisi kitab pengkhotbah pada hari ini. Pakai hamba-Mu yang menerjemahkan, yang menyampaikan, menerjemahkan setiap kami yang mendengar, supaya dengan kerendahan hati, dengan hati seorang murid, kami belajar bersama-sama. Dan biarlah dengan bahasa yang gamblang sederhana kami boleh mengerti. Roh Kudus menuntun setiap kami menjadi pendengar dan pelaku firman. Kami siap merenungkan firman-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
8: Pacar Bing'an.
1: Hari ini kita merayakan ya Pekan YGPKB, salah satu bidang pelayanan pendidikan di sekolah kita.
8: 今天我们要庆祝就是基督教刚帮巴黎基金会的主日。
1: Dan kita akan sama-sama mendasari perayaan kita ini dengan pengkhotbah pasal 7 ayat 11 dan 12.
8: 今天我们思考就是传道书7章11到12节。
1: Nah, saya minta Bapak Ibu Saudara yang mungkin punya HP, punya Alkitab ya, bisa membuka pengkhotbah pasal 7 dan kita highlight ayat 11 dan 12.
8: 你们打开你们圣经，就是传道书7章11到12节。
1: Nah, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, Saudara bisa melihat ya. Ayat 11 mengatakan hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Ayat 12, karena perlindungan hikmat ada seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya.
8: 周围和产业并好，而且见天热的人得智慧更为有益。 因为智慧乎必然，好像金钱乎必然一样，唯独智慧能保全智慧人的生命。这是这就是知识的益处。
1: Nah, saudara-saudara, apakah kita pernah melihat ya sebuah bangunan yang runtuh, tapi bukan karena banjir atau karena gempa?
8: 弟兄姐妹们，你们看过吗？一座建筑倒塌，不是因为地震。
1: Tetapi karena fondasi dari bangunan itu rapuh atau tidak kuat.
8: 因为它的地基就是脆弱。
1: Nah, saudara, ini juga gambaran sebuah komunitas.
8: 这个也是群体的，就是描述。
1: Baik itu komunitas di keluarga, baik itu gereja ataupun sekolah.
8: 或者在家庭啊，在教会或者在国家。
1: Yang dari luar bisa tampaknya bagus, tetapi juga bisa hancur ketika dia tidak punya satu fondasi yang benar.
8: 从外表看起来就是很强大的，但是如果他没有正确的根基。
1: Saudara, di dunia kita saat ini penuh dengan perkembangan baik itu pengetahuan, teknologi bahkan kekayaan.
8: 今天我们的世界就是很多的财富或者知识等等。
1: Tapi di tengah itu kalau tidak ada hikmat ilahi, maka semua itu tidak mampu menjaga kita dari kehancuran.
8: 但是如果没有属天的智慧，就无法保护我们免于就是倒。
1: Nah, di tengah perayaan kita di pekan pendidikan ini, kita diingatkan bahwa sekolah Kristen itu bukan sekedar kayak tadi tempat belajar ilmu pengetahuan, tempat belajar matematika, bahasa dan lain-lainnya.
8: 我们被提醒，就是基督教学校不仅仅是学习就是语言或者数学等等。
1: Tapi sekolah Kristen ada benteng yang menanamkan hikmat Tuhan agar apa generasi muda kita tidak pun mudah digerus oleh zaman dan pemikiran zaman ini.
8: 但是呢，就是一个属灵的堡垒，在那里我们的栽种就是智慧等等，使这一代不因为就是时代的洪流而。
1: Tadi kita sudah baca pengkhotbah pasal 7 ayat 11-12.
8: 我们已经读了传道书七章十一到十二节。
1: Pengkhotbah mengajarkan bahwa hikmat itu bukan hanya sebuah hiasan intelektual.
8: 传道者教我们就是智慧不仅仅是知识的装饰。
1: Tapi warisan berharga yang bisa melindungi dan memberikan kehidupan.
8: 但是很宝贵的产业能够保护我们。
1: Nah dari teks ini kita akan melihat bahwa pelindung dari komunitas kita,
8: 就是能够保护我们的群体。
1: Dan bagaimana hikmat itu menjadi pelindungnya?
8: 就是智慧呢保护群体。
1: Dan bagaimana kemudian pendidikan Kristen berperan menanamkan hikmat bagi generasi mendatang?
8: 然后呢，基督教育呢，就是将上帝的智慧栽种在年轻的一代。
1: Mari kita lihat perbagian pengkhotbah pasal 7 ayat 11. Pertama itu hikmat sebagai warisan yang berharga.
8: 第一就是智慧是宝贵的产业。
1: Di sini dikatakan hikmat ada sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari.
8: 就是智慧呢，就像产业一样。然后呢，那个看到日光的人就是有福的。
1: Nah, kata yang diterjemahkan hikmat bahasa aslinya ada hokmah.
8: 智慧呢，就是它原文就有 hokmah.
1: Nah, kata hokmah ini bukan sekedar satu pengetahuan secara intelektual.
8: 这个是不仅仅脑海里的知识。
1: Tapi sebuah keterampilan hidup yang benar di hadapan Tuhan.
8: 但是呢，能够上帝的面前正确的生活能力。
1: Nah, hikmat inilah yang akan menuntun seseorang ketika dia mengambil keputusan moral atau keputusan secara spiritual.
8: 这个智慧呢，就帮助人在道德或者属灵方面做出决定。
1: Kemudian kata yang kedua di sini yang penting itu adalah warisan, saudara.
8: 第二就是产业。
1: Bahasa aslinya adalah nahalah.
8: 它的原文就是 nahalah。
1: Artinya apa saudara nahala ini?
8: 它意思就是什么呢？
1: Yaitu bagian pusaka.
8: 就是财产。
1: Atau sebuah pusaka, harta yang penting yang diteruskan dari generasi satu ke generasi berikutnya.
8: 传给下一代的财产。
1: Dan dikatakan lagi hikmat ini, warisan ini menjadi suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari.
8: 就是这个产业呢，就是对来那个日光之下的人，就是有益处的。
1: Artinya apa, saudara?
8: 意思就是什么呢？
1: Orang-orang yang mendapat warisan hikmat akan menjadi orang beruntung dalam kehidupannya saat ini, ketika dia bisa hidup dan masih hidup di dunia ini.
8: 那个得着智慧的人呢，就是在他的生命中是有福的。
1: Saudara, dari teks ini maka kita bisa katakan hikmat ada pusaka rohani yang lebih bernilai dari harta benda.
8: 从这里我们能够看到智慧呢就是属灵的产业比那个财富还更加宝贵
1: kita bisa sebut bisa perak uang atau kekayaan yang kelihatan
8: 财富呢就是像银子或者金钱
1: mengapa saudara
8: 为什么呢
1: karena hikmat itu menuntun kita dalam kehidupan ini
8: 因为呢智慧能够引导我们的生命。
1: Sementara harta benda hanya menopang kebutuhan sementara ketika kita hidup.
8: 啊，财富呢只有提供我们暂时的需要。
1: Harta bisa habis, saudara.
8: 然后财富也会用完。
1: Bisa dicuri orang.
8: 会被人偷。
1: Bisa hilang.
8: 或者丢。
1: Tetapi hikmat yang berasal dari Tuhan itu tetap akan bertahan dan memberikan arah hidup.
8: 但是呢，从上属上帝的智慧呢，就是长久保留的。
1: Sudah bayangkan seorang ayah yang konglomerat, saudara.
8: 啊，就是像一个很富有的爸爸。
1: Kemudian dia mewariskan harta benda, rumah besar, uang banyak dan perusahaan kepada anak-anaknya.
8: 然后他把他财产留下给他孩子，就房大房子，金钱等等。
1: Tetapi anak-anak ini tidak punya hikmat untuk mengelola semuanya itu.
8: 但是呢，他孩子就是没有智慧来管理他的财富。
1: Akhirnya generasi berikutnya harta itu habis dan keluarga menjadi hancur.
8: 然后呢，他的财产呢用完了，然后他们的家就是崩溃了。
1: Nah sebaliknya, saudara bayangkan seorang ayah yang sederhana.
8: 啊，我们相反的有一个简朴的爸爸。
1: Dia tidak kaya, dia tidak meninggalkan banyak harta.
8: 他没有很多的财富，然后他留下的也是一点点的钱。
1: Tapi dia mewariskan hikmah.
8: 但是呢，他就是他就是留给他孩子hikmah。
1: Hikmah.
8: 啊，智慧。
1: Yaitu teladan hidup takut akan Tuhan.
8: 就是他活出了就是敬畏上帝的榜样。
1: 刚刚Amsal mengatakan takut akan Tuhan ada permulaan hikmat.
8: 啊，敬畏耶和华是智慧的开端。
1: Anak-anaknya bertumbuh menjadi seorang pribadi yang jujur dan punya integritas.
8: 啊，他孩子长大后呢，就是做很
1: 正直。Saudara, sampai di sini kita bisa katakan bahwa warisan hikmat itu lebih berharga daripada segala warisan dunia ini.
8: 啊，从这里我们能够结论啊，就是智慧的产业比财务还更加宝贵。
1: Yang kedua kita lihat di pengkhotbah pasal 7 ayat 12a, hikmat itu sebagai perlindungan.
8: 啊，就是智慧带来保护。
1: Nah, kata perlindungan, kata yang dipakai bahasa aslinya adalah shell.
8: 啊，它原文就是 shell。
1: shell itu bisa artinya bayangan。
8: 啊，它意思就是影子。
1: atau naungan。
8: 或者硬币。
1: Nah, dalam konteks orang Ibrani, bayangan itu ada sebagai satu simbol perlindungan dari panas terik dan dari bahaya。
8: 啊，希伯来文的文化中呢，他们就是啊，这个 shell 的意思就是保护，就是保护我们免于那个太阳。
1: Nah, di sini hikmat digambarkan sebagai naungan, saudara.
8: 啊，在这里，智慧呢，硬币。
1: Yang melindungi manusia dari kehancuran moral maupun kehancuran spiritual.
8: 保护人就是免于就是道德的败坏。Nah,
1: saudara, kata yang sama untuk perlindungan juga dikatakan uang itu seperti uang itu ada perlindungan.
8: 啊，钱也是会保护人。
1: Apakah uang bisa berikan perlindungan?
8: 啊，钱会保护人吗？
1: Jawabnya iya.
8: 是的。
1: Yang bisa memberikan perlindungan yang praktis.
8: 啊，就是但是暂时的。
1: Namun perlindungan uang itu sifatnya sementara, saudara.
8: 啊，那个钱呢，能够保护我们是暂时的。
1: Dan dia tidak mendalam.
8: 它不会深刻的。
1: Sedangkan perlindungan hikmat itu bersifat menyeluruh dan mendalam dalam kehidupan baik pribadi maupun komunitas.
8: 但是呢，智慧带来的保护就是深刻并全面的。
1: Nah, saudara, coba saudara bayangkan di jalan.
8: 啊，我们想象一下在路上。
1: Apakah sudah pernah memperhatikan orang-orang naik motor？
8: 啊，看到人家骑摩托车的人吗
1: ？Ketika di perempatan ada terik matahari。
8: 啊，当太阳晒的时候。
1: Kemudian mereka tidak stop di depan, tapi stop di bawah pas ada bayangan hitam gitu ya。
8: 然后他们就是会停下，就是有在树下。
1: Ya, kadang-kadang papan reklame itu kalau kena cahaya matahari ada tempat tertentu ada bayangannya.
8: 就是有影子的地方比较凉快。
1: Kemudian yang naik motor berlindung di situ.
8: 然后他们就在那边啊。
1: Nah, itu shell sudah dalam bahasa Ibrani.
8: 这个就是 shell。
1: Nah, sudah juga bayangkan seorang anak berjalan di terik matahari.
8: 然后我们想象一个有个小孩就是在。
1: Dia ingin berteduh.
8: 然后他要遮阴。
1: Dia akan cari pohon yang besar supaya bisa berteduh.
8: 他会找大的树。
1: Dan pohon itu memberikan shell, memberikan naungan.
8: 那个树呢，给他保护。
1: Yang menyejukkan dan juga melindungi dia dari panas matahari itu.
8: 所以呢，他会感受到比较舒服。
1: Saudara, tiba-tiba kemudian kita ingat cerita tentang Yunus, bukan?
8: 然后我们就是会想到约拿的故事。
1: Ketika Yunus dikirim Tuhan ke Nineveh, kemudian dia memberitakan Injil serta memberitakan orang Nineveh kota itu bertobat.
8: 啊，然后就是上帝叫他去尼尼微，然后他在那边啊传扬上帝的话语，然后尼尼微的人然后都悔改
9: 了。
8: 啊，然后他从尼尼微的城市出来，然后他生气。因为他说他知道上帝应该爱他们的。啊，他出城。
9: Dia bikin pondok di situ, dia berlindung.
8: 然后他做一个棚。
9: Kemudian dalam semalam Tuhan menumbuhkan satu pohon jarak.
8: 在一夜之间呢，上帝呢就是能

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompak, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak siang ini pukul 10 waktu Indonesia Barat, bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Prosatu RRI Pontianak. Pendengar, kali ini kita akan memulai rangkaian Pontianak siang ini, edisi Minggu 20 September 2026 hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan program Idola Indonesia Layak Anak. Dan pada kesempatan pagi ini, pendengar, kita akan membahas satu tema, yaitu mendukung bakat, prestasi, dan kepedulian anak sejak dini. Tentunya saya tidak sendiri, bersama dengan saya di studio Pro 1 RRI Pontianak. Kita sapa dulu nih ketiga narasumber kita yang ceria. Kita mau sapa ini nih yang di tengah dulu nih, Logan Yo, Duta HIV Cilik 2025. Halo Logan.
1: Halo.
0: Halo. Ada suara Logan kan di situ?
1: Iya.
0: Iya ada. Apa kabar Logan, sehat-sehat?
1: Iya
0: sehat. Hari ini Logan ditemani sama siapa nih? Hari ini Logan ditemani sama siapa di sebelah-sebelahnya ini?
1: Mami.
0: Sama?
1: Coach Lea.
0: Sama Coach Lea. Halo Mami.
2: Halo.
0: Apa kabar Mami?
2: Baik,
0: luar biasa. Nah, ini Mami Megawati, pendengar ya, sebagai orang tua dari Logan Yo yang selalu menemani kemanapun Logan pergi gitu ya, dan juga baru aja bawa pulang piala juga nampaknya nih Mami ya. Luar biasa. Dan yang gak kalah luar biasa juga di sebelahnya ada Coach Lea Chandra. Hai Coach.
3: Hai.
0: Apa kabar?
3: Luar biasa.
0: Luar biasa. Udah lama banget gak ketemu sama Coach Lea nih ya.
3: Udah lama banget ya.
0: Udah lama juga pengen ngajak on air, akhirnya ketemu di sini akhirnya ya. Coach Lea Chandra, pendengar, sebagai coach modeling dan juga pageant, yang artinya selama ini banyak nge-coach dari Logan sendiri juga ya.
3: Iya.
0: Dan mungkin banyak lagi anak-anak lainnya di luar sana yang juga di-coaching nih sama Coach Lea Chandra. Dan pagi ini, pendengar, kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami. Mungkin ada yang ingin bertanya, ingin menyapa Logan begitu ya, boleh nanti pendengar WhatsApp 0811 570 1042, telepon di 734987, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Baik, kita di segmen pertama ini pengen kenalan dulu nih kayaknya Mami sama Logan dan juga segudang prestasinya. Ini kayaknya piala Logan udah banyak banget ya Mami ya.
2: Lumayan. Lemarinya udah mulai gak muat.
0: Udah mulai gak muat, kayaknya perlu lemari kedua ya Mami ya. Atau lemari ketiga, jangan-jangan. Logan udah sekolah belum ya?
1: Udah
0: sekolah Logan?
1: Udah.
0: Kelas berapa itu?
1: Itu TKB.
0: TKB. Udah masuk ya? Masuk sekolahnya kapan Logan?
1: Udah
0: ya. Hari ini lagi libur ya?
1: Iya.
0: Lucu banget suaranya.
1: Zoom.
0: Oh, pakai Zoom. Wow. Anak-anak TK sekarang pakai Zoom ya Mami ya?
2: Karena lagi kabut asap.
0: Betul sih, lagi kabut asap juga ya. Tapi Logan dalam keadaan sehat ya sekarang ya Mami ya.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Nah, Logan kan sekolahnya di mana sih? Tahu enggak nama sekolahnya Logan?
1: Nama sekolahnya di Pelita Cemerlang.
0: Oh, ada tuh gurunya, temannya Om di situ tuh. Nah, kalau sudah besar nanti Logan mau jadi apa sih? Ini kan Logan sekarang lagi sibuknya nih model gitu ya. Pakai baju-baju yang bagus terus jalan. Itu nanti cita-cita Logan waktu udah besar mau jadi apa?
1: Udah besar mau jadi suami.
0: Bener. Ini jawaban. Top
2: model.
0: Mau jadi?
2: Top model?
1: Top model.
0: Iya.
1: Penyanyi
0: dan juga suami tadi ya Mami ya. Benar ya?
1: Juga suami.
0: Betul. Ini artinya dia ngelihat papinya kali ya Mami ya. Jadi papinya inspiratif juga, papi juga hadir di sini ya Mami ya. Baik, Mami, bagaimana sih awalnya Mami ini ngelihat Logan ini punya potensi gitu di bidang itu tadi, modeling, bahkan juga mungkin suatu saat nanti ke pageant juga ya Coach Lea ya, dan juga menyanyi tadi Mami.
2: Awalnya sih dia dari nyanyi. Karena dia hobi nyanyi ya.
0: Iya.
2: Nah, jadi saya coba bawa dia ke les vokal dan dia emang suka gitu nyanyi. Setelah itu ada perlombaan di sekolah, saya coba ikutin. Dulu masih belum pakai coach. Anaknya mau dan berani, dan lumayan pada saat itu udah mulai ada masuk juara harapan gitu. Terus setelah saya coba lagi sepertinya anak ini suka gitu kan. Nah, lalu saya arahkan dan saya bawa dia ke Coach Lea, perkenalkan dengan Coach Lea.
0: Justru awalnya malah dari menyanyi dulu.
2: Oh,
0: dari situ kelihatan nih anaknya apa ya, istilahnya PD di atas panggung gitu. Baru ternyata dapat juara harapan dan sebagainya. Ya, baru betul. Diseriusin istilah gitu ya.
2: Iya betul. Baru saya arahkan supaya ada yang membimbingnya juga gitu.
0: Sekarang usia Logan berapa, Mam?
2: Sekarang usianya 5 tahun.
0: 5 tahun? Iya. Dan waktu pertama naik panggung waktu itu usia berapa, Logan?
2: 4 tahun.
0: Waduh, 1 tahun belakangan udah pesat sekali ya, luar biasa.
2: Iya,
0: kok. Wah, ketawanya ketawa karir ya, Logan ya. Tapi waktu itu yang paling boom sih, saya ingat banget Logan itu yang waktu gawai kalau nggak salah tuh. Itu kayaknya salah satu kontennya Logan yang paling naik tuh kemana-mana, sampai se-Indonesia kayaknya ya, Mami ya.
2: Iya betul.
0: Waktu itu gimana, pernah sempat nggak nyangka nggak sih waktu itu Logan akhirnya viral istilahnya gitu, Mami?
2: Nggak nyangka sih. Ya nggak nyangka, karena kan bisa sampai FYP gitu ya.
0: Betul.
2: Saya juga gak nyangka, dan makin banyak followersnya dia gitu, makin banyak yang kenalnya Logan gitu.
0: Bahkan dari luar Pontianak ya, Mami.
2: Iya
0: ya?
2: Benar.
0: Gimana akhirnya merasakan itu, kayak akhirnya Logan nih makin banyak yang kenal? Ada kekhawatiran sendiri gak sih, Mami, sebenarnya?
2: Gak ada sih. Malah merasa ya. Bangga ya.
0: Iya luar biasa. Dan Logannya happy gitu ya.
2: Iya, dan dia
0: menikmati
2: dan dia happy.
0: Oke. Sekarang saya ke Coach Lee. Iya nih, Coach Lea dapat klien kayak gini, gimana perasaannya, Coach Lea?
3: Ya tentu merasa suatu kebanggaan tersendiri. Karena bisa berkesempatan melatih seorang Logan lah ya, dari nol. Jadi ada rasa kebanggaan, ada rasa kebahagiaan juga.
0: Iya.
3: Serta ya memiliki warna tersendiri lah di kehidupan ini, seperti itu.
0: Apa aja yang udah diajarin ke Logan? Udah berapa lama artinya sama Coach Lea?
3: Kurang lebih 1 tahun ya, Cey.
0: Oh, sudah 1 tahun ini ya?
2: 9 bulan ya? Iya, hampir
0: 9 bulanan gitu ya?
1: 2 bulan.
0: 2 bulan, 9 bulan tambah 2 bulan lah ya. Nah, boleh.
1: Boleh.
0: Gimana Coach Lea setelah pegang Logan sekitar 9 bulan ini?
3: Ya tentunya melihat Logan berproses dari nol, banyak hal yang sudah dilewati. Dari segi kematangan pembawaan diri, dari segi keprofesionalan saat membawa diri juga. Dan saat ini sudah terlihat banyak perubahan ya, Ce. Sudah banyak berubah. Yang dulunya kalau latihan sering kabur-kabur, sering mudah lelah. Nah sekarang itu udah lebih profesional dan enjoy.
0: Wah luar biasa. Saya juga akhirnya punya kesempatan untuk lihat Logan di atas panggung ya, Mami ya. Dua minggu yang lalu kalau nggak salah, di satu event yang sama saya nge-MC Logan yang main di situ dan juara satu lagi. Luar biasa.
1: Dan jadi A1.
0: Juara satu ya kemarin Logan ya.
1: Iya. Tanggal 19 dan doa 1.
0: Weh, dihafal sama tanggal-tanggalnya kita udah lupa. Tapi Coach Lea, saya lagi pengen tanya sama Coach Lea nih, untuk anak seusia Logan ini kan 5 tahun ya, Mam ya, usia TK gitu ya. Dan sebenarnya apa yang paling penting untuk dilatih di anak usia dini? Apakah teknik modelingnya atau keberanian dan percaya dirinya dulu, Coach Lea?
3: Oke. Nah sebelumnya mungkin saya bakal menjelaskan sedikit hal ya.
0: Boleh.
3: Nah untuk anak-anak yang usianya masih 5 tahun atau 4 tahun, itu hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat mereka merasa nyaman dulu.
0: Betul.
3: Merasa nyaman dan lakukan pendekatan. Nah dari situ kita saat sudah dekat, kita bisa mencoba untuk lebih mensupportnya, membuat dia lebih meningkat dulu kepercayaan dirinya, sehingga dia itu lebih pede dalam melakukan banyak hal.
0: Betul.
3: Dan saat dia sudah pede melakukan banyak hal, dia akan lebih tersadar lagi untuk lebih mempoles dirinya. Dia akan sadar, oh ternyata aku harus lebih memperbaiki cara jalanku lagi agar bisa seperti teman-temanku misalnya.
0: Jadi lebih ke support emosional dulu begitu ya, Coach Lea dan juga Mami.
3: Dia harus pede terlebih dahulu.
0: Ya bisa dikatakan udah profesional gitu ya. Ini usia 5 tahun, nanti dia usia 20 dengan pengalaman 25 tahun gitu. Luar biasa. Logan Pak, Bang Fatih mau tanya lagi nih sama Logan. Selain sekolah, Logan suka kegiatan apa lagi?
1: Kegiatan apa? Kegiatan ya Supaya
2: suka apa? Menari, dancing.
1: Dancing,
0: suka dancing.
1: Swimming.
0: Yeah. Wah, terus.
1: Sama
0: terus.
1: Singing.
0: Sama singing juga suka. Dancing, swimming, and singing ya. Ini pelajar berenang
1: yang
0: juga.
1: Lainnya juga.
0: Yeah. Yang lainnya juga suka.
1: Iya.
0: Badminton juga suka.
1: Iya.
0: Oh, banyak sekali kegiatan Logan ya, dan rata-rata kegiatan fisik ya, Mam ya.
2: Iya, dia anaknya memang aktif. Jadi saya harus kasih dia kegiatan yang positif gitu. Daripada kan anak sekarang kalau lebih banyak di rumah, dia lebih banyak main gadget kan.
0: Betul.
2: Sama TV.
0: Betul.
2: Jadi dia harus banyak kegiatan di luar dan interaksi, sosialisasi sama teman-temannya gitu.
0: Jadi diarahkannya ke hal-hal yang mengembangkan dirinya ya, gitu ya. Ya kita kalau misalnya lihat anak aktif kan, aduh ini nanti bandel gitu ya. Padahal bisa aja diarahkan sebenarnya.
2: Sebenarnya harus diarahkan, karena kalau tidak terarahkan jadinya dia mengalihkan diri dia itu ke gadget.
0: Benar.
2: Gitu. Dan untuk sekarang kan banyak anak-anak yang menggunakan gadget itu, mereka lebih menjadi anak ADHD ya, hiperaktif seperti itu.
0: Betul. Yang dikhawatirkan lagi kalau misalnya nggak sempat dipantau apa yang dilihat di gadget begitu ya. Iya. Tapi Logan udah setahunan ini sering naik panggung, sering apa namanya modeling, sering nyanyi. Tapi Logan berani ya tampil di depan banyak orang ya?
1: Swimming berani, nyanyi berani. Swimming berani,
2: modeling berani. Semuanya berani ya.
1: Badminton berani.
0: Oh wow, semuanya berani ya.
1: Sama orang-orangnya berani.
0: Sama ketemu sama orang-orang juga berani.
1: Iya
0: dong. Tapi waktu awal-awal Logan sempat takut nggak sih? Waktu awal-awal tuh gimana perasaan
2: nervous
0: Logan? Sempat nervous nggak Logan?
1: Nervous.
0: Ada. Tapi sekarang udah nggak nervous lagi ya?
1: Udah enggak.
0: Abis ini nervous.
1: Ada lomba Halloween.
0: Kapan tuh lomba Halloween?
2: Tanggal berapa?
1: 31 Oktober.
0: Oh, tanggal 31 Oktober akan datang artinya nih ya.
2: Iya.
0: Wah, dia lebih ingat ya Mami ya sama schedule-nya.
2: Dia malah tanya nanti kita kemana Mami, ada lomba apa gitu. Jadi udah terbiasa setiap minggu itu ikut lomba.
0: Nah, itu juga itu yang ingin saya tanyakan ke Mami. Gimana membiasakan Logan dengan jadwal begitu ya? Karena biasa anak segini tuh dia masih santai istilahnya kan. Ini sedangkan Logan sendiri di usia 5 tahun dia sudah terbiasa dengan jadwal. Misalnya weekend ngapain, nanti Senin sampai Jumat ngapain, itu gimana cara ngebiasainnya sih Mami?
2: Karena mungkin dia udah terbiasa tampil ya, dan dia udah tahu jadwal dia hari ini jadwalnya apa, hari ini ngapain gitu, hari ini kegiatan aku ngapain, dia udah tahu. Setiap hari pun dia pulang sekolah ada les, ada ini gitu.
0: Jadi nanyain justru ya, kalau gak ada ngapa-ngapain, aku ngapain gitu ya.
2: Iya.
0: Justru malah nanyain gitu
2: malah
0: ya.
2: Malah dia nanyain.
0: Wah, wow, luar biasa. Coach Lea, saya mau tanya lagi nih. Gimana cara coach ngebuat latihan latihan apapun itu ya, latihan modeling atau latihan public speaking dan sebagainya itu ngerasa biar mereka itu terasa seperti bermain gitu, tapi juga tetap diisi dengan muatan-muatan dari latihan yang ingin disampaikan ke anak. Gimana coach Lea?
3: Oke. Nah, kalau untuk latihan itu sendiri biasanya dari saya menyesuaikan dengan karakter si anak. Karena setiap anak itu punya pembawaannya. Jadi sebagai coach kita harus bisa beradaptasi dengan masing-masing anak. Misalnya ada anak yang cenderung dia gak bisa menerima terlalu banyak materi, harus diselingi dengan bermain. Nah itu sebagai coach kita harus bisa menyiapkan sesuatu yang bisa buat mereka merasa nyaman dan juga happy. Jadi dapat menikmati setiap proses pembelajaran.
0: Satu kelas biasanya berapa orang sih coach?
3: Kalau untuk reguler,
0: satu sesi ya.
3: Lumayan ramai ya.
0: Lumayan ramai.
3: Bisa ramai. 10 orang atau 12 orang.
0: Oke. Jadi banyak dong teman Logan di coachnya Lea ya.
1: Iya.
0: Ada berapa teman Logan kalau dihitung?
1: Banyak.
0: Ada banyak 10? Ada 5?
3: Siapa aja Logan?
1: Itu siapa? 100
0: banyak banget ya temannya Logan ya. Tapi yang kemarin yang ikut tuh 100-an ya Mami ya. Jadi banyak
2: juga. Iya.
0: Ratusan artinya teman Logan semua itu ya. Oke.
1: Teman semuanya.
0: Dan yang terbaru ini Mami, selempang yang Logan pakai saat ini selempang apa Mami, boleh diceritakan?
2: Ini Logan mendapatkan penghargaan prestasi PAUD Award.
0: Taut Award.
2: Iya. Jadi penghargaan dari Kementerian Indonesia.
0: Wow.
2: Ya, jadi ini emang dapetnya dari Jakarta. Kebetulan waktu itu undangan Logan belum sempat hadir karena kan di Pontianak lagi ada lomba juga. Jadi piagamnya dan sasnya dikirim semua.
0: Dikirim secara, dikirim lah gitu ya, dipaketin ke sini. Iya, tapi Logannya langsung mendapatkan titel ini gitu ya.
2: Paut Award untuk kategori seni.
0: Paut Award untuk kategori seni. Dan piala yang dibawa ini piala apa nih, Mami?
2: Iya, ini piala Paut Award-nya.
0: Oh, wow.
2: Anugerah Bintang.
0: Angkat Paut Logan, Award. Angkat. Wah.
2: Anugerah keren. Bintang Paut Award 2026.
1: Wah. Ini Anugerah Bintang Paut Award 2026. Logan yo.
0: Wah.
1: Kategori
2: seni.
0: Kategori
2: seni.
0: Kategori seni. Lo kan udah lancar baca, Mami?
2: Lagi belajar.
0: Lagi belajar ya, dan udah menghafal huruf-huruf lah gitu ya. Oh, luar
2: untuk
0: biasa.
2: Sendiri itu udah bisa baca.
0: Ish, keren. Nanti kita lanjut lagi di segmen kedua kayaknya. Kita putarin lagu-lagu dulu ya.
1: Dekat bacanya.
0: Dekat bacanya.
1: Iya. Istania.
0: Oke. Setelah ini kita masih akan lanjutkan, Mami, Coach Lea dan juga Logan. Kita break terlebih dahulu. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87, serta juga dapat menyimak live streaming kami di channel YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kita sapa-sapa juga nanti yang sudah bergabung pendengar ya. Dan untuk itu tetap bersama kami di sini di Idola Indonesia Layak Anak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Idola Indonesia Layak Anak dengan tema mendukung bakat, prestasi, dan kepedulian anak sejak dini. Dan ya pendengar, bersama dengan kami masih nih ya bintang utama kita, Logan Yo, masih bersama kita. Hai Logan.
1: Halo.
0: Halo. Logan bahkan dia enggak ragu-ragu untuk menjawab ya. Jadi udah pede banget deh. Logan kalau misalnya latihan modeling, latihan singing itu biasanya siapa yang temenin?
1: Temeninnya itu adalah Bagus.
0: Ada Mami juga.
2: Mami yang temenin Logan.
1: Mami temenin.

0: Abang
1: yang
0: Fatih
1: kemarin pakai baju yang
2: mana? Colorful?
0: Yang kemarin semalam ini semalam.
2: Oh, Chinese ya?
0: Yang
1: Chinese.
2: Kaisar.
1: Chinese yang bikin
2: baju kaisar ya?
1: Kaisar.
0: Yang di atas kepalanya ada
2: mahkota.
0: Ada mahkotanya ya.
1: Mahkota. Ini ada batu kota. Yang di atasnya Chinese ada batu mahkota.
0: Sama bawa apa kemarin tuh, Mami?
2: Bawa pedang ya?
0: Bawa pedang ya, Logan ya.
1: Tombak.
0: Iya, lebih hafal dia ya, Mami. Luar biasa.
1: Pegang pedang.
2: Oke, tombak.
0: Latihannya capek nggak sih, Logan? Kalau Logan latihan tuh, kalau misalnya capek, biasanya Logan ngapain biar semangat lagi gitu?
1: Semangat lagi. Nggak capek. Nah,
2: gimana? Logan minta apa sama Mami?
0: Minta apa, Mami? Gitu, minum.
1: Minum. Terus, minta jajan. Makan.
0: Minta makan. Jajan.
1: Es krim.
0: Biar semangat lagi ya, Mami ya. Iya.
1: Semangat lagi. Semangat Logan. Enggak satu.
2: Karena harus jaga moodnya dia kan. Harus jaga moodnya dia.
1: Habis itu.
0: Jalan.
1: Stop, habis itu senyum, jalan lagi. Ada belakang, kayak gini.
0: Iya.
1: Jalan lagi.
0: Terus kalau capek minum makan es krim ya, Logan ya.
1: Kalau capek ke lomba ya? Makan es krim lagi.
2: Kalau latihan capek minta apa? Minta permen ya.
0: Minta permen.
1: Coklat
0: juga.
2: Tapi jarang-jarang sih.
0: Iya sih.
1: Manis-manis loh.
0: Manis-manis ya kan. Gak terlalu boleh makan manis-manis kan, Logan, ya kan.
1: Manisnya semuanya ada 100 ribu.
2: 100 ribu yang manis.
1: Harus isi itu apa, isi makan. Isi saya dulu.
0: Oh benar.
1: Full dulu.
0: Oh, jadi kenyang dulu gitu ya, Mami ya, baru.
2: Jadi di rumah dia harus makan sehat dulu. Baru boleh jajan.
0: Setuju. Benar, harus kenyang dulu ya, Logan, harus isi full dulu tadi ya.
1: Iya, nanti mau berak.
0: Benar. Nanti kalau terlalu kenyang. Tapi Mami, gimana sih jaga mood Logan biar dia kan, misalnya kayak kemarin aja kita tuh Logan tuh urutan keberapa gitu, 20, sedangkan nunggu kan lumayan lama tuh, Mam. Itu gimana jaga moodnya Logan biar dia tetap on the stage nantinya gitu?
2: Ya biasanya tuh dia minta reward sih. Mami, aku bosan nih gitu kan. Nanti Mami kasih jajan ya gitu. Atau kan kemarin di sana ada playground.
0: Jadi main dulu.
2: Setelah tampil baru kita main gitu.
1: Main.
2: Karena kalau main dulu kan nanti berantakan.
0: Bener-bener, bajunya juga udah berantakan. Nanti ya kan.
1: Berantakan.
0: Tapi Mami, gimana sih cara bagi waktu antara Logan sekolahnya, walaupun online via Zoom kan, tapi juga perlu waktu gitu ya. Terus gimana cara dia bermain, istirahat, sampai bagi waktu dia untuk kegiatan modeling ini, Mami?
2: Bagi waktunya sesuai jadwal aja kita atur gitu. Jadi setelah dia sekolah ada lesnya gitu kan. Ada jam-jam habis ini harus ada latihan. Tapi kan untuk latihan modeling enggak setiap hari. Modeling itu untuk Sabtu Minggu aja sih. Tapi kalau misalnya ada lomba hari lain ada, tapi setelah kegiatan sekolah.
0: Baik. Dan ini Sabtu Minggu lagi ada kegiatan apa, Mami? Enggak ada setelah ini?
2: Untuk sekarang sih paling dia Sabtu ini dia enggak ada, cuma kesini aja.
0: Okay.
2: Paling nanti istirahat, kasih dia istirahat karena nanti udah mau persiapan lomba lagi sih.
0: Benar. Di situasi kondisi cuaca Kota Pontianak yang sedang kayak gini gitu ya. Gimana ekstranya Mami jaga Logan nih biar enggak kenapa-napa, kena asap nih Mami soalnya.
2: Yang pertama kita makannya sehat. Kedua tidurnya cukup juga kan. Terus vitamin. Lalu setiap keluar harus pakai masker.
0: Wajib itu, Mami.
2: Wajib.
0: Ya,
2: saya harus udah pesan dia masker nggak boleh lepas kecuali di ruangan.
0: Oke, benar tuh Logan. Jadi pakai masker terus Logan ya. Oke, Logan lagi minum nggak apa-apa. Coach Lea, saya mau tanya nih, selain kemampuan berjalan, kemudian apa modeling, berpose, biasanya ada nilai-nilai penting apa lagi sih yang dibangun?

0: kepada si anak ini untuk melalui kegiatan-kegiatan modeling sejak usia dini ini, Coach Lea?
1: Oke. Selain berjalan ataupun berpose, untuk modeling itu sendiri sebenarnya banyak hal yang memang harus ditekankan kepada anak itu ya. Misalnya dari segi pembawaan dan juga attitude-nya. Jadi sebagai model, kita bukan hanya harus bisa catwalk aja, lenggak-lenggok di panggung, atau tampil memukau saja. Tapi kita juga harus bisa memberikan suatu pandangan yang baik kepada orang-orang sekitar. Bahwa model itu juga punya pembawaan yang bagus, tata krama yang baik, agar bisa benar-benar menjadi contoh dan inspirasi untuk orang-orang lain lah.
0: Iya, setuju sih. Setuju. Itu juga salah satu nilai yang penting untuk dibangun di usia dini begitu ya. Tapi gimana menerapkannya kepada anak-anak nih masalahnya? Kalau misalnya ke saya misalnya atau ke usia yang udah mengerti gitu ya, itu mungkin lebih gampang. Kalau ke anak-anak gimana ya, Coach Lea?
1: Oke, kalau ke anak-anak itu kita harus secara perlahan ya, dari sebuah kebiasaan. Karena anak-anak itu nggak bisa hanya sekali dibilang atau sekali diajari langsung mengerti.
0: Betul.
1: Tapi harus secara berkesinambungan. Jadi setiap latihan saya akan melakukan suatu habit yang memang terlihat simple, tapi jika dilakukan secara terus-menerus itu dapat membantu mereka dalam segi attitude-nya lah, walaupun simple seperti itu.
0: Pelan-pelan diajarin, nanti dia akan paham sendiri dan menemukan caranya gitu ya.
1: Misalnya, contohnya jangan lupa mengucapkan terima kasih atau maaf atau permisi, itu contoh kecilnya. Atau ketika ada orang tua yang berbicara, kita itu nggak boleh memotongnya juga, seperti itu. Jadi ya harus benar-benar mematuhi apa yang ada.
0: Oke, ini saya ke Mami sekarang nih. Menurut Mami, apa perubahan yang paling kelihatan dari Logan sejak setahun yang lalu, dari usia 4 tahun waktu itu ya, sampai sekarang setelah dia mengikuti banyak kegiatan modeling dengan segala schedule-nya, apa yang paling terlihat dari perubahan Logan sih, Mami?
2: Banyak sekali ya perubahannya. Logan lebih berani dalam arti dia dengan orang lain, dia sudah awalnya itu agak pemalu ya. Sekarang dia lebih percaya diri, berani, terus lebih intinya lebih mentalnya lebih terbentuk ya. Lebih percaya diri banget gitu.
0: Jadi lebih ke mentalnya ya, Mami ya.
2: Sebenarnya tujuan awalnya bukan kita untuk anak lomba itu bukan mengejar prestasi atau menangnya gitu ya.
0: Betul.
2: Saya lebih saya membentuk mental dia sih.
0: Oke. Ini kita bacain ya yang ramai. Ada yang bergabung nih di YouTube channel kita. Ada Putri Dina, Logan, menyapa Logan nih. Halo Logan, kata Kak Dina.
3: Coba sapa.
0: Halo Kak Dina, gitu.
3: Halo Kak Dina.
0: Kemudian ada siapa lagi nih? Nisa ya, lucu banget Logan. Gimana sih Mams tips parenting?
3: Nisa.
0: Ada Nisa di sini. Lucu banget Logan katanya. Gimana sih Mams tips parenting anak biar percaya diri dan pintar seperti Logan? Nah, tipsnya sih, tips simpelnya Mami.
2: Oke, terima kasih pertanyaannya. Tipsnya anak itu harus sering tampil. Jadi semakin dia sering tampil, dia semakin membentuk mentalnya untuk lebih percaya diri.
0: Itu aja.
2: Jadi walaupun kita sering latihan, tapi kalau nggak tampil, jam terbangnya itu pasti dia masih kurang berani anaknya, kurang percaya diri.
3: Pertanyakan.
0: Betul. Jadi kalau latihan-latihan tapi tanpa ada tampilnya ya, mau dibawa kemana istilahnya tuh? Aktualisasinya lah gitu ya Mami.
2: Iya betul. Sering tampil, jadi dia sering beradaptasi juga kan.
0: Betul.
2: Sosialisasi itu penting.
0: Benar. Di usia segini udah bersosialisasi dengan banyak orang begitu ya pendengar ya. Kemudian ini satu pertanyaan lagi. Sebenarnya ikut modeling itu awalnya Logan yang ingin atau dari Mami katanya? Nah gimana Mami?
2: Awalnya memang mami ya pasti ya, karena anak kecil kan nggak tahu apa-apa.
0: Iya kan, nggak mungkin anak tiba-tiba kecil. Dia mami pengen modeling.
2: Iya, karena kan dia masih waktu itu masih usia 4 tahun.
0: Bener.
2: Jadi kan belum tahu catwalk itu apa, tampil itu apa, dan itu awalnya itu perlombaan di sekolah sih. Jadi untuk anak-anak tuh pada ikut. Nah, yeah. Jadi hanya tampil-tampil aja awalnya begitu.
0: Tapi keterusan ya, mami.
2: Keterusan. Jadi ada lomba antar TK, saya ikutin dulu yang antar TK dulu. Antar sekolah dulu gitu.
0: Oke. Waktu dapat prestasi ya, Pak, mau Bang Pati mau tanya ke Logan lagi nih. Logan waktu dapat piala nih, pialanya langsung dikasihin ke siapa
3: Logan
0: biasanya?
3: Langsung pialanya banyak.
2: Pialanya dikasih ke siapa? Buat siapa piala?
3: Orang-orang sih.
2: Bang
3: Alfati juga.
2: Pialanya biasa
0: kasih
2: Logan,
0: ke?
2: Kalau juara kasih buat siapa pialanya? Buat mami ya?
3: Iya.
0: Kasih ke mami.
3: Hadiahnya buat mami. Kalau juara satu itu uangnya banyak.
0: Oh udah pandai ya.
2: Dia sekarang kalau juara pasti tanya amplop mami. Gak ada amplopnya.
3: Mami, gak ada amplop. Tanya siapa? Om Yadi. Itu saya minang.
0: Oh iya benar. Tapi kalau Logan naik panggung sama teman-teman tuh lebih Logan lebih suka sendiri atau sama teman-teman kalau di atas panggung?
3: Teman-teman.
0: Sama teman-teman ya?
3: Iya.
0: Kenapa suka sama teman-teman? Biar rame.
3: Biar rame.
0: Happy ya.
3: Nanti panggilnya enggak ada panggil-panggil loh. Ada panggil-panggil Michelle, siapa lagi? Banyak-banyak nih, enggak ada panggil-panggilnya. Teman-temannya sudah ya? Pulang. Hanya sisa satu. Itu sisa satu loh.
0: Ya kalau bisa rame-rame sama teman-teman Logan di sini siarannya lebih seru kayaknya Logan ya.
3: Iya.
2: Jadi playground ya.
0: Jadi dia lebih senang sama teman-teman ya.
3: Si Aurora.
2: Playground ya, banyak teman ya.
3: Banyak teman.
0: Banyak teman ya.
3: Playgroundnya tutup gak bisa lewat.
0: Ada 100 tadi teman Logan ya.
3: 100 ribu. Oh,
2: banyak banget temannya 100 ribu. 100 orang.
3: Banyak orang nggak?
0: Banyak, oke.
3: 10 ribu aja lah.
0: 10 ribu aja lah ya, banyak banget 100 ribu ya.
3: 10 ribu lah.
0: Iya followersnya nanti Logan 100 ribu.
3: Banyak.
0: Udah. 10 ribu.
2: Bilang apa? Omnya udah follow Logan belum?
3: Omnya udah follow Logan belum?
0: Udah dong.
3: Udah ya.
0: Udah dong.
3: Namanya? Loganio 21 ya.
0: Iya, Loganio 21. 21 itu tahun lahirnya Logan ya, Mami?
2: Iya betul.
0: 2021. Oh iya. Kapan ulang tahunnya Logan, Mom?
2: Tanggal berapa?
0: Ingat gak birthday-nya Logan?
3: 25 Mei.
0: Oh, kita sama-sama Gemini, Logan.
3: Sama siapa?
0: Enggak, itu zodiak.
3: Iya.
0: Coach Lea, hal sederhana apa sih yang disampaikan ke Logan, ke anak-anak gitu ya, biar mendukung mereka percaya diri sama orang tuanya? Mungkin Coach Lea juga selain ke anaknya, ke orang tuanya juga gak sih, Coach?
1: Ya, untuk hal ini memang dibutuhkan kerjasama ya. Mm-mm. Antara coach dan orang tua. Mm-mm. Agar si anak itu bisa lebih maksimal untuk segi perkembangannya. Mm-mm. Untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya lah. Jadi di situ memang antara coach dan orang tua harus saling sharing. Mm-mm. Harus saling menyemangati, memotivasi, dan juga berbagi ilmu.
0: Betul.
1: Agar kedepannya itu tidak salah melangkah, dan juga di perjalanan pada saat prosesnya juga bisa lebih lancar. Okay. Seperti itu.
0: Jadi saling percaya antara coach dan orang tua ini juga penting ya?
1: Sangat penting.
0: Artinya pulang dari coaching abis itu masih chatting lagi ya, Mami ya? Gimana tadi perkembangan Logan? Itu gimana, Mami, biasanya komunikasi antara coach?
2: Komunikasinya kadang pada saat setelah lomba gitu kan, kita
3: setelah
2: tanya
3: lomba.
2: Kekurangannya di mana gitu.
0: Okay.
2: Intinya coach
3: nanti
2: sama orang tua itu harus kerja sama.
3: Atas lagi bawah.
0: Atas lagi bawah.
2: Harus kerja sama yang baik.
3: Benar. Atas bawah.
2: Saling dukung, saling support juga.
0: Benar. Kan untuk kemajuannya Logan juga nanti ke depannya gitu ya. Okay. Kita lanjut lagi nanti di segmen ketiga. Saya masih punya banyak juga nih pertanyaan untuk Logan dan juga Coach Lea serta Mami. Setelah ini pendengar, kita masih akan lanjutkan kembali, tetap bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deka Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak, mendukung bakat, prestasi, dan kepedulian anak sejak dini. Betul sekali pendengar ya, bahwa selain prestasi dan juga bakat, tapi kepedulian anak bersama sekitarnya itu juga perlu ditanamkan sejak dini. Tadi juga sudah dijelaskan ya sama Coach Lea ya, bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa ditanamkan kepada anak, tapi dengan cara, ya cara anak-anak gitu ya Coach Lea ya, dengan cara yang lebih gampang diterima oleh anak-anak. Ini di segmen ketiga, pendengar, kita akan, Bang Fati punya games nih untuk Logan. Logan siap gak kalau menjawab pertanyaan? Siap ya Logan ya?
1: Siap.
0: Siap dong ya. Oke. Yang semangat. Siap Logan?
1: Siap.
0: Siap. Oke.
1: Game apa tuh?
0: Game-nya tanya jawab cepat. Nanti Logan jawabnya yang Bang Fati tanyain ya. Oke? Oke. Logan lebih suka di atas panggung atau lebih suka foto-foto?
1: Lebih suka foto-foto.
0: Oh iya, kelihatan kemarin foto-fotonya bagus-bagus Logan ya. Oke.
1: Lebih bagus.
0: Yang kedua, Logan lebih suka dancing atau singing?
1: Dancing.
0: Oke, lebih suka dancing. Nanti tapi kita mau suruh Logan singing juga ya.
1: Singing juga
0: boleh. Ini enggak boleh sering-sering, tapi Logan lebih suka es krim atau coklat?
1: Es krim
0: ya, tadi disebut berkali-kali es krim soalnya.
1: Enak dong, es krim yang enak. Colorful.
0: Oh yang colorful, oke. Okay.
1: Biru, pink, kuning. Lagi itu aja, ya, gitu. Ada 3 rasa.
0: Oke, okay. Logan lebih suka main di rumah sama Mami atau lebih suka jalan-jalan sama Mami?
1: Jalan-jalan ke China.
0: Oh jalan-jalan ke China.
1: Iya. Nanti nggak kesini lagi.
0: Iya, nanti jauh dong kita ya.
1: Iya, naik pesawat. Pesawatnya naik turun lagi. Habis itu turun lagi putar.
0: Mau jadi pilot kayak Logan ya. Logan tadi udah dijawab nih. Logan lebih suka main sendiri atau sama teman-teman?
1: Sama teman-teman dong.
0: Ya kan. Satu lagi, Logan hari ini senang atau senang banget?
1: Senang banget.
0: Oke, tepuk tangan dulu. Thank you Logan udah menjawab beberapa pertanyaan tadi ya.
1: Lebih habis ini Lea lagi.
0: Iya, Coach Lea lagi. Boleh. Coach Lea juga mau ditanyain.
1: Habis ini Mami ya.
0: Mami, tadi Logan bilang lebih suka foto atau panggung. Dia lebih suka foto ya Mami ya. Itu kelihatan gak sih potensinya sebenarnya Mami lebih ke fotografi atau gimana?
2: Iya, sebenarnya dia di panggung itu juga di foto-foto kan.
0: Benar. Oh. Jadi dua-duanya dapat ya.
2: Iya dapat.
1: Game lagi. Lea lagi gamenya.
0: Coach Lea lagi gamesnya boleh.
1: Game ya.
0: Iya game ya Coach Lea ya.
1: Game.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Lea game lah.
0: Ini tadi dia bilang lebih suka dancing daripada singing. Tapi sebenarnya kalau dancing juga ada latihannya atau gimana, Mam?
2: Ada latihan dancing memang.
0: Oh, iya sama Coach Lea juga dancingnya.
2: Coach. Enggak, dari sekolah.
0: Dari sekolah, oke. Okay. Kalau misalnya Bang Fatih tantang Logan untuk nyanyi sekarang, kira-kira Logan udah ada kepikiran lagu apa enggak?
2: Enggak, nyanyi apa?
1: Nyanyi Beauty and the Beast.
0: Boleh. Bisa Logan?
1: Bisa.
0: Hafal enggak?
1: Iya
0: dong, Bo.
2: Kan lagi belajar.
0: Berdua sama Mia.
1: Enggak lah, berdua sama Galista.
2: Kamu nyanyi ini dong, Beautiful in White aja.
0: Beautiful in White.
2: Konser, ya kan?
1: Kan udah hafal
2: Beauty. Iya, udah hafal.
0: Udah hafal.
1: Beauty and the Beast. Beauty and the Beast aja, enggak usah. Beauty and the Beast boleh.
2: Semua boleh.
0: Lo kan mau nyanyi berapa banyak lagunya?
2: Mau berapa lagu?
1: 100.
0: 100, oke. Okay. Kalau gitu kita dengerin satu lagu dulu lah ya.
1: Belum hafal. Ini misalnya dibantuin.
0: Iya, itu dibantuin.
2: Nanti gak bisa bantuin Beauty and the Beast.
1: Bantuin miss-miss-missnya. Miss. Banyaknya missnya. Sekarang
2: Beautiful in White aja ya, yang udah hafal ya, oke?
1: Enggak.
0: Coba, coba Logan.
2: Lagu Mandarin.
0: Nah, lagu Mandarin.
2: Mandarin aja.
1: Lagu.
2: Lagu yang kemarin, kemarin. Sheshe nih, Sheshe nih, oke.
1: Tala konser.
2: Iya, konser Sheshe nih, oke.
1: Enggak. Haise, haise tian chen gong.
0: Ah, boleh.
1: Boleh semuanya ya?
0: Iya, boleh dong.
1: Boleh dikit?
0: Boleh, boleh. Udah siap Logan? Ready?
1: Bahasa Inggris aja.
0: Yo. Boleh.
2: Inggris yang mana?
1: Yang Beauty and the Beast.
0: Udah siap Logan nyanyi lagu itu ya?
1: Iya.
2: Rapnya aja.
0: Ah, rapnya juga boleh ya? Oke. Okay.
1: Ada musik ya?
0: Aduh, gak ada musik ya kayaknya ya. Kalau nyanyi langsung Logan bisa nggak?
2: Jadi full invite aja, so yeah. Long sleep. Ya, nah. Ya rapnya ya. Oke.
0: Oke. Oke, sama-sama lah kalau gitu kita ya. Sama
1: ya,
0: mami.
1: Ya, sama-sama.
0: Ya, sama-sama.
1: Sama-sama ya.
2: Iya, sip.
1: Mulai ya.
0: Mulai 1, 2, 3. So

0: Luar biasa loh Logan, semua lagu mau dinyanyiin sebenarnya Mami ya.
1: Iya, waktunya gak cukup berarti.
0: Mandarin coba kan, Mandarin. Kalau Mandarin bisa juga gak Logan?
1: Bisa dong.

0: Udah dapat semua tuh dah, udah modeling, udah foto, udah nyanyi, dancing juga. Wah, dancing luar biasa.
1: Dancing juga, tapi dancingnya libur, nyanyinya
2: Dancingnya libur karena asap ya.
1: Karena asap
0: karena
1: lagi.
0: Karena gak bisa berangkat sekolah loh kan. Iya, ya. Oke deh.
1: Missnya aja sekolahnya, sendiri aja missnya.
0: Missnya sekolah sendiri.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Itulah.
0: Itulah tadi penampilan dari Logan Yo. Iya, terima kasih Logan.
1: Sama.
0: Oke deh. Terakhir nih Mami, ada nggak ingin disampaikan kepada sesama Mami di luar sana? Gimana biar apa istilahnya tuh percaya diri anaknya dulu artinya Mami ya, yang ditumbuhkan. Apa yang ingin disampaikan Mami kepada sesama parents di luar sana? Terus apa harapan Mami untuk Logan kedepannya? Silakan Mam.
2: Oke, untuk para mami-mami yang menurut saya bakat anak itu kan sebenarnya belum begitu kelihatan ya dari kecil ya. Mm-hmm. Jadi kita coba arahkan anaknya kemana, apakah anaknya cocok dinyanyi atau di modeling, atau di musik atau di olahraga gitu. Mm-hmm. Terus latihan dan terus semangat gitu.
0: Oke. Kalau anaknya happy ya artinya diterusin aja ya Mam ya.
2: Iya betul, anaknya happy berarti kan anaknya suka. Ya, betul. Kita teruskan aja.
0: Baik, itu dari Mami Megawati. Iya, kita ke Coach Lea. Coach Lea, ada yang ingin disampaikan mungkin?
1: Game lagi.
0: Ah, boleh. Game lagi ya sama Coach Lea ya?
1: Iya.
0: Oke.
2: Lagi ya sekarang ya.
0: Sekarang Coach Lea, Bang Fatih kasih
1: Coach
0: game.
1: Coach Lea game, habis ini Mami game.
0: Boleh, nanti kita kasih challenge
1: Lea
0: Mami.
1: Oke,
0: boleh. Kesli, apa yang ingin disampaikan untuk pendengar kita? Mungkin ada juga yang ingin belajar juga dari nol lagi begitu ya. Dan harapannya untuk Logan kedepannya gimana sih, Kesli ya?
3: Oke. Sebelumnya untuk teman-teman atau parent di luar sana, jika ingin anaknya bisa menemukan apa yang mereka suka, jangan pernah takut untuk mengarahkan mereka ke hal-hal yang positif. Contohnya seperti modeling class ataupun dancing class ataupun singing class. Karena dengan begitu kita bisa menemukan bakat anak itu yang sebenarnya. Seperti itu.
0: Baik.
3: Dan segala hal itu tentunya berproses. Jadi
0: betul,
3: tidak akan langsung bagus. Tidak ada sesuatu yang instan.
0: Betul.
3: Oleh karena itu jangan pernah menyerah dan teruslah semangat. Dan harapan untuk Logan sendiri, semoga kedepannya bisa menjadi lebih luar biasa, lebih bersinar, pasti. Iya.
0: Okay.
3: Dan tentunya harus tetap rendah hati.
0: Oke. Itu dia. Amin.
1: Sudah habis.
0: Sudah habis.
2: Thank you, Coach Lea.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: Thank you juga, Mami.
2: Iya, terima kasih.
0: Sudah selesai, tapi Logan sampai akhir dia enggak bete ya, maksudnya masih bagus moodnya sampai habis. Dia enjoy banget enggak yang
1: belum bete.
0: Belum bete ya. Oke, nanti kita es krim lagi Logan ya. Mami, terima kasih udah datang. Coach Lea juga terima kasih udah datang. Logan terima kasih ya.
1: Sama-sama. Bang Fatih.
0: Iya. Bye-bye teman-teman.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special win. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: We are delighted how the player respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Tapi sekalian Anda telah melewati latihannya begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Ya, ilham sosudun nomu jahil nukku. Banyakkaji cipcungnya ulici angku.
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kepayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, ilham sosudun nomu jahil nukku. Banyakkaji cipcungnya ulici angku. Iyoso nomu cincangnya juga sipku. Jahilta.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras. Sampai akhir pertandingan. Sangat bekerja keras dan bagus. Jadi konsen ini pemuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol, dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim, dan mungkin kedepannya saya akan
2: kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives. We are happy with the result.
7: Of course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya, dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola, namun tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol.
10: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja.

0: Karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
2: Di percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Selanjutnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada siang hari ini pendengar di hari Minggu 20 September 2026. Di Sambas Siang edisi hari ini ada saya AL yang temani Anda pendengar nanti di jam 12 hingga ke jam 5 sorenya. Ya, tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan dinamika olahraga nasional dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk menemani siang hari Anda, kami akan hadirkan nanti untuk koleksi lagu religi menjelang kumandang azan zuhur untuk Kota Sambas dan sekitarnya. Di hari ini akan berkumandang di jam 11 lewatnya 40 menit untuk azan zuhur, kemudian asar nanti di jam 2 lewatnya 39 menit, dan maghrib nanti di jam 5 lewatnya 43 menit, dan isya di jam 6 lewatnya 51 menit. Untuk kondisi cuaca di Sambas Kota pada pagi hari, maksud kami pada siang hari ini pendengar, ini cukup cerah. Untuk kabut asap lumayan sedikit berkurang begitu ya. Tadi malam itu sempat hujan juga ya, hujan gerimis ya. Kemarin sorenya itu sempat hujan juga lumayan deras begitu ya. Dan kalau untuk perkiraan cuaca dari hari Minggu sampai ke hari Selasa depan ya,

ini berpotensi terjadi hujan ringan ya untuk di Kecamatan Sambas ya, mulai hari ini besok sampai Lusa itu hari Selasa hujan dengan intensitas ringan. Teluk Keramat juga sama begitu ya. Kemudian Jawai juga sama ya, berpotensi terjadi hujan ringan dan ini merata ya untuk potensi hujan ringan begitu ya. Dan tentunya pendengar menemani siang hari Anda yang saat ini baru saja sampai ke rumah begitu dari kebun atau juga baru sampai ke rumah dari jalan-jalan karena ini juga merupakan akhir pekannya begitu ya. Banyak juga yang berolahraga tadi juga pagi dengan cuaca yang cukup mendukung begitu ya. Tentunya kami mengucapkan selamat beristirahat, selamat bersantai di akhir pekannya dan menemani siang hari Anda pendengar, kami hadirkan dulu untuk koleksi lagu religi dari Atika dan judul lagunya Bersyukur. Mudah-mudahan kita semuanya tetap bersyukur dengan kondisi cuaca yang ada saat ini pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan, Ia menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Halo, assalamualaikum. Lo, halo. Siapa ye? Bukan apa? Tang lalu dia los.
3: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telpon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

97,4 FM pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, sudah Anda dengarkan koleksi lagu daerah Sambas dalam musik tradisional dan juga budaya yang kami hadirkan di ruang dengar Anda pada siang hari ini ya. Dan tentunya pendengar, siang hari ini masih ditemani oleh saya El ya. Kita di musik tradisional dan juga budaya, dan kali ini kita akan berbicara mengenai tentunya salah satu kesenian yang berasal dari Kalimantan Barat, ada tari Jepin. Dan ini adalah salah satu kesenian tradisional Kalimantan Barat yang diadaptasi dari kesenian Melayu, agama Islam, dan juga budaya lokal, yang mana memang kalau untuk tarian ini satu di antara media penyebaran agama Islam di Kalimantan Barat. Dan untuk tarian Jepin ini adalah kesenian tari gerak dan lagu yang memiliki arti pada setiap gerakannya. Awalnya untuk tari Jepin ini merupakan kesenian yang menjadi media dakwah dalam penyebaran agama Islam pada abad ke-13. Menurut beberapa sumber, tarian ini awalnya ini ditampilkan itu di daerah Sambas, Kalimantan Barat. Kemudian menyebar dan berkembang ke berbagai daerah di Kalimantan Barat. Begitu ya. Dan gerakannya ini lebih menekankan ya pada gerakan kaki dan juga tangan. Dalam pertunjukannya, gerakan ini diawali dengan salam pembuka. Setelah itu penari melakukan gerakan yang bertumpu pada gerak kaki yang bergerak berulang-ulang. Dua kaki penari bergerak maju, mundur, ke kiri, ke kanan, dan juga gerakan memutar. Pada awalnya gerakan ini memiliki beberapa aturan. Salah satunya adalah penari tidak boleh terlalu mengangkang dan tangan tidak boleh diayunkan terlalu tinggi. Lalu bagaimana untuk dalam pertunjukannya? Nah, tari Jepin ini memang seringnya itu ditarikan, ditampilkan gitu ya, oleh penari laki-laki dan juga perempuan. Yang mana untuk busananya itu busana khas Melayu dengan baju lengan panjang dan celana panjang yang dihiasi balutan kain atau sarung di pinggang mereka. Pada bagian kepala, penari pria biasanya menggunakan penutup kepala seperti peci hitam, kopiah, songkok, begitu ya. Pada penari wanita biasanya dihiasi dengan hiasan pernak-pernik seperti bunga-bunga, begitu pendengar ya. Kemudian untuk tarian ini juga diiringi ini dengan musik tradisional Melayu seperti ada alat musik gambus, ada perkusi, ada marawis juga ada di sana. Kemudian untuk tarian ini juga diiringi dengan lagu yang berupa pantun berisi tentang kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Kemudian tari ini juga berkembang ya ke berbagai daerah di Kalimantan Barat dan menjadi salah satu kesenian daerah di Kalimantan Barat. Dan tarian ini tidak hanya sebagai media penyebaran agama, namun juga sebagai kesenian dan juga hiburan. Dan sekarang ya, seiring dengan perkembangannya begitu ya, tarian ini juga telah berkembang dan memiliki berbagai kreasi baru seperti tari Jepin Melayu, Jepin Lembut, Jepin Kipas, Jepin Tali Bui. Dan tentunya meskipun dia ini memiliki banyak kreasi baru, tapi beberapa tarian tersebut ini tidak meninggalkan pakem aslinya. Jadi memang keasliannya itu masih terjaga ya. Dan biasanya untuk tarian Jepin ini bisa ditemukan di berbagai acara adat Melayu seperti pernikahan gaya Melayu, dan ditemukan juga seperti pada acara penyambutan tamu atau juga festival budaya yang ada di Kalimantan Barat.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Ngapain dah dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
1: Betul juga. Tapi, emang bisa ditanam di tanah macam iya?
0: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
1: Aku juga, mun padan kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya, mun hasilnya banyak, bisa dijual.
0: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus membantu masyarakat.
1: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah iya. Mun gie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
2: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan kami juga masih akan temani Anda dengan tentunya informasi berkaitan dengan tradisi, seni, ataupun juga budaya yang ada di Indonesia, tentunya di Kalimantan Barat atau juga di Kabupaten Sambas. Dan tadi kita juga berbicara pendengar tentunya untuk tari Jepin yang ada di Kalimantan Barat begitu ya. Untuk tari Jepin ini pendengar ya, kalau kita berbicara begitu ya mengenai untuk tari Jepin ini, jadi memang dia kalau untuk tarian ini berakar dari budaya Arab dan Melayu yang ini dipadukan dengan budaya lokal. Dan memang kalau untuk melihat tarian ini biasanya itu sering ditampilkan ya dalam berbagai acara adat. Kemudian ada juga penyambutan tamu penting hingga perayaan hari jadi daerah ya, seperti kemarin ya itu juga sempat dilaksanakan ya untuk tari Jepin massal di Kota Pontianak biasanya begitu ya. Dan Kota Pontianak ini juga rutin nih mengadakan pegelaran tari Jepin secara massal yang bahkan ini pernah ya memecahkan rekor MURI dengan puluhan ribu peserta. Dan ini dilaksanakan begitu ya kemarin pendengar ya di Kota Pontianak begitu. Dan di tahun 2024 ini juga dilaksanakan juga ini rekor dunia museum rekor Indonesia ataupun juga MURI hari jadi ke-253 Kota Pontianak di tahun 2024, yang mana untuk pelaksanaannya itu diikuti lebih dari 33.000 peserta di sepanjang Jalan Ahmad Yani dari Mapolda Kalbar hingga persimpangan kantor pelayanan pajak KKP Pratama Kota Pontianak. Begitu pendengar ya. Tari Jepin dan lagu Pontianak ini juga memiliki ciri khas tersendiri dari Hazanah Melayu Kota Pontianak. Kemudian geografi Jepin Kota Pontianak dan aransemen lagu Kota Pontianak itu diciptakan oleh Lembaga Seni Bougainville, tepatnya oleh Ketua Lembaga Seni Bougainville Yuza Yanis Caniago. Itu kalau untuk tahun 2024 begitu ya. Dan ini juga rutin ya dilaksanakan pendengar ya untuk tarian Jepin ini begitu ya. Kemudian untuk gerakannya ini memang menitik beratkan itu pada kelincahan dan kecepatan gerakan kaki seperti ragam dasar langkah Jepin 44. Untuk alatnya, alat musiknya ini diiringi dengan petikan gambus, kemudian juga ada tabuhan rebana, ada juga perkusi, serta juga marawis yang ini menciptakan suasana meriah dan juga rancak. Kemudian untuk tari Jepin ini pendengar ya, juga tentunya ini menjadi identitas juga, identitas budaya Melayu tentunya bagi Kalimantan Barat. Dan ini juga ya tentunya menjadi ajang pengenalan juga lah ya bagi wisatawan, baik itu dari dalam negeri atau juga mancanegara, dan menjadi ajang pelestarian juga bagi generasi. Dan kita juga bersyukur nih
dengan adanya pelaksanaan rutin dilaksanakan begitu ya untuk tari Jepin ini setiap tentunya peringatan hari ulang tahun daerah, begitu pendengar ya. Dan pendengar, itu dia untuk informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam musik tradisional dan juga budaya tari Jepin Melayu Pontianak sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan nanti pendengar di jam 1 siang kita akan merapat ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti warta berita daerah siang. Namun sebelum itu kita dengarkan kembali beberapa lagu daerah Sambas.

0: Pih, ke toko dah kawankan aku belanja keperluan rumah.
1: Dah, boleh, Li.
0: Dah masuk, kawankan aku belanja ke dalam.
1: Oh, Li, tapi tas belanjaanmu mana?
0: Hah? Ngapain ratinya? Kalau kan barangnya dimasukkan ke kantong plastik.
1: Memang nih, kau belum tahu ke? Di toko itu, Be, udah ada anak ini diikin kantong plastik.
0: Hah, inyan, Be. Aku udah tahu. Kayaknya, gimana kalau aku bawa belanjaanku?
1: Makanya, sebelum pagi belanja ya, kita harus ingat bawa tas belanja seorang.
0: Berarti harus sudah nyiapkan dari rumah lah ya?
1: Aulah, Li. Bisa juga pakai tas kain atau tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali ya, Be.
0: Betul, Jimu. Selain ini kan praktis juga. Dan kita pun bisa ngurangi penggunaan plastik sekali pakai.
2: Belanja ke toko. Jangan lupa bawa tas sendiri. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI 19.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

dan pendengar, kita akan segera merapat ke Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Daerah Siang. Dan nanti di jam 1.30 kembali bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Siang dari Pro 1 RRI Pontianak. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kri.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kri di Provinsi Sumatera Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting. Helikopter bantuan Jepang dijadwalkan Senin besok padamkan karhutla di Kabupaten Ketapang.
5: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira.
4: Pengusaha Pontianak bantu berikan air baku untuk warga.
6: Masalah ini bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini.
3: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, edisi Minggu 20 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini pendengar, helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang JSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Ketapang pada Senin besok yang difokuskan di Kecamatan Kedawangan. Berita selengkapnya akan disampaikan rekan kami.
7: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kedawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kedawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
5: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kedawangan. Nanti di Kedawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kedawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kedawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
7: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
8: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
7: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Regino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Pendengar, maraknya karhutla kembali menimbulkan dampak luas bagi masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga ancaman terhadap tumbuh kembang anak. Kondisi ini mendorong perlunya langkah yang lebih tegas, termasuk penegakan hukum dan sanksi terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dinilai perlu diperkuat dengan penegakan hukum dan sanksi tegas terhadap pengelola lahan. Pengamat sosial Kalimantan Barat Us Mulyani mengatakan pemerintah perlu menerapkan pendekatan prediktif untuk mencegah karhutla berulang setiap tahun. Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan sebelum kebakaran meluas dan kabut asap berdampak terhadap masyarakat.
10: Kondisi ini harus segera kita lanjuti dengan meningkatkan tahapan kondisi menjadi bencana nasional bagi Kalbar. Karena kondisi ini selain memberikan dampak ispa kembali kepada penyakit ispa kepada masyarakat, juga memberikan satu dampak risiko bagi anak-anak usia 3 tahun yang bayi. Ini akan mengurangi tingkat kecerdasan mereka karena kondisi ini sangat membahayakan generasi kita ke depan dengan penyusutan daripada tingkat kecerdasan anak yang masih bayi 3 tahun ke bawah ini sangat.
9: Us Mulyani menambahkan, kabut asap bukan hanya meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti ispa, tetapi juga berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak, terutama bayi dan anak usia di bawah 3 tahun. Us Mulyani menegaskan, ketegasan pemerintah dalam pencegahan, penindakan dan pemberian sanksi penting untuk meredam keresahan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Harmanta Syarusani melaporkan.
3: Terima kasih pendengar, warta berita siang ini disiarkan di Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Masih kondisi karhutla pendengar, dan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Barat belum mengganggu jadwal pelayaran PT Pelni Cabang Pontianak. Namun di tengah kendala penerbangan, jumlah penumpang kapal menuju Tanjung Priok justru meningkat signifikan. Berikut laporan selengkapnya.
11: Hingga Jumat 18 September 2026, seluruh jadwal pelayaran PT Pelni Cabang Pontianak masih berjalan sesuai rencana. Kepala Cabang PT Pelni Pontianak Fitriyaningsih mengatakan, tidak ada perubahan tanggal keberangkatan maupun penghapusan perjalanan kapal akibat karhutla dan kabut asap.
12: Kalau untuk pelayaran sendiri, jadwal kita tidak berubah ya, walaupun ada karhutla ini. Jadi alhamdulillah untuk jadwal, untuk perjalanan itu kita bisa melayani masyarakat sesuai dengan yang kita sampaikan, sesuai tepat waktu, seperti itu. Tanggalnya tidak ada perubahan, kemudian tidak ada yang diomisi kapalnya karena karhutla ini. Jadi untuk pelayaran sendiri kita alhamdulillah tidak bermasalah, walaupun secara operasional di lapangan ya kita bermasalah untuk kabutnya. Jadi untuk pelayanan di terminal, kemudian untuk yang di dermaga, seperti itu. Jadi
11: di sisi lain, Fitri menyebut jumlah penumpang pada rute Pontianak Tanjung Pandan Tanjung Priok yang dilayani KM Kelimutu mengalami peningkatan dalam 2 bulan terakhir. Pada keberangkatan 15 September 2026, Pelni memberangkatkan 780 penumpang dari Pontianak menuju Tanjung Priok. Angka ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan kondisi normal yang berkisar 350 penumpang. Kenaikan ini terjadi saat September umumnya menjadi periode low season. Kondisi penerbangan yang menghadapi sejumlah kendala, turut membuat kapal menjadi salah satu alternatif transportasi bagi masyarakat.
12: Untuk terakhir kemarin yang tanggal 15 September kita memberangkatkan 780 orang dari Pontianak ke Priuk. Itu biasanya itu kalau untuk dibandingkan tahun sebelumnya, ini kan masuk masa low season sebenarnya. Tapi dibanding tahun sebelumnya itu kita ada kenaikan sampai lebih dari 2 kali lipat. Karena biasanya itu kita untuk tujuan Tanjung Priuk itu di kisaran 350 penumpang.
11: Meski pelayaran berjalan normal, kabut asap masih menjadi kendala dalam pelayanan di area terminal dan dermaga. Pelni menghimbau penumpang tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan menggunakan masker. Wilhelmus melaporkan.
3: Pendengar, pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah Kota Pontianak memasok 10.000 ton air tawar. Air tersebut digunakan sebagai bahan baku pengolahan air bersih bagi warga Pontianak Timur di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Berikut laporannya.
9: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalantin. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
6: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
9: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
13: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba dari tadi malam sebenarnya. Dan kita dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Imambojo.
9: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
14: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Manjul itu kisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter. Jadi
9: pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.

Pendengar, sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Boleh, Bepi. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh, ya, pergi ke rumahku.
4: Oke, Li.
5: Berlama-lama kemudian.
6: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
7: Bepi. Li, tang cari sakit nyenot di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, si Gipen, si Antuk, be yang kena batu, Li.
8: Aulah tuh, jalan kami, be udah lama rusaknya.
6: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
8: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
6: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
8: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
6: Betul lalu, pun ada masalah umum sana dia maja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Selamat siang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Di siang hari ini, hari Minggu 20 September 2026 ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung ya, memasuki penghujung bulan ke-9 ya. Di penghujung tahun juga mendengar ya, tidak terasa begitu ya. Waktu itu berganti dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun ya. Sudah las-las, sudah mau berakhir tahun 2026 ya. Bulan 9 tinggal menghitung hari lagi sudah berganti ke bulan 10 ya. Dan tentunya Prodangdut masih setia menemani Anda di FM 97,4 MHz tentunya, di Radio Republik Indonesia Sambas ya. Bersama Bang El tentunya pada siang hari ini ya. Kita buka untuk interaksinya, teleponnya di 0851767009977. Prodangdut, Dangdut adalah kita. Kami update juga untuk kondisi kualitas udara di Sambas pada siang hari ini. Untuk indeks standar pencemar udara ini berada di angka 78 dengan kategori sedang begitu ya. Kalau dilihat memang di luar sana itu kabut asapnya memang masih ada. Kalau dibandingkan kemarin itu saya masuk pagi itu hari Kamis ya, itu lumayan tebal juga siang harinya ketika saya pulang begitu ya. Sorenya atau malamnya ya itu juga sempat hujan ya. Dan beberapa hari yang lalu ya, hari Sabtu atau Minggu begitu ya, itu juga sempat hujan ya sorenya di Sambas Kota begitu ya. Dan alhamdulillah ya, sudah sering juga untuk di Sambas itu memang diguyur hujan. Tetapi untuk kabut asapnya memang belum benar-benar sepenuhnya itu kabut asapnya hilang begitu ya. Kita berharap juga tentunya untuk beberapa daerah yang belum diguyur hujan segera turun hujan ya, agar untuk kebakaran hutan dan lahan ini benar-benar itu padam, kemudian kabut asapnya hilang total, kualitas udara kembali membaik, biar kita juga istilahnya sehat selalu ya. Karena memang kalau udah berbicara mengenai udara yang tidak sehat, itu tentunya tidak hanya berpengaruh pada kesehatan, kemudian juga pendidikan juga terdampak ya. Sekolah yang di tatap mukanya yang ditiadakan, yang dialihkan menjadi daring begitu ya. Kemudian mengganggu juga untuk akses transportasi, terutama untuk penerbangan begitu ya. Kemudian juga pelayaran ya, itu juga cukup mengganggu ya, jarak pandang tentunya ya. Kita berharap

tentunya untuk kebakaran hutan dan lahan ya tidak kembali terjadi lah ya, karena memang untuk cuaca panas begitu ya, walaupun hujan ini juga berpotensi terjadi lagi panas dengan tentunya durasi yang juga cukup lama. Jadi memang untuk daerah kita ini memang rawan sekali ya untuk terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan ya. Kalau untuk perakiran cuaca pendengar, memang di update ya untuk hari ini, tadi tuh sempat ya untuk di Sambas itu tadi siang ya, itu cuacanya diperkirakan hujan ringan, tetapi ini sudah berganti menjadi udara kabur ya untuk hari ini ya. Teluk Keramat sama udara kabur, Jawa juga Tebas, Pemangkat, Sejangkung, Selakau hujan ringan, Taluh juga hujan ringan, Sajingan Besar hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sana, Subah udara kabur, Galing hujan ringan, Tekarang udara kabur, Semparu juga sama udara kabur, Sajat, Sebawi, Jawa Selatan, Tangerang, Salatiga ini hujan ringan ya. Tangerang itu masih udara kabur. Selakau Timur udara kabur. Besok yang berpotensi ini terjadi hujan dengan intensitas ringan merata ya untuk besok ya. Berpotensi terjadi ya hari Senin. Selasa juga sama. Hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Rabu berpotensi udara kabur begitu pendengar ya. Dan tentunya di Prodangdut pendengar, kami undang Anda untuk menyampaikan ya salam-salamnya atau mau request lagunya, boleh silakan di 0851-76-70-977. Tentunya kami saat ini untuk sementara ya, karena memang lagi ada kendala dengan pemancar, jadi saat ini hanya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di rri.co.id sambil menunggu perbaikan begitu ya untuk pemancar kami ya. Oke, pendengar menemani siang hari Anda, kami hadirkan dulu untuk koleksi lagu dangdut ya di ruang dengar Anda. Untuk Anda yang nanti mau bergabung, mau request lagu, kami juga masih tunggu di 0851-76-70-977. Boleh dikirimkan SMS atau juga WhatsApp-nya, boleh silakan di 0851-76-70-977. Kami hadirkan dulu untuk lagu dangdut pada siang hari ini pendengar, menemani siang hari Anda di cuacanya yang sendu ini panas, tapi sepertinya ini untuk langitnya tertutup kabut asap begitu ya. Kami hadirkan dulu untuk lagu dangdut ini dari siapa kita, ke lagu dari siapa kita ini ya, Boy Sandi lah kita ini, Kertas dan juga Api.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

0: 97,4 FM pendengaran Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Sudah Anda dengarkan untuk koleksi lagu dangdut yang kami hadirkan di ruang dengar Anda di Pro Dangdut pada sore hari ini pendengar ya. Oke pendengar, kita tentunya masih mengundang Anda untuk bergabung di 085176700977. Boleh ditelepon biasa atau juga WhatsApp silakan ya. Sambil menunggu interaksi Anda, kami juga hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini pendengar dari Kabupaten Sambas, yang mana dari pemerintah Kabupaten Sambas ini memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diprediksi oleh BMKG dapat terjadi hingga awal 2027. Bupati Sambas Satono telah meminta seluruh jajarannya untuk memperkuat koordinasi dengan instansi terkait sebagai langkah antisipasi terhadap dampak fenomena tersebut. Kondisi tersebut menurutnya ini dinilai dapat berdampak terhadap sejumlah sektor kehidupan masyarakat, sehingga memang perlu adanya langkah atau juga upaya mitigasi sejak awal, yang mana memang langkah-langkah tersebut ini diperlukan, tentunya perlu dipersiapkan karena berpotensi menyebabkan kekeringan yang cukup ekstrim. Dan dari pihak Pemda Sambas juga mengumpulkan seluruh pihak terkait untuk membahas langkah-langkah strategis yang perlu diambil bersama agar dampaknya terhadap produksi dan komoditas pertanian dapat dikurangi. Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Yaakob Pujana, ini juga mengapresiasi komitmen dari pemerintah Kabupaten Sambas yang telah melaksanakan sejumlah langkah dalam rangka pencegahan bencana. Dan menurutnya memang untuk kolaborasi dari semua pihak, termasuk dari masyarakat juga, ini menjadi kunci utama dalam rangka melakukan kesiapsiagaan dalam rangka menghadapi bencana. Sementara itu dari BMKG ini juga memperkirakan untuk fenomena El Nino kategori kuat ini masih akan bertahan ya hingga awal kuartal pertama 2027. Bayangkan pendengar, masih lama ini. Ini udah memasuki mau ke bulan 10 nanti ya. Tinggal menghitung hari lagi begitu ya. Masih ada beberapa bulan begitu pendengar ya. Ini 2 bulan aja panas sudah luar biasa untuk kekeringan begitu ya. Oke, sudah ada yang bergabung juga, kita terima dulu. Baik ya. Baru udah diangkat. Apakah ngetes ke? Baik ya. Dan kembali kami informasikan, saat ini kami hanya bisa didengarkan ya melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga streaming di rri.co.id begitu ya. Lanjut pendengar, masih dari Kabupaten Sambas ya. Dari Polres Sambas ini begitu ya, yang ini kemarin ya menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat begitu ya. Itu dilaksanakan dalam rangka juga memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara yang ke-71 tahun. Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio melalui Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko Kasiwiono ini mengatakan bahwa untuk penyaluran air bersih ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat. Dan menurutnya aksi ini merupakan upaya membantu masyarakat. Jadi memang untuk kehadiran dari personel Polri di tengah masyarakat tidak saja berkaitan dengan tugas menjaga keamanan dan juga ketertiban lalu lintas, tetapi ini juga diwujudkan melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satunya adalah penyaluran tentunya air bersih begitu ya. Lebih lanjut dia juga menyatakan penyaluran air bersih ini dilaksanakan mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, 10 pagi hingga selesai. Kemudian personel ini juga membagikan masker ya sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Untuk kegiatan ini diawali itu dengan silaturahmi terlebih dahulu ke kantor desa Perapakan yang dilanjutkan dengan pendistribusian air bersih di Dusun Serdang RT3 RW1 yang melibatkan personel Satlantas dan Sihumas Polres Sambas, kemudian juga Polsek Pemangkat, perangkat desa serta juga masyarakat setempat begitu ya. Dan kita berharap dah tentunya ya untuk hujan ini merata tentunya, biar yang stok air hujannya yang menipis segera terpenuhi untuk drumnya, blongnya. Di Sambas pun sepertinya udah mulai bakalan hujan lagi nih, udah mendung ya. Mudah-mudahan tentunya segera hujan juga, biar ini merata, biar untuk hujan, air hujannya ini bisa ditampung, dan persediaan air bersih kita bisa kembali normal begitu ya. Lanjut, ada yang sudah bergabung sepertinya ini. Terima dulu, halo Pro Dangdut.
1: Lanjut, ada yang sudah bergabung.
0: Baik, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik ya, apa kabar tuh Ki Busri? Alhamdulillah sehat, Ki Busri bagaimana?
1: Ya, apa kabar tuh?
0: Feedback ya.
2: Cuaca mendung dah di tempatnya Aki juga tuh.
0: Baiklah, hujan kena tuh ya. Oke lah, ya. Yeah. Dengarkan melalui aplikasi ke.
2: Oh.
0: Oke lah. Suaranya bagaimana? Jernih ke?
2: Eh?
0: Suaranya jernih ke?
2: Jernih suaranya.
0: Oke lah, pun gih. Yeah. Langsung tapi aja lah. Tapi
2: cepat nelfon tu, hati dia sih tu. Enaknya kena ngerario.
0: Oke, okay lah siap pun gih. Yeah. Oke, okay,
2: ah, lagunya dengar rekan kawan tuh nang lama ye.
0: Iya, apa lagunya tuh eh?
2: Lagunya apa? Terpaksa aja lah dari Bang Roma Irama.
0: Bentari, Bang Alek Kanula tuh terpaksa. Bentari.
2: Ada ke?
0: Terpaksa ye. Bentar. Lagu lainnya dari Roma mungkin kalau terpaksa si Anto. Ah,
2: lagu dari adalah dari Rita Sugiarto aja lah, kupu-kupu aja lah.
0: Oke lah, kupu-kupu siap. Nak salam-salamnya ke? Amin.
2: Nah, salam semuanya lah buat kawan-kawannya mungkin yang ada mendengarkan juga ya, nak disambut satu persatu ya.
0: Yeah.
2: Yang kena dengarkan kawan tu ya.
0: Mm-hmm.
2: Ah, Wanisu, mudah nak mendengarkan. Nah, yang lain dirangkul aja lah sama kecuali Bang El.
0: Oke, siap.
2: Bang El, makasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Ibu Sri bergabung ya di Prodangdut yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Oke, siaplah kalau begitu ya. Kita langsung saja kalau begitu. ya. Baru satu orang gabung biasanya ke ramai ya. Dan kebagian waktu biasanya itu penarik biasa ya. Itu syukur-syukur ada yang bergabung ya. Oke lah, terima kasih yang udah bergabung Ki Busri tentunya ya. Lanjut kita ke lagu dari Roma Irama, Terpaksa, Rita Sugiarto, Kupu-Kupu, dan juga lagu-lagu lainnya ya. Dan tentunya pendengar, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Roma Irama, Terpaksa.

Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Dan pendengar, kami informasikan nanti di jam 2 lewatnya 39 menit kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asar untuk Petasan Bas dan sekitarnya.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

أشهد أن لا

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini berdiri bulu romaku. Ini menjadi lagu penutup ya di edisi Purdangdut kali ini. Dan nanti di jam 3 sore pendengar, kami akan temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Dan tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
2: No.
1: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
3: Yeah!
1: Waktu tidak bisa menunggu siapapun.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui. Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik.

Sti piralto. 'Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kami temani Anda terlebih dahulu pendengar dengan rangkaian informasi di ruang dengar Anda. Pemerintah menarik 25 merek beras fortifikasi pada Selasa 15 September 2026. Untuk penarikan ini dilakukan setelah ditemukan ketidaksesuaian antara klaim produk dengan kandungan sebenarnya melalui pemeriksaan yang dilakukan. Menteri Pertanian sekaligus juga Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memerintahkan penarikan seluruh produk bermasalah tersebut. Dan pemerintah juga menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan pemalsuan beras fortifikasi sesuai ketentuan hukum. Satgas Pangan Polri kini mendalami dugaan pelanggaran terhadap 25 merek beras fortifikasi yang ditemukan tidak sesuai label. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui bentuk pelanggaran serta pihak yang bertanggung jawab atas peredaran produk tersebut. Polri juga menyebutkan terdapat indikasi tindak pidana penipuan dalam kasus beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai informasi kemasan. Indikasi tersebut ini menjadi bagian dari proses penyelidikan untuk mengungkap dugaan pelanggaran dalam distribusi produk beras. Dan untuk makanan fortifikasi ini cukup mudah ditemukan ya, karena memang terdapat berbagai produk pangan yang umum dikonsumsi masyarakat. Adapun untuk produk tersebut ini meliputi susu, tepung, garam, minyak goreng, bahkan juga beras. Melansir dari Hello Sehat, makanan fortifikasi merupakan pangan yang mendapatkan tambahan zat gizi tertentu. Penambahan tersebut ini juga dapat mengembalikan zat gizi yang hilang selama proses pengolahan bahan pangan. Untuk fortifikasi ini berbeda ya dengan konsumsi suplemen, karena zat gizi tambahan ini sudah terdapat langsung dalam produk pangan dan praktiknya terasa lebih sederhana karena masyarakat dapat memperoleh zat gizi tersebut ini hanya dengan mengkonsumsinya. Zat gizi yang ditambahkan melalui proses fortifikasi umumnya ini termasuk kelompok mikronutrien yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah kecil, misalnya tambahan zat besi pada tepung terigu, vitamin A pada minyak goreng, serta yodium pada garam. Kalangan tertentu dapat memperoleh manfaat lebih besar dari pangan fortifikasi karena kebutuhan gizinya berbeda atau juga lebih tinggi. Kalangan tersebut ini mencakup anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang dengan pola makan khusus. Untuk fortifikasi di Indonesia ini ditujukan untuk mengatasi stunting, kurang gizi, dan juga gangguan akibat kekurangan yodium. Namun, konsumen harus tetap memperhatikan kandungan pangan terfortifikasi secara menyeluruh. Sebagian pangan fortifikasi ini juga melalui banyak proses pengolahan, sehingga kandungan lemak, natrium, atau gula perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pola makan bervariasi tetap diperlukan agar tubuh memperoleh asupan gizi yang beragam dan juga seimbang. Informasi lainnya pendengar Anda bisa simak di lamannya rri.co.id.

diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: pemanasan global ataupun global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, setiap kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius, pemanasan global akan menyebabkan peningkatan nyata dalam frekuensi dan tingkat keparahan panas ekstrim, curah hujan lebat, hingga kekeringan regional. Tahun 2023 bahkan merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat dipicu oleh fenomena El Nino yang menurunkan suhu di seluruh dunia. Menurut laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pemanasan global dapat menyebabkan meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim, meningkatnya bencana alam dan bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan angin ribut. Peningkatan suhu yang dapat menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme, ekosistem, hilangnya terumbu karang, dan lapisan ozon yang semakin menipis, serta meningkatkan berbagai risiko terjadinya penyakit pernapasan pada manusia. Melihat dampak nyata pemanasan global terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka kita dapat menanggulangi pemanasan global dengan cara sederhana. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, menghemat pemakaian listrik, menghemat air, mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, serta aktif menanam pohon.
1: Mari kita cegah pemanasan global demi masa depan bumi yang lebih baik.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti. Kau yang

Dan pendengar, kami informasikan nanti di jam 4 sore kita akan merapat ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Kerwil 9 Nusantara.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwe Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Pelni mencatat penumpang angkutan laut tetap meningkat meski dalam kondisi karhutlah.
3: Alhamdulillah untuk jadwal, untuk perjalanan itu kita bisa melayani masyarakat sesuai dengan yang kita sampaikan.
2: Bakal calon ketua PASI Kalbar Thomas Budiman ajukan keberatan gagal maju pemilihan.
4: Pertama di jegalnya itu dari persyaratan administrasi. Ada mereka meminta dukungan

0: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda sore ini, Minggu 20 September 2026. Saya Budi Mantair, inilah berita selengkapnya. Kondisi karhutlah dan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat belum mengganggu jadwal pelayaran PT Pelni Cabang Pontianak. Namun di tengah kendala penerbangan, jumlah penumpang kapal menuju Tanjung Priok justru meningkat signifikan. Berikut laporannya.
1: Hingga Jumat 18 September 2026, seluruh jadwal pelayaran PT Pelni Cabang Pontianak masih berjalan sesuai rencana. Kepala Cabang PT Pelni Pontianak Fitrianingsih mengatakan, tidak ada perubahan tanggal keberangkatan maupun penghapusan perjalanan kapal akibat karhutlah dan kabut asap.
2: Kalau untuk pelayaran sendiri, jadwal kita tidak berubah ya, walaupun ada karhutlah ini. Jadi alhamdulillah untuk jadwal, untuk perjalanan itu kita bisa melayani masyarakat sesuai dengan yang kita sampaikan, sesuai tepat waktu seperti itu. Tanggalnya tidak ada perubahan, kemudian tidak ada yang diomisi kapalnya karena karhutlah ini. Jadi untuk pelayaran sendiri kita alhamdulillah tidak bermasalah, walaupun secara operasional di lapangan ya kita bermasalah untuk kabutnya. Jadi untuk pelayanan di terminal, kemudian untuk yang di dermaga seperti itu. Jadi
1: di sisi lain, Fitri menyebut jumlah penumpang pada rute Pontianak Tanjung Pandan Tanjung Priok yang dilayani KM Kelimutu mengalami peningkatan dalam 2 bulan terakhir. Pada keberangkatan 15 September 2026, Pelni memberangkatkan 780 penumpang dari Pontianak menuju Tanjung Priok. Angka ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan kondisi normal yang berkisar 350 penumpang. Kenaikan ini terjadi saat September umumnya menjadi periode low season. Kondisi penerbangan yang menghadapi sejumlah kendala turut membuat kapal menjadi salah satu alternatif transportasi bagi masyarakat.
2: Untuk terakhir kemarin yang tanggal 15 September kita memberangkatkan 780 orang dari Pontianak ke Priok gitu. Itu biasanya itu kalau untuk dibandingkan tahun sebelumnya, ini kan masuk masa low season sebenarnya. Tapi dibanding tahun sebelumnya itu kita ada kenaikan sampai lebih dari 2 kali lipat, karena biasanya itu kita untuk tujuan Tanjung Priok itu di kisaran 350 penumpang.
1: Meski pelayaran berjalan normal, kabut asap masih menjadi kendala dalam pelayanan di area terminal dan dermaga. Pelni menghimbau penumpang tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan menggunakan masker. Wilhelmus melaporkan.
0: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak memasok 10.000 ton air tawar. Dan air ini digunakan sebagai bahan baku pengelolaan air bersih bagi warga Pontianak Timur di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Berikut laporannya.
3: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
4: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
3: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
5: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya. Dan dari tadi pagi kita visi ke IPA Farid Mayo. kilo dan 3 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan dibantai Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1000 meter kubik atau 1000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Imam Bonjol.
3: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parimayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parimayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
6: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Imam Bonjol itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter. Jadi
3: pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Harga cabai yang terus merangkak naik mulai mengubah pola belanja masyarakat di Pasar Mawar Pontianak. Pedagang menyebut kemarau ini membuat pasokan berkurang, sementara pembeli mengurangi jumlah belanja agar kebutuhan tetap terpenuhi. Kita simak laporan selengkapnya.
7: Harga cabai menembus Rp130.000 per kilogram di Pasar Mawar Pontianak membuat pembeli mengurangi belanja meski kebutuhan dipenuhi. Pedagang cabai Pasar Mawar Pontianak Eko mengatakan harga berkisar Rp100.000 hingga Rp130.000 per kilogram tergantung pada kualitasnya. Kemarau menyebabkan banyak tanaman cabai mati sehingga pasokan berkurang dan sulit diperoleh.
8: Tapi lagi tak mungkin lah karena dibutuhkan, Pak.
9: Oh iya.
8: Ya, tanam sekarang mau 3 bulan baru petik.
9: Iya.
8: Kita enggak tahu dah karena gitu punya petani.
9: Iya.
8: Nah gitu, harapan kita itu tidak perlu besok harus murah.
7: Sementara itu, seorang pembeli, Nur, mengatakan kenaikan harga tidak membuat masyarakat berhenti membeli kebutuhan pokok.
10: Sudah mahal kan?
9: Gimana? Tapi tetap beli ya, Bu?
10: Iya, tetap beli lah.
7: Tak hanya itu, ibu rumah tangga, Puput, juga mengaku kenaikan dirasakan pada sayuran. Harga kangkung mencapai Rp40.000, sedangkan daun sop dan buncis sekitar Rp70.000. Menurutnya, cuaca panas dan kabut asap diduga mempengaruhi hasil panen.
10: Mahal sekali, beli Rp5.000 sikit, cabai, sayur mahal, ya pengaruh juga karena asap ini. Mungkin petaninya panen gagal panen kan karena asap panas. Lumayan mahal, 120-an.
7: Puput memilih tidak menimbun bahan makanan dan menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Konro Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Potensi ekonomi syariah di Kalimantan Barat terus diperkuat agar tidak hanya berkembang sebagai sektor keuangan, tetapi mampu membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Bank Indonesia mendorong sinergi lintas lembaga untuk memperkuat ekosistem syariah sekaligus memperluas dampaknya bagi perekonomian daerah.
11: Ekonomi syariah di Kalimantan Barat mulai diarahkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Bank Indonesia mendorong penguatan ekosistem syariah melalui kolaborasi lintas lembaga mulai dari pengelolaan siswaf hingga percepatan sertifikasi halal. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septadijaya mengatakan pengembangan ekonomi syariah tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Menurutnya, diperlukan sinergi yang kuat agar seluruh potensi ekonomi syariah dapat terhubung dan berkembang secara lebih terintegrasi.
12: Saat ini kami bekerja sama dalam forum sinergi dan aksi keuangan syariah atau yang kami singkat SIAR, di dalamnya ada KEDEX, di dalamnya ada Basnas dan BWI. Bagaimana kami bisa menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang lebih terintegratif? Bagaimana bisa kita melakukan pengelolaan kifaf produktif? Bagaimana kami juga bisa mendorong yang namanya sertifikasi halal bisa dilakukan akselerasi.
11: Doni mengatakan kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mengoptimalkan pengelolaan jiswaf, yakni zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar lebih produktif. Di sisi lain, proses sertifikasi halal juga terus dipercepat sehingga target pemerintah pada Oktober 2026 dapat terpenuhi. Menurut Doni, penguatan ekosistem ini perlu dilakukan dengan pencatatan aktivitas ekonomi syariah yang lebih akurat. Dengan data yang semakin baik dan sinergi antar lembaga yang semakin kuat, kontribusi ekonomi syariah diharapkan dapat terukur sekaligus menjadi satu di antara sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Thomas Budiman, bakal calon ketua PASI Kalbar, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk maju dalam pemilihan ketua PASI Kalbar pada musyawarah provinsi Musprop PASI Kalbar 29 September mendatang. Padahal sudah memiliki minimal 5 dukungan pengurus PASI Kabupaten. Berikut laporannya.
7: Musyawarah Provinsi Musprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kalimantan Barat, agenda utamanya pemilihan Ketua PASI Kalbar 2026-2030 dijadwalkan berlangsung 29 September mendatang. Bakal calon Ketua PASI Kalbar melakukan pendaftaran ke Tim Penjaringan dan Penyaringan atau TPP. Namun Thomas Budiman, bakal calon Ketua PASI Kalbar, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk maju dalam pemilihan Ketua PASI Kalbar. Atas keputusan ini Thomas Budiman ajukan keberatan. Ketua Pemenangan Thomas Budiman, Trason Bin Sael, mempertanyakan ke TPP mengenai keaslian surat dukungan dari PASI daerah yang dianggap tidak sah. Padahal dukungan tersebut nyata diberikan dari PASI Kayong Utara, Sambas, Kuburaya, Mempawah, dan Sintang.
13: Pertama, di jegalnya itu dari persyaratan administrasi. Ada mereka meminta dukungan asli ya dari minimal lima pengkap yang ada di kabupaten.
14: Pengkap surat pasti. Dukungan untuk maju.
13: Ya, surat dukungan untuk maju menjadi calon ketua umum PASI Kalbar.
14: Oke, ketua umum Pemkab. Bapak Mas Budiman ini sudah ada 5.
13: Ya, sudah ada 5. Cuman belum menyampaikan asli dari dukungan tersebut.
7: Sementara itu, Tim Penjaringan dan Penyaringan TPP bakal calon Ketua PASI Kalimantan Barat memberikan klarifikasi resmi terkait proses seleksi dan verifikasi berkas bakal calon Ketua Umum PASI Kalbar periode 2026-2030. Penjelasan ini disampaikan guna merespon isu dan tudingan ketidaknetralan yang sempat dilontarkan. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Ketua PASI Kalimantan Barat Mimi Haitami menegaskan bahwa seluruh proses penjaringan telah berjalan sesuai dengan mekanisme, aturan tata tertib serta jadwal yang disepakati.
15: Oleh karena itu, sampai saat ini kami sudah menyampaikan semuanya sesuai dengan alasannya dan segala macamnya. Tentu kami juga telah menyampaikan berita acara hasil verifikasi itu yang kemarin sudah disampaikan kepada calon dan kepada PASI Pusat di Jakarta, seperti itu.
7: Berdasarkan pemeriksaan administrasi terhadap 12 persyaratan yang ditetapkan panitia, TPP menyatakan hanya satu bakal calon yang memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lolos. Mimi merincikan bahwa dalam aturan tata tertib Musprov, setiap bakal calon wajib mengantungi dukungan tertulis minimal dari 5 pengurus kabupaten kota PASI yang memiliki SK kepengurusan sah dan masih berlaku hingga pelaksanaan Musprov 29 September mendatang. Fiko Alhadi melaporkan.
16: Info cuaca hari ini.
0: Dan pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat sore ini, kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Kami sore ini sudah terhubung bersama Prakirawan Tika. Silakan Prakirawan Tika.
17: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Sepadi Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini, secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat adanya asap. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah di kabupaten dan kota, yaitu di Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Singkawang, Mempawah, Kuburaya, dan Sintang. Perkiraan cuaca esok hari Senin 21 September 2026 diperkirakan kondisi cuaca cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak merata di beberapa wilayah. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perkirakan berpotensi terjadi, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Kapuas Hulu, Singkawang, Landak, Melawi, Mempawah, Sekadau, Sambas, dan Sintang. Jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 3.018 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalbar dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Sekian warta berita Korme Nusantara 9 Kalimantan Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili. Rapat kerja kami hadirkan kembali topik berita aktual sore ini. Pelni mencatat penumpang angkutan laut meningkat meski dalam kondisi karhutlah. Bakal calon ketua Pasi Kalbar Thomas Budiman ajukan keberatan gagal maju pemilihan. Mewakili kapal kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di Pontiga Pontianak. Masuk kami di redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Kerwil 9 Nusantara dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan pendengar, kami akan temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Dan tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, sakit inyan tenggorokanku tok beh.
1: Au lali, mateku pun rasa padeh inyan.
2: Manalah kita tok beh?
1: Dah tahu asap tebal, masih ningal dan pakai masker.
0: Eh, malas lah, nyuruh pangap. Kalau makeup kuluntur, sia-sia aku nak ambil makeup tadi eh.
1: Au lah, malas, ya kami pun masih sehat.
2: Masalahnya, asapnya tuh dan bagus untuk paru-paru. Daripada kita kena infeksi saluran pernapasan, bagus pakai dah masker ya.
0: Au sih, aku pun merasa dah agak sesak napas tuh eh.
2: Nah kan, yo pakai maskerku, untung aku ada mbak lebih.
3: Jangan biarkan asap merenggut sehatmu. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Lindungi diri dan keluarga dari bahaya kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

97,4 FM, pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, sore hari ini untuk di Sambas cuacanya ini sudah terlihat begitu gelap ya, sudah mendung ya. Dan mudah-mudahan tentunya untuk hari ini bakalan turun hujan biar kabut asapnya juga meredah, kemudian karutlah itu tentunya bisa segera padam lah ya. Dan harapan kita juga memang untuk Kalimantan, baik itu Kalimantan Barat, Timur, atau juga Kalimantan Selatan begitu ya, atau juga Kalimantan lainnya, ini tidak lagi lah ya dilanda oleh karutla dan juga tentunya kabut asap begitu pendengar. Dan pendengar, kami juga akan temani Anda sore hari ini dengan rangkaian informasi di ruang dengar Anda untuk tentunya para ladies begitu ya, yang ini rutin ya mendapatkan keistimewaan ini begitu pendengar ya. Ini berkaitan dengan nyeri haid pendengar. Jadi datang bulan begitu ya, itu yang memang rutin di tentunya alami oleh ladies ya. Dan untuk datang bulan ini memang kadang disertai juga dengan nyeri haid, yang ini bisa mengganggu juga untuk aktivitas keseharian, terlebih lagi saat kram pada perut terasa cukup kuat selama datang bulan ya. Dan terdapat juga sejumlah cara sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu meredakan rasa kram tersebut ini tanpa langsung bergantung pada obat. Melansir dari National Health Service UK, meletakkan bantal pemanas atau botol berisi air hangat pada perut itu bisa membantu meredakan kram. Panas ini memberikan rasa nyaman dan mampu melemaskan otot-otot perut yang tegang karena kram. Kemudian menjaga tubuh agar tetap terhidrasi ini juga penting dilakukan selama menstruasi, terutama saat tubuh terasa kurang sehat. Air putih bisa menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan selama masa menstruasi. Kemudian melakukan aktivitas ringan seperti bersepeda, berjalan kaki, berenang, atau yoga bisa membantu mengurangi rasa sakit. Oleh karena itu, olahraga tidak perlu dilakukan secara intens juga, karena gerakan ringan ini sudah bisa membantu meredakan rasa nyeri tersebut. Begitu ya. Konsumsi makanan berserat seperti buah, sayuran, kacang-kacangan, serta biji-bijian bisa membantu mengurangi rasa nyeri saat haid, tetapi bukti tentang serat sebagai pereda langsung nyeri haid ini masih terbatas, sehingga tidak dianggap sebagai pengobatan utama. Kemudian teh herbal hangat ini juga memberikan rasa nyaman pada tubuh saat tubuh sedang tidak sehat. Meskipun demikian, efektivitas jenis herbal tertentu masih memerlukan bukti penelitian lebih lanjut ya. Informasi lengkapnya pendengar Anda bisa simak di lamannya rri.co.id.

0: Eh, Narwas, nak ngape be kau ye?
1: Eh, Lili, aku nak bakar daun-daun tuh. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
0: Oh, Narwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu ya, yang kuat panasnya. Dahi ye dengan angin-anginnya lagi ya. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
1: Oke, kan aku jage. Anjua nak sampai ketinggalkan ke jauh-jauh.
0: Jage ya diri ya. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak. Dan iya be bisa melanggar aturan juga.
1: Oh i, ngapa aku an berpikir panjang? Kan bahaya juga udah sampai kebakaran.
0: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
1: Betul kata Muli, makasih dan ingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau mau jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cara sakit nyen lo tuh jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, iya. Biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Oi, ngapain kau tangki semelamun?
1: Aduh nahe, aku tuh berasa nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang mendahkan urusannya be payah.
0: Payah HP be? Ikut aku jok yo lewat jalan belakang. Dan jari be paspor ya be.
1: Tapi, pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
0: Eh, usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
1: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
0: Iya dah nasib orang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
1: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wan-nazi'ati ghorqa.
2: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
1: Wan-nashitati nashta.
2: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
1: Was-sabihati sabha.
2: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
1: As-sabiqati sabqa.
2: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
1: Al-mudabbirati amra.
2: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: Yawma tarjufur rajifah.
2: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
1: Tatba'uha ar-radifah.
2: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
1: Qulubun yawma'idhin wajifah.
2: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
1: Absaruha khashi'ah.
2: Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna a'inna lamadduduna fil hafirah.
2: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: A'idha kunna 'idhaman nakhirah.
2: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
2: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: Fa innama hiya zajratun wahidah.
2: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
1: Fa'idha hum bis-sahirah.
2: Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka hadithu Musa.
2: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
1: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
2: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah tua.
1: Idhhab ila Fir'aun innahu tagha.
2: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: Faqul hal laka ila an tazakka.
2: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
1: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
2: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
1: Fa arahu al-ayatal kubra.
2: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
1: Fakadzdzaba wa 'asha.
2: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
1: Thumma adbara yas'a.
2: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
1: fahashara fanada.
2: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya.
1: Faqala ana rabbukumul a'la.
2: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
1: Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula.
2: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha.
2: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: A'antum ashaddu khalqan amis samaa' banaaha.
2: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
1: Rafa'a samkaha fasawwaaha.
2: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
1: أخرج منها ماءها ومرعاها.
2: Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
1: والجبال أرساها.
2: Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
1: متاعا لكم ولأنعامكم.
2: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى.
2: Maka apabila malapetaka besar, hari kiamat telah datang.
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
2: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,
1: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
2: Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
2: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
2: Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
2: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
1: Fima anta min zikraha.
2: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
1: Ila rabbika muntahaha.
2: Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: Innama anta munziru man yakhshaha.
2: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Eh Narwas, nak ngapa be kau ye?
3: Eh Lili, aku nak bakar daun-daun tuh. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
2: Oh Narwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu ya, yang kuat panasnya. Dah ye dengan angin-anginnya aja ya. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
3: Oke, kan aku jage. An juga nak sampai ku tinggalkan ke jauh-jauh.
2: Jage ya diri ya. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak. Dan iya be bisa melanggar aturan juga.
3: Oh ngapain aku an berpikir panjang. Kembali juga udah sampai kebakaran.
2: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
3: Betul kata Muli, makasih udah ngingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi berja putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Suringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: Eh, lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Ngapain dah dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
1: Betul juga. Tapi, emang bisa ditanam di tanah macam iya?
0: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
1: Auk juga, mun panen kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya, mun hasilnya banyak, bisa dijual.
0: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus membantu masyarakat.
1: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah iya. Mun gie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
2: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sambas. Kami segenap kru RRI Sambas mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu Isya bagi Anda yang menjalankannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: jalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 4 September 2026 Jurusita Ali Aspar.
1: Kami sekarang menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral Pro 3.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: It's voting for the election.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dalam pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian penghentian aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Wijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada baksos skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Kalau ada. Dan,
16: kalau enggak ada ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonobringo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonobringo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
18: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistiyawati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
20: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
19: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustahil Bintedi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rona Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara, dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua. Terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia Oleg Kobyakov kepada RIA Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah gitu. Latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekball putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Warta Berita Sentra Program Tingkat Jakarta sudah kami hadirkan untuk Anda. Kali ini kami hadirkan mimbar agama Hindu, bagaimana di malam ini akan hadir di tengah-tengah Anda ya, dengan judul Keluarga Bahagia dan Sejahtera Menurut Perspektif Hindu. Nanti disampaikan Ketut Sukasi SAG, Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Kuburaya. Untuk Anda, sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda di malam ini, ucapan terima kasih dan terus setia bersama kami di Pro 1. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tad Astu Swaha. Om Anugrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI dan umat sedharma. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya kita dapat bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Dan pada kesempatan kali ini, tema yang akan saya bawakan adalah keluarga bahagia dan sejahtera menurut perspektif Hindu. Pendengar RRI dan umat sedharma, dalam berbagai wacana pembangunan, acap kali wacana mengenai keluarga bahagia dan sejahtera dimunculkan. Kata bahagia selalu dikaitkan dengan aspek psikologis dan ukuran-ukuran perasaan yang paling mendalam. Sementara kata sejahtera dikaitkan dengan ukuran pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan atau materi. Kata bahagia dan sejahtera selalu dikaitkan dalam satu pengertian tunggal yang menggambarkan adanya situasi seimbang antara suasana batin dan suasana lahir. Pendek kata, sebuah keluarga tidak

pernah disebut bahagia jika hanya berkecukupan harta tetapi tidak menikmati suasana batin yang baik. Keluarga bahagia dan sejahtera kemudian menjadi tujuan sekaligus harapan ideal sebuah keluarga Indonesia. Keluarga sejahtera diidentikan dengan keluarga yang cukup, sandang, pangan, dan papan. Keadaan cukup tentu bersifat relatif, tetapi di dalamnya terkandung makna mampu memenuhi kebutuhan maksimal, sehingga keadaan seperti itu mampu menciptakan suasana kebatinan tenang dalam keluarga tersebut. Mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera tentu tidak bisa hanya dibebankan kepada istri atau suami saja, melainkan harus diupayakan bersama-sama. Seorang suami dituntut tanggung jawab, sementara seorang istri dituntut kesetiaan. Dalam susastra Hindu disebutkan, "Jangan sekali-sekali engkau menyebut dirimu bapak, manakala engkau tidak pernah bertanggung jawab terhadap keluargamu." Demikian pula halnya dengan perempuan. Jangan sekali-sekali engkau menyebut dirimu ibu jika engkau tidak mampu memelihara kesetiaanmu pada suami dan anak-anakmu. Jadi, antara suami dan istri secara sepintas diberikan penegasan akan kewajiban yang berbeda. Namun, pada hakikatnya, kedua kewajiban itu diharapkan saling bersinergi sehingga mampu menopang terciptanya keluarga bahagia dan sejahtera, atau di dalam Hindu disebut keluarga Sukina. Hubungan antara suami dan istri secara seimbang telah dinyatakan secara simbolis dalam konsep Ardha Narasvari, yaitu simbol Tuhan dalam manifestasi sebagai setengah Purusa dan Pradana. Kedudukan Purusa disimbolkan dengan Siwa, sedangkan Pradana disimbolkan dengan Dewi Uma. Di dalam proses penciptaan, Siwa memerankan fungsi maskulin, sedangkan Dewi Uma memerankan fungsi feminin. Tiada sesuatu apapun akan tercipta jika kekuatan Purusa dan Pradana tidak menyatu. Penyatuan kedua unsur itu diyakini telah memberikan bayu bagi terciptanya berbagai makhluk hidup dan tumbuhan yang ada. Pendengar RRI dan umat sedana, makna simbolis dari konsep Ardha Narasvari itu kedudukan dan peranan perempuan setara dan saling melengkapi dengan laki-laki, malahan dimuliakan. Tidak ada alasan serta argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan di bawah laki-laki. Itu sebabnya dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama. Disebutkan dalam sloka Manawa Dharma Sastra yang berbunyi, "Capantia patri pujita, tani kriya hata neva, winayanti samutara." Artinya, rumah di mana perempuannya tidak dihormati, sewajarnya mengucapkan kata-kata kutukan, keluarga itu akan hancur seluruhnya, seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib. Dari kutipan sloka tersebut menunjukkan bahwa perempuan dalam teologi Hindu bukanlah tanpa arti, malahan ia dianggap sangat berarti dan mulia. Sebagai dasar kebahagiaan rumah tangga, dalam kitab Yajurveda juga dijelaskan bahwa perempuan adalah perintis, orang yang senantiasa menganjurkan tentang pentingnya aturan, dan ia sendiri melaksanakan aturan itu. Perempuan adalah pembawa kemakmuran, kesuburan, dan kesejahteraan bagi keluarga.
Substansi dari sloka tersebut juga menunjukkan perempuan adalah makhluk Tuhan yang memiliki kompleksitas peran dan kemuliaannya sendiri dalam religius, ekstesis, ekonomi, maupun sosial. Di balik kelembutannya, perempuan juga memiliki kedahsyatan yang dapat dipahami dalam contoh ekspos besar Ramayana dan Mahabharata. Pendengar RRI dan umat sedharma, besarnya peran istri dalam pembentukan keluarga bahagia dan sejahtera menyebabkan istri tidak semata-mata dimaknai sebagai seorang perempuan yang melahirkan, tetapi mereka yang mampu memberikan keteduhan bagi keluarganya. Dijelaskan juga dalam salah satu sloka dalam kitab Niti Sastra. Raja Padmi, Guru Padmi, Mitra Padmi, Tan Haya Cha, Padmi Mata Suamata Cha, Paca Ita Mata Raya Smarta. Artinya, istri raja, istri guru, istri teman, ibu mertua, dan ibu sendiri, semuanya disebut sebagai ibu. Mengapa istri raja dianggap sebagai ibu? Karena seorang istri raja seharusnya tidak hanya melindungi anak-anaknya dan keluarganya sendiri, tetapi melindungi semua rakyat yang ada di wilayah kekuasaannya. Sikap seorang ratu menyayangi seluruh rakyat seperti menyayangi anak-anaknya sendiri. Oleh karena itu, dia harus diperlakukan dan dihormati sebagai ibu. Istri guru juga harus diperlakukan sebagai ibu, karena istri guru itu identik dengan sang guru yang telah membuat kita menjadi memahami tentang huruf pengetahuan dan memiliki eksistensi dalam kehidupan ini. Teman yang dimaksud dalam makna ini, mereka yang setia dalam suka dan duka, orang yang dapat dipercaya, bukan mereka yang dekat ketika kita sedang berkuasa dan menjauh ketika kita sedang mengalami duka. Istri teman yang mampu melaksanakan peran seperti itu harus dianggap sebagai ibu. Mertua adalah ibu dari istri atau suami. Karena itu, kedudukannya harus disamakan dengan ibu yang melahirkan kita sendiri. Keduanya harus diperlakukan dan dihormati ibarat seorang dewi yang telah memberikan kebahagiaannya bagi keluarga. Pengertian ibu seperti tersebut di atas menempatkan seorang perempuan harus mampu memerankan sejumlah tugas bagi anak-anak, suami, mertua, dan lingkungan yang lebih luas. Dalam kaitannya dengan peranan yang lebih khusus, yaitu sebagai ibu sekaligus sebagai istri, ia harus mampu memerankan dirinya. Seorang istri yang setia kepada keluarganya. Dikatakan juga dalam sloka yang mengatakan, agama dipelihara sebagai harta ilmu, pengetahuan Weda. Dipelihara dengan mempraktekkan yama, niyama, dan cabang yoga. Raja dipelihara dengan kata-kata menyenangkan. Rumah tangga dipelihara oleh istri yang utama. Pendengar RRI dan umat sedharma, peranan istri dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera tidak akan terwujud begitu saja, tetapi harus dibentuk oleh pihak lain secara bersama-sama. Suami, anak, keluarga, dan lingkungan juga akan memberikan kontribusi terhadap terbentuknya kondisi bahagia. Oleh karena itu, setiap suami dan anggota keluarga lainnya harus mampu ikut menciptakan agar wanita senantiasa hidup dengan perasaan senang, senantiasa wajahnya berseri-seri. Hanya dengan kondisi demikian, keluarga itu akan diberikan kedamaian, keteduhan, dan pada akhirnya kebahagiaan sejati.
Karena setiap anggota keluarga senantiasa diwajibkan agar mampu memelihara ibu, istri, wanita yang ada di dalam keluarga itu hidup dengan perasaan senang. Hindari mengeluarkan kata-kata yang membuat pihak lain merasa sakit hati, berduka secara mendalam dan sedih. Penekanan ini juga bermakna untuk menghindari tindakan yang bersifat fisikal yang menyebabkan orang merasa sakit atau ahimsa. Dalam satu hal yang juga tidak kalah penting adalah memberikan penghargaan kepada seluruh anggota keluarga, walaupun itu hanya sebuah ucapan terima kasih. Pendengar RRI dan Umat Sedharma, semua hal-hal yang saya sampaikan tersebut tidak dengan serta-merta akan dapat dicapai oleh setiap orang dalam waktu seketika. Proses ini memerlukan waktu dan kemauan untuk melaksanakannya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kemauan untuk saling memahami satu dengan yang lainnya. Pendengar RRI dan Umat Sedharma, semoga Dharma wacana yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.

0: Jelas pemberitahuan putusan first take kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 48 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memberitahukan kepada Patrick Wang bertempat tinggal di Gang Tebu 1 nomor 25. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya disebut sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 26 Agustus 2026 antara Desiani sebagai penggugat lawan Patrick Wang sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pontianak mengirimkan sehelai turunan resmi dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan incasu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.211.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan first take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikian rilis pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ali Aspar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
1: Kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
2: Video apa?
1: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
3: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
4: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
5: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali.
3: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
1: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
0: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
6: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
3: Nisa?
6: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
3: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
6: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Video dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
3: Iya, aku percaya kamu, Nis.
6: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
7: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
6: Iya.
7: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
6: Iya. Aku mau berhenti sekolah.
7: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
6: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
7: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
6: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
7: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat, tapi rasanya sangat berat.
0: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
8: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
1: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
8: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
5: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
8: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
1: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
8: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
1: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
8: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
1: Nisa.
6: Ya.
1: Aku mau minta maaf.
6: Buat apa?
1: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
6: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, Tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
1: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
5: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
6: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
0: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
7: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
8: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
3: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
1: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
6: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
0: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dafa. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala LPP RRI Melabo. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pendengar, saya ucapkan untuk Anda mungkin ada yang baru bergabung bersama kami di malam hari ini. Bersama saya, Miti Sudiana, menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Rangkaian informasi sudah kami siapkan untuk menemani istirahat malam Anda. Lagu-lagu pilihan juga sudah saya listkan di sini ya, pastinya untuk mengisi ruang dengar Anda. Di mana barusan tadi kita sudah mendengarkan satu lagu dari Rihanna ya, dengan Love the Way You Lie ya. Di mana juga mengawali perjumpaan kita, pendengar, saya berikan satu informasi di mana kemarau berkepanjangan membuat warga harus mengantri sejak pagi untuk mendapatkan air minum demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Satu di antara warga yang mengantri, Yulian Syah, mengaku sudah berada di lokasi sejak pukul 9 dan masih menunggu giliran mendapatkan air. Ramainya warga yang datang menunjukkan kebutuhan terhadap pasokan air bersih semakin meningkat. Lalu menurutnya, kesulitan memperoleh air menjadi persoalan baru yang harus dihadapi masyarakat di tengah kondisi kemarau. Ia bahkan membandingkan situasi ini dengan kebutuhan dasar lainnya yang juga harus diperoleh melalui antrian begitu ya. Di mana Yulian Syah mengatakan kondisi ini terjadi karena sumber air di sekitar tempat tinggalnya mulai sulit diandalkan selama musim kemarau karena tidak memiliki tempat penampungan air hujan. Ia memilih membeli air bersih untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ia menilai kondisi kekurangan air tahun ini terasa lebih berat dibandingkan musim kemarau sebelumnya. Warga harus meluangkan waktu lebih lama untuk mendapatkan air, sementara kebutuhan rumah tangga tetap harus dipenuhi setiap harinya. Yulian Syah berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan kondisi masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih dan juga air minum, termasuk dengan melihat langsung kebutuhan warga di lapangan. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar, silakan kunjungi rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah,

0: saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
1: Wede, cantik dong.
2: Tapi, aku enggak repot hari gini pakai baju kurung. Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
0: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
2: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
0: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
2: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
3: Oh no.
0: Nah, gitulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat turut berdampak pada aktivitas dan kesehatan anak-anak. Untuk memberikan ruang yang lebih aman bagi anak-anak, Posko Karhutla Muhammadiyah didirikanlah Posko Karhutla Muhammadiyah di Kalimantan Barat yang menghadirkan rumah oksigen balita yang berada di gedung pusat dakwah Muhammadiyah Kalbar, Jalan Arteri Supadio. Penanggung jawab rumah oksigen balita, Rahma Susanti, mengatakan anak-anak menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap kabut asap. Selain membatasi aktivitas di luar rumah, kondisi ini juga dapat mengganggu proses belajar, kesehatan, hingga kondisi psikososial anak. Lalu juga menurutnya anak-anak membutuhkan aktivitas fisik dan ruang untuk bersosialisasi guna menjaga kesehatan sekaligus mengurangi tekanan selama kondisi kabut asap. Dari sisi kesehatan, paparan kabut asap juga meningkatkan risiko gangguan seperti batuk, pilek, infeksi saluran pernafasan akut, hingga asma. Rahma juga menjelaskan rumah oksigen balita merupakan respon Muhammadiyah terhadap kondisi tersebut. Fasilitas ini tidak hanya menyediakan layanan pemeriksaan dan oksigen, tapi juga ruang bermain serta pendampingan psikososial bagi anak. Rumah oksigen balita yang baru beroperasi Sabtu 19 September kemarin ini dilengkapi tenaga kesehatan dan juga bekerja sama dengan puskesmas. Untuk anak yang membutuhkan pemeriksaan, pengecekan saturasi maupun pemberian oksigen, fasilitas ini diperkirakan dapat melayani sekitar 30 anak. Sementara bagi anak yang membutuhkan waktu tinggal lebih lama, kapasitas sekitar 25 anak dalam sehari. Rumah oksigen balita beroperasi mulai pukul 8 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat, dan masyarakat dapat mengakses layanan ini secara gratis dan tidak harus menunggu anak dalam kondisi sakit. Dan Rahma juga menambahkan, selain ruang perawatan dan oksigen, tersedia playground, pojok literasi, mandi bola, trampolin, area sensori, obat-obatan, masker, makanan ringan, hingga susu UHT untuk anak. Dan fasilitas tersebut juga menyediakan ruang psikososial dan edukasi untuk membantu anak memahami kondisi kabut asap serta langkah yang dapat dilakukan ketika terjadi bencana asap.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, enggak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah, Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHML Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wah, banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
2: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
1: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
2: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya biar nanti kamu gak rugi.
1: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
2: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
1: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
3: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas. RRI Pro 1 Sambas.

mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

Makan bukanlah hanya sekedar kenyang saja, tetapi kebutuhan gizi harian mesti terpenuhi. Makanan yang sehat itu sangatlah mudah. Berikut adalah porsi gizi seimbang untuk sekali makan. Pertama-tama, isilah 2/3 bagian makanan pokok atau karbohidrat sebagai sumber tenaga utama, yaitu 150 gram nasi. Setelah itu, isi 1/3 bagian lagi dengan lauk pauk yang merupakan sumber protein, baik hewani maupun nabati, seperti ikan, daging, telur, tahu dan tempe maupun kacang-kacangan. Terakhir, jangan lupa 1/3 buah. Lebih mudah, makanlah buah-buahan yang lokal. Apa yang Anda makan berperan penting dalam menunjang kesehatan. Jangan asal makan, marilah lebih bijak mengisi piring makan demi terpenuhinya gizi yang seimbang. Radio.

0: Go.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kemana lah anakku tuh eh? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sume-sumenye ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh eh. Wahyu, Eca, Uus.
1: Iya, yeah, Mak.
0: Gimana aja be kita tuh eh?
2: Dekat ya be Mak, rumah tetangga anaknya be.
0: Lain kali be, usah naik dudukkan lampu sama alat-alat elektronik yang gak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
3: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Terima kasih. Anda masih bersama kami. 97,4 FM, Radio Republik Indonesia Sambas, Kanal Informasi.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Aduh, tukang kredit nih nelpon. Gimana ya?
2: Kenapa bang? Susah benar kelihatannya.
1: Iya nih bang, bingung cari uang buat bayar hutang.
2: Ah, cari uang sih gampang bos, mau solusinya?
1: Ya mau lah bang.
2: Nih, mending main slot aja bang. Kalau menang ini bisa buat bayar hutang. Nih kemarin aku dapat banyak uang dari main slot.
1: Ah, yang benar, jadi pengen nyoba nih bang.
2: Ya udah, coba aja bang, semoga beruntung ya.
1: Amin amin, makasih bang.
3: Ah, lagi ngapain tuh bos? Serius amat.
1: Biasa, lagi cari duit bang. Sekarang cari duit tuh gak perlu keluar rumah bang, cukup lewat HP.
3: Lah, emangnya kerja apa bos?
1: Nih, lagi ngudi nasib main slot. Teman aku kemarin, gacor, dapat puluhan juta dari main ini bang.
3: Hah? Slot? Aduh bang, jangan main slot bang, jangan. Kamu gak lihat ini, gara-gara slot udah jadi gembel, harta benda habis. Lagian slot itu ilegal bang, bukannya bikin untung, malah buntung.
1: Lah, nanti saya bayar kredit, uang dari mana bang?
3: Kalau mau uang, ya kerjalah bos. Kan gak ada sejarahnya judi bikin kaya.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia tidak lagi mengimpor solar mulai 1 Juli 2026 karena kebutuhan solar dalam negeri kini dapat dipenuhi dengan adanya solar berbasis kelapa sawit atau B50. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pasar global sulit untuk mendapatkan solar. Beruntung pemerintah Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan BBM solar dalam negeri dengan memproduksi B50. Diketahui B50 merupakan BBM solar berbasis kelapa sawit. Presiden Prabowo Subianto mengatakan rakyat Indonesia harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan sumber daya alam termasuk kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki banyak sekali manfaat untuk masyarakat seperti untuk minyak goreng, BBM, hingga obat-obatan. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.
2: Saudara-saudara, kita juga mulai 1 Juli yang lalu kita tidak impor solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri. Dan hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif, kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM. Saudara-saudara, kita bersyukur, patut kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita diberi kekuatan luar biasa. Tinggal kita, tinggal pemimpin-pemimpin kita, handal atau tidak.
1: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan solar penduduk Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Pemerintah juga mendorong swasembada energi BBM bensin dengan melakukan eksplorasi besar-besaran di sumur atau juga blok minyak Indonesia.
3: BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri. Di samping kita juga akan mendorong eksplorasi besar-besaran terhadap cekungan-cekungan blok-blok minyak dan optimalisasi terhadap sumur-sumur yang sudah ada. Sumur-sumur tua kita akan mengintervensi dengan teknologi.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan asta cita Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dibangun di Nias Utara yang merupakan daerah 3T. Program ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat yang berada di daerah terpencil. Laporan selengkapnya oleh Muniali Harifa.
4: Kepada para nelayan, dengan ini berproses, maka nantinya pembangunan ini akan diserahkan kepada desa setempat. Dan marilah kita kawal pembangunan fisik ini.
5: Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKPRI mulai masuk tahap kontrak di Kabupaten Astara. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Astara Bazi Sehihulu mengatakan program ini digulirkan sejak awal tahun 2025 untuk meningkatkan perekonomian nelayan di wilayah terluar dan tertinggal. Ia menjelaskan dari 7 desa yang diusulkan pemerintahan Astara, 6 desa yang lolos verifikasi. Untuk tahun 2026 ada 3 lokasi yang sudah masuk tahap kontrak dan sosialisasi. Ketiga lokasi tersebut adalah Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa sebagai sentral, kemudian Desa Afulu, Kecamatan Afulu sebagai penunjang, dan Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua.
4: Ya, terkait dengan fasilitas yang dibangun, ada 2 kategori pembangunan, ada yang sifatnya kampung nelayan penunjang dan kampung nelayan penampung. Jadi ya, yang di Lahewa itu adalah kampung nelayan yang menjadi sentral, Lahewa adalah sentral, penunjang adalah dari Afulu. Jadi yang dibangun itu adalah tempatan perahu, pabrik es, tempat penyimpanan ikan, ya, dan juga tempat pelelangan ikan dan sarana-sarana lainnya yang menunjang kegiatan-kegiatan nelayan.
5: Camat Tuemberua Fuerai Razai menjelaskan bahwa perencanaan awal program ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2025 dan survei lokasi sudah pernah dilakukan di wilayah Kecamatan Tuemberua. Untuk Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua, komitmen warga tetap konsisten sejak survei awal hingga saat ini untuk menghibahkan tanah lokasi pembangunan.
6: Di Desa Sieva Banua, komitmen sejak survei awal sudah dinyatakan kemarin itu bahwa tidak berubah pikirnya, tetap dihibahkan asalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu.
5: Fuerai Razai berharap program pembangunan fasilitas nelayan seperti ini tidak hanya berpusat di Desa Sieva Banua, Kecamatan Tuemberua, tetapi juga bisa diperluas ke desa-desa lain di wilayah Kecamatan Tuemberua dengan syarat lahan hibah tersedia dan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan nelayan setempat. Dari Nyasutara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan Ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya ke depannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda, menemani Anda di Indonesia menyapa dini hari hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda bersama kami hingga pukul 5 karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Dan tentunya pada dini hari ini saya tidak sendiri, ada pengarah acara kami yang bertugas, ada Bung Hadani Sabil dan juga Muti yang akan membantu Anda untuk bisa bergabung di sesi interaktif Kopi Pro 3 nantinya. Bersama tim Indonesia menyapa dini hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, mendengar, kita bahas terkait aturan baru Kementerian Agama. Guru dan juga santri dilarang main HP di pesantren. Kementerian Agama melarang penggunaan gawai atau handphone ya bagi santri dan juga guru di satuan pendidikan keagamaan binaan. Nah, satuan pendidikannya keagamaan dari Kemenag itu apa aja sih? Ini ada madrasah, ada pesantren, ada pendidikan diniyah, sekolah teologi, pasraman, pesantian, widyalaya, dan maseka dan juga sejenisnya. Jadi banyak ya, bukan hanya di pesantren saja sebenarnya, pendengar. Nah, lalu sebenarnya isi dari aturan ini tuh apa sih yang tercantum dalam surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 19 tahun 2026, dan aturan ini diterbitkan pada tanggal 31, ditetapkan ya pada tanggal 31 Agustus 2026 yang lalu. Apa poin-poin pentingnya, isinya? Untuk santri atau murid ini dilarang menggunakan HP di lingkungan sekolah atau pesantren kecuali atas instruksi langsung dari guru. Jadi artinya peraturan ini tidak kaku ya. Ini fleksibel untuk kegiatan belajar ya tentunya. HP hanya boleh digunakan sebelum dan sesudah jam pelajaran atau saat darurat dengan izin guru ya pendengar. Itu untuk santri dan murid. Artinya boleh memakai, tapi saat darurat dan dengan diizinkan oleh guru. Lalu untuk guru dan juga tenaga kependidikan, ini juga aturannya dilarang menggunakan HP selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Apabila penggunaannya tidak berkaitan dengan proses pembelajaran. Kalau ada proses pembelajaran yang diharuskan menggunakan gawai atau handphone, itu boleh pendengar, dan hanya selama proses belajar mengajar berlangsung. Nah, untuk pihak pesantren ini juga diminta untuk menyediakan locker atau tempat penyimpanan HP serta menyediakan kanal komunikasi resmi bagi orang tua murid. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga, bagaimana nih orang tua bisa menghubungi anaknya di pesantren kalau semisal HP-nya itu tidak boleh dipakai. Dari pihak pesantrennya ini disuruh untuk menyediakan kanal komunikasi resmi pendengar. Jadi aman ya, untuk berkomunikasi pun bisa menggunakan kanal resminya tanpa menggunakan HP dari santri itu sendiri pendengar. Memang potensi positifnya ini bisa mengurangi distraksi dari santri itu sendiri, meningkatkan konsentrasi, memperkuat interaksi sosial, dan mengurangi resiko cyberbullying yang marak terjadi ya. Kemarin juga sempat disinggung di Kopi Pro 3 edisi sebelumnya bersama Bung Fajar. Tetapi ada tantangannya pendengar. HP sekarang ini juga merupakan alat belajar mengajar. Komunikasi dengan keluarga juga, mencari informasi dan membangun literasi digital. Bahkan di era sekarang ini tidak terlepas juga dari penggunaan AI.
Itu tantangannya. Tapi bagaimana menurut Anda dengan aturan dari Kementerian Agama ini? Mungkin saya ingin mendengar Anda dari perspektif orang tua juga ya. Silakan, nanti bisa di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu mendengar, akan saya putarkan satu lagu untuk menemani ruang dengar Anda. Ada Andra and the Backbone, Klise.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, itu ada asap di sana.
2: Nagusian, Mas. Jangan membangun tumpukan rumput. Wilayah ini musim kemarau. Kalau melalar ke lain, berbahaya. Ini ku jaga juga. Tadi melalar, Bang. Ini lahanku juga.
3: Oh, sudah yang jaga. Wilayah ini musim kemarau. Lawan anginnya deras.
4: Ini ada apa nih? Ini ramai pengumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
5: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
6: Ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
7: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Catatan peristiwa.
8: Setiap tahun Hari Perdamaian Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 September. Majelis Umum PBB telah menyatakan hari ini sebagai hari yang didedikasikan untuk memperkuat cita-cita perdamaian dengan menjalankan 24 jam non-kekerasan dan gencatan senjata. Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan suara bulat memilih untuk menetapkan hari itu sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. Jan Pieter Sen Kung meninggal di Batavia pada tanggal 21 September 1629. Ada dua versi berbeda mengenai penyebab kematian Kung. Menurut versi Belanda, Kung meninggal karena kolera yang kini lebih dikenal dengan muntah darah. Sedangkan versi lainnya meyakini bahwa kematian Kung akibat serangan bala tentara Sultan Agung dari Mataram. Dari kedua versi ini kemudian diyakini bahwa Kung meninggal karena terjangkit wabah kolera yang sengaja disebarkan oleh pasukan Mataram di Sungai Ciliwung.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
12: Aturan baru Kementerian Agama, guru, santri dilarang main HP di pesantren. Dan nanti kami akan membahasnya. Kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Marsudi Syuhud.
11: Wawancara Pro
13: 3.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Kabar sehat ya, Kiai ya?
13: Sehat, alhamdulillah. Ya. Lagi megang HP juga.
12: Gitu. Pak Kiai, ini kan bagaimana terkait dengan aturan baru Kementerian Agama? Apakah MUI melihat larangan ataupun pembatasan HP sebagai kebijakan pendidikan yang proporsional? Atau seharusnya ada pembedaan berdasarkan usia santri, jenis pesantren, dan kebutuhan pembelajaran, Pak Kiai?
13: Pada dasarnya bahwa HP itu bisa saja digunakan untuk kebaikan, kemaslahatan,
12: ya.
13: Atau juga bisa juga digunakan untuk kemadorotan, mafsadat. Nah, yang terpenting di sini kan tidak, bukannya pesantren itu mengharamkan HP-nya,
12: ya.
13: Tapi intinya adalah mengatur penggunaannya agar jangan sampai waktu hilang hanya umur-umur anak sanawiyah atau SMP, SMA, itu umur-umur yang lagi seneng-senengnya untuk main gitu kan. Nah, pada dasarnya ya bahwa al-aslu fil asya al-ibaha, bahwa hukum asalnya memakai handphone boleh-boleh saja sampai ada yang melarang. Nah, HP untuk belajar, bahkan untuk dakwah, untuk komunikasi, untuk melihat yang maslahah itu baik. Namun jika coba bayangkan satu pesantren yang santrinya 1000 ke atas, bahkan ada yang 10.000, ada yang 40.000 santrinya, itu kalau semua bebas megang HP, umur-umur segitu mungkin umurnya juga lebih banyak untuk main HP daripada untuk belajar. Maka mungkin itu boleh kapan memakai HP dan tidak boleh kapan dia memakai HP. Memang ya madorotnya besar, manfaatnya juga ada, karena sesungguhnya aturan itu bisa untuk menutup pintu kemadorotan atau sadudari'ah. Lah, yang demikian ini memang sesungguhnya sudah berjalan kalau di pesantren.
12: Oh, oke.
13: Kalau di pesantren-pesantren udah berjalan itu. Jadi ada model pesantren yang ketat sekali tidak boleh bawa HP. Malah kayak gitu.
12: Iya.
13: Langsung nggak boleh bawa HP. Nah, tapi juga ada yang boleh bawa HP nanti kalau pas hari liburnya boleh dipakai.
12: Iya.
13: Iya, iya. Itu kalau pas hari libur atau hari Jumat.
12: Iya. Pak Kiai, kalau ini sebagai bentuk mitigasi dari paparan negatif di era digital, atau memang sudah ada beberapa peristiwa sehingga Kementerian Agama perlu mengeluarkan aturan ini, Pak Kiai?
13: Saya yakin sudah ada kajiannya ya, sampai berani Kementerian mengeluarkan aturan. Pasti sudah ada kajiannya. Tapi saya kan dari keluarga pesantren.
12: Iya.
13: Di pesantren saya ya, kapan kalau yang bawa HP itu dikumpulin semua, nanti kalau pas hari libur boleh dipakai, atau ketika dipakai untuk mencari boleh dibawa dipakai ketika gurunya membutuhkan. Coba untuk mencari ini begini, ngajarin AI ini begini.
12: Ya.
13: Ada yang kayak gitu. Karena ada manfaatnya kan,
12: ya.
13: Ada maslahatnya. Ya, tapi tidak totalitas dikasih. You bayangin kalau 24 jam dikasih begitu, dia ngumpet-ngumpet jam 2 malam, main-mainan TikTok, geser-geser kayak kita orang tua aja main TikTok terus, nggak tidur-tidur, kapan belajarnya itu?
12: Ya.
13: Itu kira-kira itu.
12: Ya, Pak Kiai, bagaimana memastikan aturan ini tidak diterapkan secara berlebihan oleh pengelola pesantren sehingga pembatasan penggunaan ini berubah menjadi pelarangan yang total ataupun berlebihan ini, Pak Kiai?
13: Di pesantren udah berjalan, jadi ini tinggal nambahi aja bahwa ya kalau rata-rata di pesantren sudah berjalan kayak gini.
12: Oke.
13: Sebelum ada aturan ini udah berjalan itu.
12: Itu untuk santri saja atau dengan gurunya
13: santri,
12: juga?
13: Santri, biasanya santri. Lah kalau di keluarga-keluarga kami orang NU rata-rata kan ada dormitory-nya, ada memang ada pesantrennya, jadi tinggal di situ ya, dikasih ketika pas libur itu. Kalau saya membayangkan nggak ada aturan yang kayak gitu, itu jam 1 malam main begitu ngumpet-ngumpet, iya kalau yang dimainkan barang-barang yang memang untuk belajar, kalau hal lainnya, nah kan sehingga bisa mengganggu kefokusan santri yang harus belajar. Dan juga kalau itu dibebasin, nanti mainnya itu HP terus, itu nggak pernah ngobrol-ngobrol dengan temennya, itu membuat orang jadi individual sekali. Wong sekarang ginilah, kita saya punya cucu nih, umurnya ya baru berapa tahun lah, 3-4 tahun itu sudah megangin HP aja kalau ini.
12: Udah hebat ya.
13: Kepenginnya. Iya. Itu.
12: Iya. Pak Kiai, bagaimana perlindungan hak santri jika terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pemeriksaan atau penyimpanan HP? Ini misalnya akses terhadap isi pesan, foto, atau data pribadi santri, Pak Kiai.
13: Ya, semua pelanggaran pasti ada hukumnya ya, baik di agama atau di hukum positif. Di hukum positif pun demikian. Kalau ada pelanggaran pasti ada hukumnya. Yang terpenting ketika itu sudah sebagai polisi kebijakan di satu institusi, nanti juga ada tempat untuk menaruhnya, tempat untuk nyimpennya, dan kapan bisa diambilnya, dan seterusnya begitu. Nah, ketika ada pengecualian, terus kemudian ada yang nakal, bahkan pengurusnya memakai sana-sini ya. Saya, ya itu mungkin bisa terjadi, tapi ketika sudah ada aturan-aturan tersendiri di pesantrennya, ya itu yang akan menjaganya sesungguhnya. Menjaga agar itu sesuai dengan aturan pesantren setempat gitu.
12: Baik.
13: Lebih baik ada locker ataupun apa, tapi memang pada prinsipnya sesuatu yang boleh jika ada madorotnya, ada ketidaktepatan atau mengganggu waktu belajar, kemudian dibatasi untuk memakai handphone, itulah sesungguhnya tujuannya begitu. Manfaatnya tetap manfaatnya, ketika bahkan ketika lagi butuh gurunya, bawa itu,

0: nggak dibawain. Iya.
1: Pak Kiai, kalau kita ketahui kan memang belakangan ini banyak pesantren-pesantren bermunculan gitu ya, mulai dari memang memiliki aturan yang cukup ketat dan disiplin, ada juga memang yang memiliki toleransi yang tinggi gitu ya. Banyak pesantren modern kali ini memang sudah terbangun di berbagai kota besar di Indonesia. Ini bagaimana memastikan kebijakan ini juga bisa seragam dilakukan di seluruh pesantren yang ada di Indonesia, Pak Kiai?
0: Menurut saya tidak, kebijakan ini tidak ngeget atau tidak membuat sesuatu yang tadinya misalnya bebas menjadi terkekang. Itu menurut saya tidak, karena pada dasarnya sebelum ada aturan ini pesantren sudah melakukan gitu.
1: Sudah berjalan ya?
0: Sudah melakukan, ya ini mungkin. Karena pesantren sudah melakukan, mungkin ini di sekolah-sekolah non-pesantren yang di bawah Kementerian Agama mungkin larinya gitu.
1: Iya. Karena kan tadi bukan hanya pesantren saja ya, kalau Satuan Pendidikan Keagamaan di bawah Kemenak ini ya, Pak Kiai ya.
0: Iya betul, tidak hanya di pesantren, tapi ada yang pulang balik sekolah biasa. Lah mungkin yang kayak gitu ya, kalau ada locker menjadi lebih baik gitu.
1: Ya, sementara untuk sarana-prasarana setiap pesantren ini memang kan memiliki keterbatasan gitu ya, tidak semuanya seragam gitu Pak Kiai.
0: Iya betul, ya baik pesantren atau sekolah umum yang tidak mukim gitu.
1: Ya, Pak Kiai.
0: Ya intinya bagaimana menjaga barang itu ya biar tidak hilang, tidak rusak, dan tidak juga ada orang lain yang memakai secara dolim, tidak pakai izin. Kan itu intinya.
1: Ya.
0: Saya yakin nanti masing-masing sekolahan atau pesantren akan punya cara tersendiri untuk menjaganya. Itu.
1: Oke. Pak Kiai, pendekatannya kepada murid ataupun santri bagaimana yang lebih efektif agar tadi menghindari kecanduan namun juga kita mendapatkan dampak positif dari teknologi yang ada saat ini, Pak Kiai?
0: Dari awal, kalau di pesantren dari awal itu wali murid sudah dikasih tahu, ini begini, nggak boleh bawa handphone.
1: Oke.
0: Okay. Jika bawa handphone nanti dititipkan di sini, boleh pakai misalnya ada kebolehan pada hari ini sekian jam.
1: Iya.
0: Atau bahkan ketika gurunya membutuhkan untuk membantu pembelajaran, kan bisa untuk membantu pembelajaran.
1: Oh iya,
0: gitu. Sekarang mau suruh bikin pidato, pakai AI langsung bisa. Nyari bahasa Indonesia apa, menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, menerjemahkan dalam bahasa...
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi interaktif ya. Bagi Anda yang ingin berkomentar terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu aturan baru Kementerian Agama, guru hingga santri dilarang main HP di pesantren, silakan di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, barusan kita dengarkan ya dialog dari Bung Lukman bersama dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Mas Marsudi Syuhud. Ya, seperti yang dipaparkan narasumber sebelumnya, bukan hanya itu saja pendengar, aturan ini

0: juga tentunya mengarahkan orang tua atau wali murid ya untuk mengatur batas pemakaian gawai di rumah paling lama 2 jam per hari ya di luar kebutuhan belajar. Paling lama 2 jam. Nah, orang tua turut dianjurkan mengaktifkan fitur parental control, termasuk pembatasan usia konten, pembelian atau pengunduhan aplikasi, safe search, dan pengaturan waktu layar. Nah, ini memang ya, sangat efektif untuk mengontrol anak-anaknya di lingkungan rumah. Kalau di pesantren kan bisa diawasi oleh pihak pesantrennya ya, kalau di rumah ini biasanya agak susah nih. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, tidak semua orang tua, tidak semua wali murid itu paham teknologi ya, ada yang gaptek juga. Nah, ini agak susah nih untuk melakukan parental control, mengatur batasan layar di HP untuk pembelian atau mengunduh aplikasi, itu susah banget. Nah, tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda? Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari. Kabar baik, Pak Wibi ya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Silakan, Pak Wibi, terkait tema kita.
1: Kalau saya sih ya, pertama orang tua dulu dihubungi. Ini ada aturan dari Kementerian Agama begini-begini, supaya orang tua itu nanti tidak kaget.
0: Oh, oke, untuk sosialisasinya ya, Pak Wibi.
1: Ya, kemudian kan itu HP kan sekarang jadi kebutuhan, Bang. Ya, ya untuk tindakan kejahatan, tindakan baik kan ya terserah si pemakainya. Sekali di pondok pesantren itu kalau dilarang pakai HP ya saya sendiri kurang setuju, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Itu HP kan jadi, kebutuhan siswa.
0: Sebenarnya bukan dilarang, Pak Wibi. Saya luruskan kembali ya pendengar. Ya, ini tidak dilarang secara kaku ya. Ini fleksibel saja. Kalau semisal ada kebutuhan mendesak dan atas izin oleh gurunya, ini boleh dipakai juga, Pak Wibi. Seperti itu.
1: Iya, tapi kan ribet nanti. Kalau umpamanya kebetulan tengah malam mau hubungi keluarganya tersakit atau bagaimana. Jadi kalau bagi saya itu ya, berikan saja HP kepada itu santriwatinya atau santrinya yang laki-laki, tentu dengan syarat gunakan sebaik-baiknya.
0: Okay.
1: Karena HP itu kebutuhan yang tidak bisa dihindari.
0: Okay. Baik.
1: Ya itu saja. Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Ya, pendengar, ini tidak syarat mutlak ya untuk melarang menggunakan HP untuk para santri-santrinya atau murid-muridnya, pendengar. Tetapi atas izin guru ya, dan dipakai untuk kepentingan pembelajaran, itu boleh-boleh saja, pendengar. Ada Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak John.
2: Iya, selamat pagi, Wisnu.
0: Selamat pagi. Gimana kabar baik ya di Bengkulu, Pak John?
2: Alhamdulillah baik, Wisnu.
0: Silakan, Pak John.
2: Saya dua pandangan masalah itu.
0: Oke, gimana tuh Pak?
2: Kalau untuk anak-anak di luaran boleh saja dibatasin 2 jam dan saya pun sama menerapkan itu sama anak-anak begitu.
0: Cukup 2 jam. Pak John udah menerapkan kepada anak-anaknya?
2: Sudah lama.
0: Itu gimana caranya Pak John? Kan nggak tahu juga nih Pak John kalau misal anaknya tiba-tiba tanpa sepengetahuan Pak John juga tuh.
2: Tidak, HP-nya saya yang simpan, boleh dia pegang dari jam 4 sampai jam 6 sore, cukup.
0: Oke.
2: Nah, saya terapkan itu.
0: Jadi ya, mau nggak mau ya kalau disimpan ya.
2: Kapan dia kira-kira apa ya, dimanfaatkan lah waktu 2 jam itu, untuk apa.
0: Oke.
2: Cuman kalau untuk di pesantren, tidak disetujui karena di pesantren bukanlah merupakan tempat yang aman bagi santri. Sering terjadi nih setan masuk nih. Tiba-tiba kiainya mencabul tengah malam ngadu ke sama siapa santri itu. Bukan tempat yang aman itu santren itu.
0: Iya.
2: Banyak sekali kejadian-kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Gak boleh lah anak-anak harus dipisahkan dengan api. Dia sementara bukan di rumah sendiri gitu.
0: Oke.
2: Iya. Oke, itu pandangan saya begitu.
0: Baik, Pak John, terima kasih. Ya, dari Pak John ya sependapat ya dengan Pak Wibi ya. gimana kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi sebenarnya dari kanal pesantrennya sendiri juga memberikan layanan komunikasi resminya ya pendengar ya, untuk menghubungi orang tua ke muridnya sendiri. Tapi kalau misal ada kejadian yang tidak diinginkan seperti yang diucapkan Pak Wiwi dan Pak John tadi ya, itu memberikan pandangan yang lain. Oke, dari Pak John di Bengkulu kita beralih ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Roni.
3: Pagi Mas Wisnu ya.
0: Iya Pak Roni. Gimana kabar baik ya di Jakarta Pak Roni?
3: Alhamdulillah Mas Wisnu.
0: Iya alhamdulillah. Gimana nih pandangan Anda terkait aturan baru Kementerian Agama ini Pak?
3: Harusnya sih pemerintah menyediakan locker Mas, setiap satu siswa satu locker gitu Mas.
0: Oke.
3: SMP maupun SMP negeri maupun swasta, SMA negeri maupun swasta maupun santren.
0: Iya.
3: Itu pemerintahnya menyediakan itu Mas, seperti anak-anak kuliah itu Mas. Jadi ketika masuk kelas semua handphone tuh masuk ke locker. Ketika mereka istirahat bisa tuh mereka buka handphone lagi. Kan istirahat cuma 15 menit Mas.
0: Iya.
3: Ya kalau itu buat istirahat Mas, ya kalau buat makan MPG, ya kan mereka nggak bisa pegang Mas. Artinya ketika mereka locker itu buat menyimpan handphone kan, anak peserta didik tinggal membawa kuncinya Mas. Jadi itu tidak ada namanya kehilangan handphone, pencurian handphone dan lain sebagainya itu Mas.
0: Oke.
3: Maka yang dicari itu garis besarnya adalah pembatasan anak untuk memakai handphone gitu Mas, itu intinya. Jadi kalau mereka pulang ya handphonenya bawa pulang lagi. Kunci juga mereka bawa. Di dalam locker tersebut bisa menyimpan buku, pulpen, dan lain sebagainya.
0: Okay.
3: Yang penting sekolah patroli kira-kira seminggu sekali lah, supaya tidak ada barang-barang terlarang yang masuk ke locker.
0: Baik.
3: Itu Mas.
0: Baik,
3: dan ini harusnya pemerintah membuat standarisasi pendidikan nasional. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Roni. Sehat selalu ya Pak Roni. Ya, sebenarnya dari aturan ini ya, yang surat edaran Sekjen Kemenag nomor 19 tahun 2026 ini yang mengatur terkait pembatasan gawai ini dari ada aturannya juga untuk pihak pesantren mendengar untuk menyediakan, diminta untuk menyediakan locker atau tempat penyimpanan HP juga di kelas atau ruang guru. Tetapi untuk detailnya saya tidak kurang paham nih bagaimana ini, atau kalau lockernya digabungin jadi satu gitu, atau satu-satu untuk setiap murid satu seperti itu, saya kurang tahu. Yang pasti ini diminta untuk menyediakan locker atau tempat penyimpanan HP. Dari Pak Matoli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matoli.
4: Ya, Assalamualaikum, Pak Tiga, salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya, dengan Wisnu di studio Pak Matoli. Gimana nih terkait aturan ini menurut Pak Matoli?
4: Kalau bila perlu kita bikin satu hari nasional ya, sehat digital nasional gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya atau minggu lah, atau minggu atau hari sehat minggu berdigital. Jadi tiap minggu selalu diingatkan edukasi di sekolah diiklankan melalui poster apa, seruan begitu kan?
0: Menarik ya.
4: Pesan-pesan misalnya dilukis di dindingnya tentang bahaya handphone atau bagaimana karikatur kan gitu kan bisa komik gitu. Kalau Bung apa, kita sebenarnya sudah melintasi era zaman Bung Wisnu ya, zaman 70, 80, 90 yang sekarang revolusi industri AI. Memang ini mau tidak mau, suka tidak suka, menjadi pandemi global ya.
0: Iya.
4: Wabah kecanduan ini nggak hanya di kita, di luar itu juga sudah diantisipasi, wanti-wanti. Cuman protokol kesehatan berdigital ini. Ibarat kita kayak COVID kan, ada 5M, masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Di pemerintahnya 3T, treatment, testing, dan sebagainya kan. Itu gimana? Kita gitu. Iklimnya, ekosistemnya gimana? Artinya kan gini, kalau Bung Wisnu pernah ingat, dulu di sekolah itu kan ada permainan tradisional anak-anak ya kan?
0: Iya.
4: Atau mengajak kembali mereka, kembali membaca buku di perpus.
0: Okay.
4: Artinya kayak baca-baca buku majalah Bobo yang bergambar warna itu kan, karikatur apa, itu di mereka menggambar, melukis atau kayak permainan congklak, engklek, klereng di waktu-waktu luang bermainnya. Kalaupun memang anak ini kan bermain dan belajar, mereka kan di bawah umur, masih kan masih ada jiwa bermainnya. Artinya kan sekarang pun paling tidak di pesantren itu harus masuk situ psikolog. Kalau misalnya anak-anak di sana orang tua nggak sanggup lagi, dia pengen anaknya diajari agama nih, IQ, SD-nya ada gitu kan. Misalnya dengan e-school, tapi paling tidak psikolog atau psikiater harus ada. Kenapa dia di pesantren? Apakah memang sudah kecanduan dia atau seperti apa?
0: Iya.
4: Nah, okay. Kan ini kan perlu juga menjadi kajian di pondok pesantren. Karena pondok pesantren kan berasrama. Ya kan, SDM manusia gurunya, ustadznya dipastikan. Apa karena memang semua laporan kan sudah pada digital. Bungkusnya data siswa, nilai, laporan dan semua itu pun nggak bisa juga dihindari. Pondok pesantren itu blank spot internet juga nggak. Cuman kan kita sudah ada PP tunas.
0: Iya betul.
4: Cuman sosialisasi inilah maksudnya gimana nanti grand design-nya. Kalau memang Kementerian Agama dilibatkan dengan Kementerian Dikti dan Kementerian Dasar ya sekolah umum, supaya ini jangan menjadi, kita jangan culture shock gitu nanti menghadapinya.
0: Baik.
4: Karena korban sudah banyak.
0: Iya. Betul.
4: Oke.
0: Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sosialisasinya menurut Pak Matol ya, bagaimana nantinya supaya semua lapisan masyarakat juga faham dan juga mengetahui bagaimana aturan ini diberlakukan. Ada yang terakhir ya di sesi pertama, Pak Dedi di Padang Panjang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dedi.
5: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Selamat dini hari Pak Dedi. Kabar baik ya di Padang Panjang ya.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Dedi terkait tema kita dini hari ini.
5: Kalau untuk melarang guru atau santri bermain HP, mungkin dari dulu memang mungkin udah dilarang ya. Karena di tempat saya nih cukup banyak pesantren, walaupun kotanya cuma berapa kilometer kan, adalah agak 7 pesantren yang besar-besar. Kayak Dinia Putri, kayak Rambi Mekah, kayak Tawali Putra kan.
0: Oke.
5: Sebenarnya dari zaman HP monoponik pun dulu udah dilarang.
0: Iya.
5: Iya kan?
0: Iya.
5: Jadi peraturan ini berarti kan bukan peraturan yang baru.
0: Iya, sebenarnya ini bukan untuk melarang sih, lebih ke arah fleksibel aja untuk agar. Tapi, iya.
5: Kalau untuk melarang bermain HP, kurasa ya perlu dilarang.
0: Saat jam pembelajaran ya, khususnya ya Pak Dedi ya.
5: Kalau untuk mempergunakan HP ke untuk tujuan belajar, ya jangan dilarang gitu kan. Karena teknologi semakin berkembang.
0: Kayak
5: santri atau murid pun harus mengikuti perkembangan zaman itu kan. Tapi intinya itu tadi, kalau melarang bermain HP ya wajib dilarang. Mau santrinya, mau ustadznya, mau apanya ya perlu dilarang karena bermain.
0: Iya. Tapi kalau dari orang tuanya mungkin di rumahnya itu gimana ya Pak Dedi? Kan nggak bisa mengontrol anaknya untuk
5: bisa.
0: Gimana?
5: Rata-rata orang tua pasti punya gadget juga kan?
0: Iya, betul.
5: Di gadget itu kan ada kontrol anak.
0: Nah,
5: kan
0: itu bisa, dia. Mungkin. Tapi pertanyaannya adalah itu bagi orang tua yang mungkin paham teknologi ya. Kalau nggak paham itu gimana?
5: Kalau nggak paham ya dengan wejangan lah, dengan cara ngomong lah kan. Tapi ya rata-rata kurasa ya, untuk orang tua anak-anaknya sekelas pesantren, berarti orang tuanya palingan seusia 40 ke bawah kurasa. Kebanyakan ya. Atau 50-an pasti ngerti gadget lah kan. Jangankan orang itu, bapak-bapak udah 75 tahun pun lebih paham dia kayak AI itu. Iya kan. Jadi sebetulnya ini peraturannya udah lama. Dari zaman HP monoponik udah, kayak kami pernah ngantar ponakan lah kan kuliah ke pesantren ke Seram di Mekah tuh kan.
0: Baik, terima kasih Pak Dedi atas komentarnya.
5: Oke,
0: terima kasih. Sehat selalu.
5: Alhamdulillah.
0: Iya, pendengar, memang peraturan ini terlihat sudah lama ya untuk diberlakukan ya. Seperti yang dikatakan Pak Dede, emang udah dari dulu orang apa di pesantren dilarang bermain HP. Tapi yang utama isi dari aturan yang baru ini adalah sebenarnya bukan semata-mata melarang secara keras ya untuk bermain HP, untuk menggunakan HP, tetapi boleh menggunakan HP atas instruksi langsung dari guru untuk kegiatan belajar dan keadaan darurat atas izin dari guru itu sendiri, pendengar. Baik, silakan bagi Anda nanti yang ingin berkomentar di sesi kedua. Kami masih ada di Kopi Pro 3, tetapi sebelum itu kita akan jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil sebagai bentuk kepedulian sosial. Laporan selengkapnya oleh Miftah.
1: Kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS.
2: Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil selama 1 tahun. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan di Aula Dindutkan. Kegiatan dihadiri Bupati Rembang Harno serta puluhan nelayan perwakilan desa dan kelurahan di wilayah pesisir. Bupati Harno mengatakan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan penting karena nelayan menghadapi berbagai resiko ketika bekerja di laut, mulai dari cuaca ekstrim, gelombang tinggi hingga kecelakaan kerja.
1: Para nelayan, jadi semua nelayan yang sudah tergabung dalam data tersebut ada sosialisasi dan pendanaan untuk ketenagakerjaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan di laut, semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
2: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Dewi Mulyasari, menjelaskan kerjasama tersebut mencakup dua program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
3: Kemudian kalau terjadi meninggal dunia, kami akan bayarkan santunan meninggal kecelakaan kerjanya itu sebesar kurang lebih sekitar 7 plus beasiswa untuk maksimum 2 orang anak yang dapat dimanfaatkan selama anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi.
2: Kita targetkan anggaran program tersebut dapat dicairkan pada Oktober 2026. Setelah masa perlindungan selama 1 tahun berakhir, nelayan diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri. Namun Pemkab akan mengupayakan keberlanjutan bantuan bagi nelayan yang masuk desil 1 hingga 5. Dari Rembang, Miftah melaporkan RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: 1, 2, 3. Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
2: It's a very, very simple thing.
3: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
1: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
4: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika.

0: Audit Batik Indonesia.
1: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: ASEAN Foreign Minister colleagues.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri? Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh. Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh. Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru. Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja. Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita. UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
5: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
6: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
5: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
7: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: lengkap saya Retno Februar tadi, tapi panggilannya di udara di radio saya Mawar Kuning. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
1: Saya Kevin Ariel Nugroho Putra, kalau di Pro 2 itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Jatuh Tunggal. Yang paling aku suka Pro 2 Book Review, karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, semoga seperti tagline-nya selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya Anna Amri Rahayu. Saya memang di radio itu Anna dari Tempian. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih. Selamat dan selamat.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini terkait dengan aturan Kementerian Agama di mana guru santri dilarang main handphone di pesantren ya. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Pak Aditya Ridwan Budi Prasetyo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak, ini kita akan membahas terkait dengan aturan Kementerian Agama di mana guru santri dilarang main handphone di pesantren gitu ya, Pak Aditya. Dan menurut Pak Aditya, apakah melarang atau membatasi HP ini cukup efektif membentuk karakter santri atau justru pendidikan tentang pengendalian diri dan etika digital lebih penting daripada pembatasan perangkat nih?
2: Oke, terima kasih Mas Lukman. Selamat malam para hadirin yang mendengar Rotika RRI pada malam hari ini. Terkait dengan apa namanya surat edaran Sekjen Kemenag nomor 19 tahun 2026. Ini yang ngomongin terkait dengan adanya pembatasan ini, saya kira kita perlu membedakan antara larangan teknologi dan pembatasan penggunaan teknologi. Jadi surat edaran ini saya kira tidak bermaksud untuk menjauhkan santri, menjauhkan peserta didik dari teknologi, tetapi bagaimana kemudian penggunaan gawai ini, penggunaan HP ini tetap kemudian dimungkinkan bagaimana bisa digunakan untuk proses pembelajaran berdasarkan arahan guru maupun ada dalam kondisi darurat tertentu maupun pada waktu tertentu di luar jam pembelajaran. Jadi apa namanya, kita perlu membedakan terkait dengan surat edaran ini, apakah ini sebagai bentuk larangan teknologi atau sebagai bentuk pembatasan penggunaan teknologi seperti itu, Mas.
1: Tapi kalau kita lihat ya, Pak Adit ya, di era saat ini ketika dakwah ini kan juga semakin banyak berkembang atau berlangsung melalui platform-platform digital. Ada TikTok, YouTube, Instagram, dan platform digital lainnya. Dan ini bagaimana? Apakah pembatasan HP ini juga berpotensi menciptakan kesenjangan antara pendidikan pesantren dan realitas dakwah di masyarakat, Pak Adit?
2: Iya, memang sekarang dakwah itu kita bisa akses ya, bisa melalui YouTube, kemudian sekarang konten-konten dakwah itu sudah luas. Konten dakwah itu sudah sangat luas sekali. Kita bisa akses berbagai informasi dari berbagai ustadz, dari berbagai kiai, dan kita bisa banyak belajar di situ. Maka sebenarnya bahwa kita bisa ngomong, Mas Lukman, bahwa bagaimana kemudian kita bisa merubah ya, merubah orientasi yang kemudian yang diawali dengan santri itu dilarang menggunakan HP, tetapi menjadi santri yang dididik agar mampu menggunakan HP secara sehat, secara aman, secara bijaksana, dan menurut saya secara bertanggung jawab. Jadi bagaimana kemudian orientasi itu bukan bermaksud bagaimana kemudian santri itu ya, ketika kemudian misalnya ada peserta didik itu apa namanya mencari konten dakwah, itu bukan kemudian kita sebagai santri misalnya atau kemudian dalam pesantren itu bukan membatasi penggunaan teknologi, tetapi bagaimana kemudian bisa merubah orientasi tersebut, Mas Lukman.
1: Nah, kalau Pak Adit sendiri melihat aturan ini terbit atau diturunkan atau diterbitkan oleh Kementerian Agama seperti apa, Pak? Karena memang ada paparan yang sudah melampaui batas positifnya, atau memang ini sebagai bentuk mitigasi agar aturan ini juga bisa dilakukan atau bisa seragam di seluruh pesantren yang ada di Indonesia?
2: Ya, ini saya kira bahwa terkait dengan apa namanya aturan ini, bahwa pesantren ya, pesantren ini jangan kemudian dijadikan sebagai tempat bagaimana kemudian pesantren tidak perlu menjadi sebuah ruang yang anti teknologi. Tetapi bagaimana kemudian pesantren ini dapat menjadi semacam ruang etika semacam ruang norma, bagaimana kemudian memanfaatkan sebuah teknologi tersebut. Misalnya gini, ketika kemudian santri, misalnya, HP ini disimpan misalnya, ketika sedang pembelajaran, atau kemudian sedang kajian, atau sedang ibadah yang tidak membutuhkan HP, tetapi kita perlu kemudian alokasikan bagaimana kemudian penggunaan HP ini, misalnya kita gunakan bagaimana kemudian santri atau guru ini memberikan tugas dalam mencari informasi atau mencari sumber ilmiah yang itu memerlukan apa namanya, memerlukan HP. Jadi apa namanya, sebenarnya jatuhnya bagaimana kemudian kita itu bisa memahami atau bisa kemudian melihat bahwa turunnya surat edaran ini bukan kemudian menjadi kita anti teknologi, tetapi di sisi lain kita itu lebih bijak bagaimana kemudian kita menggunakan teknologi tersebut.
1: Oke.
2: Jadi memang terkait dengan adanya surat edaran ini bahwa ya kita bisa ngomong bahwa surat adanya surat edaran ini kita bisa kemudian sebagai bentuk apa namanya, himbauan, sebagai bentuk bagaimana kemudian nantinya bahwa keberhasilan kebijakan dari adanya surat edaran ini bukan kemudian diukur dari seberapa banyak HP yang berhasil dikumpulkan oleh pesantren itu, tetap bagaimana kemudian dari seberapa jauh santri itu mampu mengembangkan kemampuan, bagaimana kemudian santri itu bisa apa ya, mengendalikan dirinya ketika berhadapan dengan teknologi. Jadi bukan kemudian bahwa surat edaran itu beredar di masyarakat, kemudian tolak ukur keberhasilannya bukan pada bagaimana kemudian pesantren itu semakin banyak ngumpulin HP itu semakin berhasil, tetapi bagaimana kemudian orientasinya adalah bahwa santri itu bisa bijak dalam menggunakan teknologi. Begitu Mas Ukman.
1: Ya, tapi kalau kita bicara kebutuhan tiap pesantren ini kan tidak selalu sama ya Pak Adit ya, pesantren tahfiz, pesantren dengan program teknologi, dan pesantren dengan kegiatan pendidikan formal, ini kan bisa memiliki kebutuhan penggunaan gawai yang berbeda. Nah, kebijakan internal yang perlu menyesuaikan konteks tersebut, bagaimana memastikan kalau aturan ini memang bisa dilakukan atau diseragamkan di berbagai pesantren ataupun tadi di bawah, bukan hanya pesantren ya, karena ini satuan pendidikan keagamaan binaan Kemenak sendiri, Pak Adit.
2: Oke. Ya, dari adanya surat edaran itu, ya memang dari Kementerian Agama itu perlu sosialisasi bagaimana kemudian bisa dilaksanakan terkait dengan apa namanya adanya surat edaran itu. Baik itu kemudian di madrasah ibtidaiyah, kemudian di madrasah tsanawiyah, kemudian di madrasah aliyah dan pesantren, ini perlu dibuat semacam ruang diskusi bagaimana kemudian di situ ada kesepakatan terkait bagaimana kemudian penggunaan gawai atau penggunaan HP dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dan saya kira ketika kemudian Kementerian Agama itu bisa apa namanya, bisa mengambil sebuah apa namanya hasil dari koordinasi baik dari MI, MTs, MA dan pesantren itu. Dan saya kira dari Kementerian Agama tidak tutup mata ya, tidak tutup mata bagaimana kemudian kita di era perkembangan teknologi ini kita nggak mungkin kemudian jauh dari teknologi. Dan saya kira Kemenak itu pasti membuka mata untuk bagaimana kemudian bahwa teknologi ini bisa menjadi jembatan, bagaimana kemudian apa namanya teknologi ini bisa menjadi salah satu mobilisasi bagaimana kemudian pembelajaran itu bisa dilaksanakan secara maksimal. Begitu Mas Umar.
1: Iya, tapi kalau kita lihat pesantren yang ada di Indonesia ini kan beragam jenisnya ya Pak Adit ya, dan kalau belakangan ini kan banyak juga muncul pesantren-pesantren modern gitu ya dengan berbagai teknologinya, sementara untuk pesantren-pesantren yang sudah ada sejak lama ini bagaimana terkait dengan tenaga pendidiknya untuk bisa menyesuaikan aturan baru dari Kementerian Agama ini, Pak Adit?
2: Ya, ini apa namanya terkait dengan mungkin kalau di Purwokerto ini sendiri banyak pesantren-pesantren yang istilahnya memang pesantren tradisional gitu ya. Jadi memang pembelajaran masih menggunakan kitab kuning, kemudian memang istilahnya ya kitabnya kan kalau di Jakarta mungkin kan kitabnya itu kan sudah di dalam tablet gitu ya, yeah, atau di dalam tab gitu. Tetapi yeah, kalau di Purwokerto itu masih ada, Mas Lukman. Jadi yeah, masih ada yang kitab kuning dalam bentuk buku. Kemudian ada, kalau di Purwokerto itu ada Maknani Jawa Pegon. Dan oh, itu memang menjadi, masih menjadi tradisi di kita sendiri, di Purwokerto sendiri.
1: Yeah.
2: Jadi itu pun saya mengalami 8 tahun, Mas Lukman.
1: Wow.
2: Untuk pondok itu ya. Yeah. Jadi memang saya itu betul-betul mengalami. Jadi ini yang kemudian menjadi sebuah tantangan, bagaimana kemudian para ustadz-ustadzah ya, para kiai, bagaimana kemudian bisa bersanding ya, bagaimana kemudian bisa mengikuti alur perkembangan teknologi. Dan saya kira ini butuh semacam workshop gitu ya,
1: yeah,
2: butuh semacam pelatihan, bagaimana kemudian pesantren-pesantren dari Jawa ini setidaknya bagaimana kemudian teknologi itu masuk dalam pesantren tersebut. Dan saya kira khususnya di Purwokerto sendiri, Mas Lukman, itu ya, sudah ya, misalnya ketika kemudian kita masih ngaji nih, masih ngaji kitab-kitab kuning, tetapi kemudian kita streamingkan di YouTube. Dan ya, itu sudah beberapa pondok tradisional sudah melaksanakan itu, Mas Lukman. Karena ya, istilahnya sebagai bentuk dakwah ya, sebagai bentuk dakwah. Jadi bagaimana kemudian apa namanya, hasil-hasil bacaan dari kitab kuning itu bisa diakses oleh publik dan itu semakin luas. Jadi saya kira Kementerian Agama ketika itu juga pernah melaksanakan semacam literasi digital ya, bagi pesantren, dan itu memang sudah dilaksanakan, Mas Lukman, dan ini bisa menjadi titik awal bagaimana kemudian apa namanya, surat edaran itu bisa dilaksanakan dengan baiklah, seperti itu, Mas Lukman.
1: Ya, Pak Adit, kalau kita bicara terkait dengan dakwah di berbagai platform media sosial gitu, ketika santri terjun untuk bisa membantu dakwah ya di media sosial, ini bagaimana cara membentengi para santri-santriwati kita juga dari algoritma yang cukup acak ketika mereka langsung di platform media sosial? Ini kan banyak paparan-paparan negatifnya juga, Pak Adit.
2: Iya. Ya, memang perlu dibuat, kalau kita ngomong terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, salah satunya berkaitan dengan santri, kemudian berkaitan dengan siswa baik di madrasah maupun di pesantren, memang perlu ada pengawasan ya. Memang perlu ada pengawasan dari ustadz, ustadzah, dari kiai. Dan bagaimana kemudian ada semacam, kita ngomong terkait dengan literasi media ya, literasi media. Jadi memang santri, siswa sekarang itu wajib ya istilahnya. Kita ngomong, saya ngomong wajib bahwa sekarang itu bukan zamannya kemudian apa namanya, santri itu akses-akses apa namanya yang non pendidikan dan istilahnya hanya bermain HP, hanya untuk bermain game, kemudian untuk akses YouTube, nyanyi dan sebagainya. Dan apa namanya, saya kira santri, siswa dan siswa itu bisa lebih bijak. Jadi apa namanya, bagaimana kemudian adanya literasi media, adanya literasi digital yang kemudian diberikan di dalam pesantren dan di madrasah itu, setidaknya nanti santri itu bisa memfilter mana yang kemudian perlu diakses dan mana yang kemudian

0: diutamakan tenaga pendidik dan pengelola pesantren ini sendiri ya, Pak. Jangan sampai nanti santri-santriwati ini jauh lebih hebat atau lebih pintar nggak kali itu semua ya, Pak Adit ya.
1: Iya, betul betul. Jadi memang apa namanya, ustadz-ustadz itu jangan ketinggalan. Jadi kemudian banyak ya yang kemudian apa namanya dibandingkan gurunya gitu ya, dibandingkan ustadznya. Jadi ustadz dan ustadzanya ini memang harus belajar lebih giat lagi bagaimana kemudian memahami bagaimana sih buat konten YouTube, bagaimana kemudian buat konten TikTok, bagaimana cara editing dan bagaimana kemudian cara akses ini. Dan saya kira ustadz, ustadzah, guru itu khususnya di madrasah atau di pesantren itu harus betul-betul paham. Jadi jangan kemudian sampai kalah ya, jangan kemudian santri malah justru lebih jago lah. Ini mungkin yang ya memang betul harus diawali dari gurunya dulu ya, gurunya, kemudian ustadz-ustadznya jadi harus paham. Jadi jangan sampai kemudian aduh sampai ketinggalan info nih gurunya nih terkait dengan cara inilah, itu mungkin yang perlu dilakukan langsung.
0: Baik, Pak Adit ya, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu Pak Adit. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Mas Lukman.
0: Pendengar, dosen Fakultas Dakwah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Pak Adit ya Rituan Budi Prasetyo, melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini. Aturan baru Kemenak, guru santri dilarang main HP di pesantren.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar yang masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah memasuki sesi kedua ya dari Kopi Pro 3, masih membahas terkait aturan baru Kementerian Agama. Guru hingga santri dilarang main HP di pesantren. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di layanan telepon kami, ada di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Lalu bagaimana kalau ada yang melanggar siswanya atau santrinya ini untuk menggunakan HP ya? Nanti ada sanksi edukatifnya pendengar. Kebijakan ini harus dimasukkan ke dalam tata tertib pesantren ya, tanpa adanya unsur kekerasan, dengan sanksi pelanggaran yang bersifat edukatif dan proporsional. Bahkan langkah ini juga didukung penuh oleh Densus 88 Anti Teror Polri ya, sebagai langkah preventif dalam membentengi generasi muda dari infiltrasi konten ekstremisme dan radikalisme secara digital. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda, mungkin sebagai orang tua juga, apakah pembatasan HP di pesantren dan satuan pendidikan keagamaan ini bisa membuat proses belajar lebih fokus tanpa membuat anak justru gagap menghadapi dunia digital? Apakah bisa seperti itu, pendengar? Silakan, ada Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari, Ibu Ria.
1: Selamat dini hari juga, Bang Wisnu Wardana. Serta yang bertugas juga udah hadir ya, tapi sama Mustia ya. Senang banget ya. Temanya ini aturan apa ya, kembarunya guru ya, santri dilarang main HP di pesantren ya. Iyalah, masa main HP di pesantren itu pasti dilarang, fokusnya kan ini jaga anak fisiknya. Ya kan, jadi nggak apa namanya ya, memang sih kalau dari tantangan dalam implementasinya kebutuhan digital ini kan yang sah. Sejumlah kegiatan belajar modern tetap memerlukan gawai sebagai apa, penunjang literasi digital. Oleh karena itu, pengecualian atas instruksi guru mutlak diperlukan agar pembelajarannya tidak ketinggalan zaman, ya kan? Itu satu. Kesiapan fasilitasi pendukungnya ya, pesantren dan

0: Yang satu harus konsisten, apa namanya, konsistennya menyediakan fasilitas penyimpanan seperti loker atau kotak khusus haka, apa agar aturan ini berjalan tertib tanpa memicu gesekan, begitu ya Bang?
1: Iya, tapi Buria kan sebagai guru juga ya.
0: Iya.
1: Nah, ini gimana nih? Apakah dari Buria sendiri juga memanfaatkan HP ya sebagai alat ajarnya juga?
0: Ya memang sih itu pasti, tapi itu HP tidak untuk dimainkan di depan murid gitu. Jadi HP itu untuk yang di bisnis yang apa yang bisa kita perlu, apalagi kan tentang apa yang kita tahu itu kan. Nah, jadi kalau main-main itu HP itu tidak disalahgunakan untuk main-main apa, okay. Ya kan? Untuk apa namanya? Positif itu. Penggunaan ponsel ini kan yang tidak terkontrol ya saat jam pelajaran seringkali menjadi gangguan utama yang menurunkan konsentrasi santri maupun siswa di dalam kelas ya kan, apalagi guru itu menjaga keteladanannya. Guru, aturan ini tidak hanya menyasar murid tetapi juga melarang guru memainkan HP saat kegiatan belajar, mengajar atau KBM jika tidak berkaitannya dengan materi pelajaran, sehingga marwah dan kewibawaannya pengajar tetap terjaga. Begitu Bang Wisnu. Baik. Ya kan?
1: Yeah.
0: Apalagi dengan penangkalan konten negatif, konten negatif itu kebijakan ini membantu melindungi anak-anak dari paparan bahwa dunia maya seperti perundungan siber atau cyberbullying ya, pornografi, judi online hingga berita bohong. Jadi ya aku sih memang ada aturan baru ya Kementerian Agama melalui kemarin surat edaran Sekjen Kemenag ini nomor berapa? 19 tahun 2026 yang membatasi penggunaan gawai atau HP bagi santri, siswa serta guru di lingkungan Satuan Pendidikan Keagama merupakan langkah positif untuk mengembalikan fokus belajar dan melindungi anak dari dampak negatif dunia digital. Itu
1: sajalah
0: pandangan dari saya dan pendapat. Terima kasih banyak Pak
1: Ustaz dan
0: salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Dari Buria di Tebet kita beralih ke Jawa Timur di Malang. Ada Pak Suranto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Suranto. Halo, selamat pagi.
2: Iya. Dari
1: pagi. Sehat ya Pak Suranto ya?
2: Agak batuk ini.
1: Amin, semoga cepat sembuh Pak Suranto.
2: Amin. Wah, topiknya lumayan berat ini.
1: Kok berat? Gimana nih Pak Suranto menanggapinya?
2: Nggak boleh main HP.
1: Iya.
2: Kenapa nggak semua sekolah ada gitu kan ya? Iya, memang nggak pantas ya kalau guru main HP depan murid ya, ya. Jadi aku mesti hati-hati menanggapi topik ini ya gitu. Kalau bisa ya, jangan semua pesantren ya, semua sekolah kan gitu ya.
1: Iya.
2: Semua sekolah aja gitu.
1: Tapi kan maksudnya dari peraturan ini kan sebenarnya nggak melarang keras untuk menggunakan HP, Pak Suranto. Sebenarnya cuman boleh menggunakan HP tapi asal atas izin dari guru itu, atau kalau semisal pelajarannya membutuhkan untuk membuka HP pun juga sebenarnya boleh aja.
2: Iya sih. Ya, tapi zaman sekarang susah kalau terlepas dari HP ya.
1: Emang zaman digital kan sekarang udahan.
2: Beda dengan zaman saya sekolah tahun 88 itu kan belum, 89 91 kan belum ada ya. Ya pokoknya ya larangan ini ya bijak aja lah gitu ya.
1: Iya. Tapi kalau dari itu kan kalau di lingkungan pendidikan ya, di lingkungan sekolah. Kalau di rumah itu bagaimana Pak Suranto pertanyaannya?
2: Nah sekarang di rumah anak nggak boleh main HP, sementara orang tuanya main HP ya repot lah ya.
1: Bapak namanya orang tua jadi contoh ya.
2: Iya dong Bang, sama aja kan begitu. Saya pikir udahlah nggak apa-apa, anak dikasih HP yang penting tahu kapan orang tua ngawasi gitu, itu yang
1: penting ya. Oh, tapi kan
2: sama sekali.
1: Iya ada juga tuh orang tua yang mungkin terlalu sibuk atau mungkin anak-anaknya masih balita ya, itu dikasih HP biar nggak ribet.
2: Nah, itu gimana ya? Itu juga mungkin salah satu orang juga ya.
1: Susah juga ya.
2: Ya.
1: Oke, Pak Suranto. Ada lagi?
2: Iya. Ya, makasih.
1: Oke, Pak Suranto, sehat selalu, Pak. Dari Pak Suranto di Malang kita beralih ke Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Muhammad Wisnu Wardana Saputra yang gantengnya se-Indonesia, se-Jawa Timur, hidungnya mancung, matanya sipit.
1: Amin. Udah ganti lagi namanya nih saya nih.
3: Iya, ganti tambahannya. Yang penting sehat.
1: Amin, amin. Oke.
3: Rezekinya.
1: Bacaslah, silakan.
3: Temanya apa ya tadi ya?
1: Guru dan santri dilarang main HP di pesantren, Pak Caswa.
3: Begitu ya.
1: Gimana menurut Anda nih?
3: Itu yang melarangnya siapa? Itu?
1: Kementerian Agama, aturan baru dari Kementerian Agama.
3: Itu saya mau nanya. Itu nanti sanksinya apa kalaupun megang HP itu?
1: Sanksinya adalah kalau semisal nanti santrinya megang HP ini diberikan sanksi edukatif dengan edukatif ya, kayak apa namanya ya, dikasih tahu terus diajarin supaya nggak memakai gawai lagi, seperti itu. Jadi nggak ada unsur kekerasannya seperti itu, Pak.
3: Cuman hanya muridnya doang kan?
1: Ini yang dilarang, ada juga pengajarnya ataupun gurunya. Ini dilarang menggunakan HP selama proses belajar mengajar berlangsung. Tapi tidak menutup kemungkinan boleh kalau semisal pelajarannya itu memang benar-benar membutuhkan HP itu, Pak Caswa.
3: Tapi menurut saya, menurut saya udah susah, Bung.
1: Kenapa tuh?
3: Udah kedeluarsa sih. Jadi semenjak dulu memang sih ada sebagian. Jadi seperti itu, tangga saya pun di pondok pesantren sambil sekolah. Ketika mau berbicara dengan orang tuanya ya, itu harus izin dulu, ada yang seperti itu, terus ada yang bebas juga. Jadi kayaknya itu semacam proses seperti itu susah, karena sekarang zamannya udah zaman edan sih.
1: Iya sih.
3: Iya. Jadi anak kecil pun, jangankan anak-anak yang udah dewasa, anak kecil pun yang baru, ibaratkan baru lahir aja udah pegang HP, seumpamanya seperti itu. Jadi ya itu mah kembali kepada orang tuanya, Bung Wis.
1: Iya, itu harus gimana tuh menurut Pak Caswa, orang tuanya ya, supaya anaknya nggak kecanduan HP nih?
3: Ya menurut saya itu yang penting jangan sampai dipukul, jangan sampai dikekerasan dengan sebagai orang tuanya, nggak usah pegang HP aja, dibelajari dari mulai sekarang. Itu yang harus tegas itu sebenarnya itu sebagai orang tua gitu loh. Jadi ketika orang tua tegas, insya Allah anaknya itu seperti itu. Contoh seperti ini. Misalkan Bung Wisnu ceroboh ya, misalkan punya anak, misalkan dalam tanda kutip, ini saya mau ke ini tapi anak saya jangan ikut, misalkan mau keluar. Nah, si anak tersebut pasti kan kayak gini. Kalau saya nggak dipegangin HP dan nggak dibeliin kuota, saya akan ngamuk gitu. Tapi kalau saya dipegangin HP sampai berapa jam pun bapak keluar, saya nggak akan ngamuk. Jadi seperti itu anak-anak sekarang itu. Jadi kebalik.
1: Malah
3: orang tua takut sama anak
1: gitu. Malah anaknya yang ngancem ya.
3: Iya, malah anaknya yang ngancem, kebanyakan seperti ini. Jadi nantinya kan akhir-akhirnya apa? Paketnya habis, jatah sebulan pun udah buru-buru sebulan, berapa hari pun udah habis, lagi sama orang tua.
1: Berarti
3: itu yang sebenarnya yang pelajaran itu orang tua, jangan anak gitu.
1: Harus dididik secara VOC ya.
3: Iya, orang tuanya tersebut yang harus dididik dengan apa ya namanya yang permasalahan ini gitu loh, dengan Kementerian Agama. Jadi seperti itu, jangan sampai mengurusi anak orang lain, karena anak-anak lain kan kebanyakan yang seperti itu, mainan game dan sebagainya lah. Udah zaman edan sekarang mah gitu. Aja Bung Wisnu, terima kasih yang tadi menerima telepon aku, cantik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes, kita beralih ke Riau. Ada Pak Syaiful Pandu. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak.
4: Selamat dini hari, Mas.
1: Iya. Kabar baik ya, Pak Syaiful?
4: Oh ya. Kebetulan, Mas, 15 tahun yang lalu, saya pernah nulis surat di Tempo itu, judulnya itu penggunaan HP di sekolah itu.
1: Oke, gimana tuh?
4: Intinya adalah kita kan HP ya, telepon genggam, suara, hanya suara. Jadi kalau seperti apa dikatakan Bapak dari Perang Panjang tadi itu kan, kalau HP itu hanya untuk suara kan?
1: Iya,
4: nggak ada kameranya itu, nggak ada videonya, itu kan nggak apa disimpan siswa itu kan.
1: Oke, sebagai dia alat penghubung aja ya, alat komunikasi aja ya.
4: Hanya ngomong, nggak bisa main game gitu, hanya untuk komunikasi. Nah, sekarang ini yang hilang adalah bagaimana orang sekarang mensurvey minat baca ya. Iya kan, nggak bisa kan sekarang ini. Pustaka-pustaka udah sepi gitu, agak ya agak kurang lah. Itu di toko buku yang paling top itu ya, maaf, Gramedia itu sepi itu. Halo?
1: Iya, iya.
4: Nah, Sabtu Minggu biasa ramai, ya itu nggak ramai kali lah gitu.
1: Iya, artinya menunjukkan minat baca dari orang-orang udah mulai menunggu ya.
4: Nah, nanti kita, saya sedang menunggu-nunggu ini, bagaimana hasil survei apa, minat baca bangsa kita kan. Kalau dulu, sebelum ini kan rendah sekali itu di Asia ya.
1: Oke.
4: Pendidikan itu. Jadi saya pikir di HP, di handphone ini kan ada banyak itu radio, video, game. Jadi kalau itu dicadangkan, ya berarti hanya handphone-handphone sebelah Nokia biasa aja.
1: HP jadul.
4: Boleh pegang. Nah, gitu-gitu maksudnya seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, jadi
4: dan nggak boleh main apa, main HP. Tapi ada juga sekolah itu yang kalau ada telepon orang tua ingin telepon anaknya harus melalui telepon sekolah, itu ada itu.
1: Yeah.
4: Saya kebetulan saya kan guru juga kan. Nah, tapi udah pensiun lama ini.
1: Oke.
4: Okay. Udah 13 tahun. Jadi satu lagi hal bahasanya.
1: Yeah.
4: Bangsa kita kalau dilarang-larang itu penasaran. Jadi kalau sekarang dilarang merokok di rumah sakit. Tapi rumah sakit itu membuat merokoklah di luar, di luar areal rumah sakit.
1: Baik.
4: Jangan menginjak rumput. Ditulis berjalanlah di trotoar.
1: Oh.
4: Jadi kalau dilarang itu kita penasaran gitu.
1: Oke. Okay. Baik, Pak.
4: Jadi gunakanlah handphone hanya untuk bicara jika penting sekali kan gitu.
1: Oke. Okay. Baik.
4: Okay.
1: Terima kasih, Pak Saiful Pandu. Yeah. Dini hari. Sehat selalu. Yes. Selamat pagi, selamat dini hari.
4: Napa?
1: Iya, menarik sekali ya pernyataan dari Pak Pandu ya. Orang Indonesia ini lebih susah kalau dilarang, malah makin penasaran. Solusinya adalah mengubah larangan tersebut menjadi apa? Himbauan. Tetapi himbauannya adalah mengajak ke hal-hal lain yang lebih positif seperti itu. Dari Riau, kita terakhir ya ke Pak Nanang di Mataram. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Nanang. Halo Pak Nanang.
5: Halo.
1: Halo, selamat pagi, sehat selalu ya Pak Nanang ya.
5: Ya, sehat selalu, amin, alhamdulillah.
1: Amin, gimana nih tanggapan Anda terkait tema kita?
5: Ya memang saya lihat dari apa namanya, dari resiko yang timbul di wilayah santri ini. Memang dampak negatifnya memang besar sekali. HP ini ya terhadap apa namanya guru dan santri gitu, terutama masalah misalnya kekerasan dalam beragama seperti aliran-aliran radikal gitu kan dalam beragama, ya memang harus dikurangi. Atau memang ini kan tidak boleh deh bilang kan Mas Wisnu ya. Memang benar sekali, mungkin disatukan dalam sebuah misalnya ingin belajar secara menggunakan apa namanya online internet, mungkin disatukan dengan media apa namanya semacam laptop atau layar sentuh yang lebih besar gitu kan. Di situ aja tempat agar lebih mudah dipantau oleh apa namanya oleh pihak apa namanya
1: pesantren.
5: Kalau memang kalau dibiarkan menggunakan HP kan tidak jelas gitu. Mau dimonitor satu persatu kan mereka menggunakan apa gitu kan. Apanya tadi supaya belajar ini hanya ingin menggunakan HP, tapi kan risikonya lebih tinggi gitu. Dalam menggunakan HP guru dan santri-santri dibiarkan sendiri-sendiri.
1: Baik.
5: Satu dalam bentuk monitor yang lebih besar gitu, yang sama juga untuk belajar yang lebih positif dalam apa beragama, yang lebih menggercepkan mungkin yang sebaiknya beragama gitu.
1: Baik Pak Nana, terima kasih Pak Nana atas
5: komentarnya.
1: Amin, sehat selalu juga. Selamat pagi, selamat dini hari. Ya, dari Pak Nanang ya, sebagai penutup Kopi Pro 3 edisi kali ini. Dan memang pada akhirnya di peraturan terbaru ini, pembatasan HP ini sebenarnya bukan secara kaku ya pendengar, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anak atau murid bisa tetap fokus belajar, bersosialisasi, sekaligus mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sekian saja untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dari Kopi Pro 3. Sampai jumpa di Kopi Pro 3 di lain kesempatan di topik yang berbeda. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
2: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
1: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
3: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
2: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsi, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
4: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
2: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah. Kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jateng dengan mendorong masyarakat mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
2: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
3: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
2: Menurutnya berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan, pengelolaan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
1: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
2: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah al-famabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriqin siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Paganusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru negara. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Vina, kamu masih dengerin radio?
2: Ya iyalah, kenapa?
1: Sekarang kan zamannya podcast, streaming, media sosial. Radio masih penting.
2: Justru penting, radio itu bukan cuma soal musik.
1: Terus?
2: Radio menemani kita saat berkendara, bekerja, bahkan ketika terjadi sesuatu yang penting, ada informasi, edukasi, hiburan, dan suara manusia yang terasa dekat.
1: Iya juga sih, Pin. Kadang radio memang seperti teman ngobrol.
2: Betul. Teknologi boleh berubah, tapi kebutuhan kita untuk terhubung, mendapatkan informasi yang terpercaya, dan merasa ditemani tetap ada.
1: Berarti radio nggak ketinggalan zaman dong?
2: Bukan ketinggalan zaman, radio itu ikut berkembang bersama zaman.
3: Selamat Hari Radio, mari terus jaga radio sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, dan suara masyarakat.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Setiap tahun Hari Perdamaian Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 September. Majelis Umum PBB telah menyatakan hari ini sebagai hari yang didedikasikan untuk memperkuat cita-cita perdamaian dengan menjalankan 24 jam non-kekerasan dan gencatan senjata. Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan suara bulat memilih untuk menetapkan hari itu sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. Jan Pieterszoon Koen meninggal di Batavia pada tanggal 21 September 1629. Ada dua versi berbeda mengenai penyebab kematian Koen. Menurut versi Belanda, Koen meninggal karena kolera yang kini lebih dikenal dengan muntah darah. Sedangkan versi lainnya meyakini bahwa kematian Koen akibat serangan bala tentara Sultan Agung dari Mataram. Dari kedua versi ini kemudian diyakini bahwa Koen meninggal karena terjangkit wabah kolera yang sengaja disebarkan oleh pasukan Mataram di Sungai Ciliwung.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pajak Marketplace berlaku 1 November 2026. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan ekonom dari Universitas 11 Maret Surakarta, Ibu Retno Tanding Suryandari.
0: Wawancara Pro 3.
2: Kabar baik Bu Retno ya?
3: Alhamdulillah baik juga.
2: Bu Retno, bagaimana tanggapannya terkait dengan pajak marketplace yang akan berlaku 1 November 2026 ini?
3: Iya, kalau menurut Pak Dirjen, Pak Menteri Keuangan yang baru, Pak Suha belum memberikan instruksi terkait itu ya.
2: Iya.
3: Karena sebelumnya kan memang sudah ada penundaan dari kemarin, harusnya kalau tidak salah Agustus, tapi kemudian ditunda. Belum ada penjelasan kapan akan dilaksanakan, tapi per tanggal 15 kemarin ya, kalau nggak salah itu tanggal berapa kemarin, Pak Bimo selaku Dirjen Pajak mengumumkan bahwa per 1 Oktober akan mulai di mulai diterapkan pemungutan pajak penghasilan di marketplace, oleh marketplace gitu
2: ya. Nah, menurut Bu Retno, kebijakan pemungutan PPh 22 ini apakah melalui marketplace ya, apakah benar-benar akan meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan atau justru berisiko menggeser aktivitas perdagangan dari platform formal ke kanal informal ini, Bu Retno?
3: Iya, betul juga. Iya, itu juga yang saya pikirkan, karena dalam kondisi ekonomi yang sekarang ya, sebenarnya juga bagi konsumen sih sebenarnya tidak terlalu berdampak kalau kaitannya dengan PPh, karena itu kan kaitannya dengan
2: penjualan.
3: Jadi memang penjual yang akan berdampak. Tapi bagi penjual sendiri, mereka kan sudah menanggung PPN juga. Kemudian dengan implementasi penarikan PPh oleh marketplace, bisa jadi memang mereka akan, karena baru 4 marketplace kan, memang ada 4 marketplace yang beroperasi yang ditunjuk sebagai pemungut pajak, mungkin mereka akan pindah ke platform yang lain yang belum ditunjuk sebagai pemungut pajak.
2: Yeah.
3: Nah, memang sayangnya itu nanti dampaknya pada konsumen adalah keamanan dari transaksi itu sendiri, karena keempat marketplace ini kan sebenarnya sudah memiliki sistem pengamanan transaksi baik untuk penjual dan pembeli ya. Tapi kalau nanti pindah seperti ke media sosial yang memang sebenarnya dia tidak menjadi platform commerce, sebenarnya uang dia itu media sosial, maka unsur keamanan itu menjadi penting dan ya. Apa ya riskan juga terutama bagi konsumen saya kira itu nanti Mas Lukman.
2: Iya, tapi kan penjual tadi apakah tadi mau menanggung PPh ini atau nantinya juga secara tidak sadar membebankan kepada pembeli nih, Bu Retno?
3: Iya, apa namanya sebenarnya juga pas kita ngomong kecil besar itu menjadi relatif ya Mas. Ya. Jadi kalau 500 juta di atas 500 juta itu kan baru diambil.
2: Iya.
3: Tetapi untuk bisa apa namanya untuk bisa itu kan fasilitas sebenarnya ya, bahwa yang di bawah 500 sampai 500 juta itu tidak akan ditarik pajaknya. Tapi itu kan harus dibuktikan. Nah, ini yang menjadi tantangan UMKM-nya kan gitu.
2: Ya.
3: Dia harus menyampaikan surat pernyataan omset, jadi dia harus merekap omsetnya dengan teliti, mempersiapkan dokumen pendukung supaya dia memperoleh fasilitas tidak dipotong. Tapi bisa jadi kan bahwa dari awal dari rupiah pertama itu sudah dipotong, baru kemudian boleh restitusi pajak dengan menunjukkan menyampaikan surat pernyataan omset. Nah, ini yang seringkali menjadi kendala karena prosedur restitusi pajak itu kan ya tidak dibilang rumit, ya tidak rumit, tapi ya tidak mudah. Rata-rata ada teman saya bilang gini, misalnya kolega, tak ini aja lah, tak ikhlaskan untuk negara soalnya ngurusin restitusi pajak malah pusing sendiri. Ada kolega yang bilang seperti itu.
2: Iya.
3: Yeah.
2: Tapi kan sebenarnya masih banyak celah ya, Bu Retno ya, karena kan bisa pecah akun gitu ya kalau selama ini.
3: Enggak. Kalau pecah akun nggak bisa selama dia masih ada di marketplace dan dikenal sebagai satu penjual yang sama, itu akan rekognisi kan Mas.
2: Tapi belakangan ini banyak loh Bu Retno, terlepas dari adanya aturan ini juga sebelumnya banyak penjual dengan barang yang sama dengan akun yang beragam.
3: Berbeda. Kalau itu bisa jadi dia kan dropshipper atau reseller atau menjadi afiliasi gitu, afiliator ya. Nah, itu tidak apa-apa, tetapi kan yang memperoleh penjualan kan tetap yang punya barang, Mas. Jadi itu yang akan dihitungkan di situ. Jadi si afiliasi itu kan dia menjualkan saja. Nah, itu nanti akan tercatat sebagai penjualannya si apa? Penjualannya si pemilik barang, si afiliasinya pun mungkin juga nanti akan tidak bisa menghindar karena kan dia memperoleh penghasilan dari situ gitu. Kalau dia sampai apa penghasilannya di atas 500 juta, kalau dia tetap kalau dia beroperasi di 4 marketplace, dia akan tetap dapat juga panggilan sayang dari Dirjen Pajak.
2: Gitu. Nah, Bu Retno, ini dengan tarif 0,5% dari omset.
3: Betul.
2: Bukan laba.
3: Bukan, nah, itu benar-benar brutonya. Jadi kalau di atas 600 katakanlah 600 juta, yang 500 kan bebas pajak. Berarti yang 500 jutanya itu yang dia harus bayar 500 ribu dalam 1 tahun. Artinya kira-kira kalau dalam kira-kira itu 600 juta itu dia harus menghasilkan pendapatan brutonya itu kalau dihitung satu hari itu kira-kira 20 juta ya? Kira-kira segitu kayaknya Mas.
2: Tapi bagaimana Bu dampak terhadap pedagangnya dengan margin keuntungan yang sangat tipis ini?
3: Iya, betul. Itu memang yang perlu diperhitungkan indeks ekonomi itu lagi-lagi.
2: Iya.
3: Ya. Kalau kita bicara tentang pajak itu, kenapa kemarin itu ditunda, saya kira alasannya kan banyak keberatan dari pelaku usaha nih. Karena kondisi ekonomi saat ini kan memang sedang tidak mendukung mereka untuk ekspansi atau memperoleh target penjualan mereka yang tinggi.
2: Iya.
3: Nah, ini sebenarnya ekonomi kita juga masih belum kembali baik-baik lagi loh. Sehingga kalau kemudian akan tetap diterapkan, kemungkinan nanti akan masih ada keberatan lagi gitu. Saya kira seperti itu. Dan kan harus idealnya kok seharusnya siapa sih saya mengharuskan, idealnya itu kan gini, kalau memang aturan pajak itu kan memang seharusnya juga memperhatikan kondisi ekonomi itu seperti apa, karena pemerintah kan juga tetap harus memperhatikan bagaimana caranya memberikan insentif supaya perdagangan, supaya ekonomi itu tetap berputar dengan baik, bahkan kalau bisa growth-nya semakin tinggi ya. Tidak seperti sekarang tidak mencapai target, sehingga kalau ada pajak tambahan ya para pelaku usaha mungkin, ya mungkin salah satu yang akan mereka pikirkan akan mencari cara gimana caranya supaya mereka tetap bisa berusaha, tapi dalam tanda putih mungkin gimana caranya supaya tidak perlu membayar pajak gitu.
2: Ya, nah ini kan bagaimana juga pertanyaannya, apakah kebijakan ini juga berpotensi menciptakan ketimpangan antara pedagang online dan pedagang offline gitu ya?
3: Tidak. Kalau ketimpangannya sih tidak, karena hitungannya kan seperti ini Mas Lukman. Jadi ini hanya platformnya aja yang berubah. Selama ini kan yang platform online itu tidak ditarik pajaknya. Ini kan pajak penghasilan tuh artinya kan gini, ini kan dari si penjualnya berapapun yang dia jual melalui online itu kan tidak tidak benar-benar dihitung, tapi yang dihitung kan yang offline-nya saja. Nah sekarang, kalaupun mereka membayar pajak penghasilan, itu kan pengakuan di akhir tahun bahwa mereka menghasilkan penjualan sekian, menghasilkan penjualan sekian, dan kemudian mereka membayar sendiri. Kalau yang sekarang ini, yang terjadi ini kan sebenarnya marketplace-nya. Jadi si marketplace-nya itu yang ditunjuk untuk langsung memotong pajak itu pada saat transaksi. Gitu. Jadi yang terjadi sama seperti offline sekarang. Karena offline kan bisa langsung bayar pajak saat itu juga, langsung ditunjukkan pajaknya berapa yang harus dibayar gitu Mas.
2: Nah ini bagaimana, apakah pemungutan otomatis melalui marketplace ini akan memperluas basis pajak secara sehat, atau justru membuat pelaku usaha kecil semakin terdorong keluar dari ekosistem digital formal ini,
3: Bu Retno? Iya, padahal harapannya pemerintah itu kan semakin banyak menjadi pedagang formal gitu ya, pelaku usaha yang formal, sehingga mudah ditarik pajaknya. Mudah ditarik pajaknya. Nah ini memang akhirnya tadi yang saya sampaikan, bisa jadi itu malah menjadi disinsentif karena ada platform-platform yang lainnya yang memang tidak ditunjuk sebagai pemungut pajak, yang itu masih bisa dipakai oleh para pelaku usaha. Meskipun di sisi lain itu akan memberi risiko yang lain bagi pembelinya loh ya Mas ya, bagi pembelinya juga gitu. Jadi saya kalau bicara ini, apakah kemudian akan memperluas basis para pembayar para wajib pajak, susah juga ngomongnya. Kalau ngomong pajak itu gimana gitu Mas, akhir-akhir ini kayaknya.
2: Iya. Nah ini kan juga yang jadi sorotan juga, bagaimana kan sebenarnya marketplace ini memungut PPH tadi ya, pasal 22 atas penghasilan penjual. Lalu menerbitkan bukti pemungutan, menyetorkan pajak ke kas negara, dan melaporkan melalui surat pemberitahuan SPT masa PPH unifikasi ini ya Bu.
3: Betul. Jadi kan itu biasanya kan dilakukan sendiri oleh pelaku usahanya yang online, karena itu bagian dari laporan pajak mereka. Cuma sekarang memang karena dilakukan oleh marketplace-nya, otomatis untuk mempermudah biasanya dari 1 rupiah awal itu sudah dipasang itu pajak penghasilannya. Kalau biasanya kan gini, dipasang bahwa itu pajak penghasilannya sekian langsung dipotong gitu kan, ditunjukkan bukti potongnya seperti apa. Nah kalau di Amerika, kalau kita bicara Amerika itu kan kita bisa mengajukan ini kan restitusi pajaknya, dan prosedurnya memang seperti itu. Bahkan mereka, kita tidak mengajukan restitusi pajak pun sudah dengan melihat pendapatan kita itu bisa dikembalikan, kita bisa menerima pengembalian pajak. Tapi kalau di Indonesia kan prosedurnya belum seperti itu. Kita harus melakukan aplikasi ya untuk minta restitusi pajaknya, dan kemudian itu tidak terlalu mudah, sehingga akhirnya kan proses restitusi pajak pun tidak menjadi hal yang menyenangkan bagi para pembayar pajak itu sendiri gitu. Nah itu yang sebenarnya kalau menurut saya harusnya proses restitusi pajak ini perlu bagaimana caranya supaya para wajib pajak ini mudah mengajukan, tidak sulit dan berbelit sehingga mereka bisa memperlihatnya kembali seperti itu, Mas. Saya kira ini kok orang Indonesia itu kan orang-orang bijak ya, orang bijak kan taat aja gitu, Mas.
2: Slogannya
3: yang,
2: ya.
3: Yang bijak sih.
2: Iya, karena kan sebenarnya juga ada juga memang usaha yang memang sudah berkembang ya, di luar dari UMKM justru memang memanfaatkan marketplace ini untuk menghindari pajak-pajak. Betul. Itu ya, Bu Retno ya.
3: Betul. Saya kira lebih gini sih, kalau memanfaatkan marketplace itu lebih untuk mengekspansi, meluaskan pasarnya aja. Yeah. Kalau kebetulan kemarin belum ada pemungutan pajak, mereka toh tetap harus menghitung penghasilannya di akhir tahun kalau mereka adalah UMKM yang resmi dan mereka memang wajib pajak, apa namanya, secara general mereka wajib pajak. Penghasilan mereka secara online pun harus mereka laporkan mandiri juga gitu. Jadi semakin besar pendapatannya secara online, meskipun apa itu akan tetap harus masuk di dalam laporan pajak mereka di akhir tahun.
2: Iya.
3: Cuma sekarang memang kayak-kayaknya gitu ya, tidak bisa menghindarkan karena guntingnya marketplace sudah dikasih gunting sama Dirjen Pajak nih soalnya. Jadi guntingnya entah tajam entah tidak gitu ya. Karena apa namanya, yang memang agak menjadi skeptis itu kan gini, sudah merekap omsetnya, sudah mempersiapkan dokumen pendukungnya, menyampaikan surat pernyataan omsetnya itu seberapa, sehingga mereka bisa memanfaatkan yang 500 juta, di bawah 500 juta itu kan tetap saja Dirjen Pajak akan tetap melakukan pemeriksaan. Nah, melakukan pemeriksaan dan kemudian proses restitusinya ini yang biasanya mungkin sedikit membuat lelah para pelaku usaha.
2: Baik. Iya.
3: Kalau marginnya itu tidak 50%, maka mereka tidak akan mereka akan berhenti saja gitu ya
2: asumsinya, yeah, Pak Nur Hadi. Karena kan memang ada beberapa platform emang itu potongannya besar ke aplikasinya itu sendiri, Bu Retno.
3: Iya, jadi dia kan harus bayar administrasi, belum lagi harus ikut diskon itu kan harus ikut promosi juga.
2: Biaya layanannya.
3: Dan kemudian ada biaya pajak pertambahan nilai yang harus dia tanggung juga. Tapi pajak pertambahan nilai itu kan untuk produsen ya, bukan untuk pedagang ya, atau juga ya?
2: Penjual.
3: Penjual juga.
2: Iya.
3: Nah, ini memang 50% sih gede sekali ya. Saya kira itu tergantung dari industri dan produknya. Saya yakin itu Pak Nur Hadi ya dan Mas Lukman. Jadi tidak semuanya itu harus 50%. Tetapi memang kalau kita mendengarkan yang menggunakan platform online pun sebenarnya kan harus membayar biaya administrasi, kemudian biaya-biaya yang lainnya. Ada, saya kira mungkin 50% terlalu besar kali ya. Paling tidak kalau bagi para penjual sendiri ini kalau ketambahan 0,5%, kalau 50% itu kok kayaknya kegedean ya. Pak Nur Hadi, itu kira-kira kalau kolega yang mengeluh para pelaku itu kira-kira ada industri tertentunya nggak, Pak? Saya tidak yakin kalau itu industrinya sama. Kalau ini ya, kalau sampai 50%, tapi memang karena ada banyak. Jadi gini, kalau di offline itu kan dia harus membayar harus membayar biaya gudang, biaya sewa tokonya seperti itu. Nah, kalau di marketplace dia kan memang mungkin tidak akan menggunakan gudang, kemudian tokonya mungkin tidak sebagus yang dia punya kalau dia itu harus offline. Tetapi ada biaya yang harus dia tanggung yang terkait dengan penyelenggaraan toko online-nya itu sendiri, Mas Lukman.
2: Iya.
3: Cuma kalau 50% saya kira itu tergantung dari industri atau produk. Tidak semua produk saya kira itu harus dia miliki, harus menghasilkan margin 50%.
2: Iya, baik. Ini kan kalau ada dari 4
3: marketplace
2: ini memang ada salah satu yang sependek pengetahuan saya, Bu Retno, memang ada yang untuk usaha makanan ini.

0: bahan yang lainnya tadi.
1: Iya, Bretna, ya. betul.
0: Iya.
1: Apalagi kalau diminta ikutan promo nanti.
0: Iya. Ini kan sebenarnya bagaimana, Bu Retno? Memang jika kalau ada anggapan sebenarnya ini juga untuk menyasar ya wajib pajak yang menghindari pajak yang penjual secara offline. Kalau secara offline kan memang mereka harus menyewa toko dan lain-lainnya. Sementara untuk yang online kan yang masih terbebas ya, kalau tidak salah ya sejauh ini ya, Bu Retno.
1: Iya. Nah, saya kira gini, Mas. Jadi itu tadi, saya kembalinya pada mekanisme restitusi, karena itu kan biaya yang harus ditanggung tuh.
0: Yeah.
1: Biaya itu kan harusnya menjadi pengurang pajak, yang harus bisa diklaim sebagai pengurang pajak. Karena gini, dia, katakanlah gini, satu, apa namanya, si A, pengusaha A menggunakan marketplace, kemudian omsetnya itu sekitar 600 juta, tapi untuk memperoleh omset 600 juta itu, dia kan tetap harus membayar biaya-biaya kepada marketplace-nya, kan?
0: Iya.
1: Nah, terus, apa namanya, biaya itu kan harusnya bisa diklaim sebagai pengurang pajak. Idealnya kan seperti itu ya,
0: kita
1: ngomong idealnya saja. Nah, mekanisme itu ada nggak dalam proses pelaporan dan apa namanya proses pelaporan restitusi pajak untuk para pelaku usaha online ini? Gitu. Mudah nggak itu di ini kan, mudah nggak itu untuk dilakukan? Karena kan tugasnya marketplace kan hanya motong pajak, memberikan bukti pokok tanggungan pajak, dan kemudian melaporkan pajak.
0: Iya. Itu. Iya. Yang jadi masalah kan omsetnya itu dihitung 500 juta setelah udah dipotong marketplace atau belum begitu ya.
1: Nah, itu masalahnya kan tadi dia jual, tapi itu apa di luar biaya yang harus dia keluarkan untuk marketplace, atau itu sudah masuk di sana gitu. Jadi itu tadi yang saya bilang, masalah restitusi pajak itu yang memang itu juga perlu concern dan ngejar pajak itu, tapi juga harus memberikan pintu bagi para pelaku yang sudah taat pajak itu juga diberi pintu bahwa mereka bisa mengajukan restitusinya juga gitu.
0: Iya. Nah, Bu Retno, kalau memang tujuannya tadi utamanya adalah meningkatkan kepatuhan pajak tadi ya, Bu Retno, kenapa ini pemerintah juga membeli marketplace sebagai pemungut gitu? Apakah ini solusi administrasi yang efisien atau memang sekedar memindahkan beban pengawasan negara kepada perusahaan swasta ini, Bu Retno?
1: Iya, apa namanya, kalau kita bicara tentang kepatuhan itu,
0: iya,
1: masalahnya sistem itu membuat patuh semua orang atau hanya sebagian aja ya? Skeptis banget jadi orang. Jadi gini, seberapa besar sih sebenarnya para pelaku online yang ini ya, para pelaku online yang ada di 4 marketplace ini, di luar perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau perusahaan besar itu pasti memang dia secara sistematis, secara sistemik pasti sudah punya sistem dan apa sumber daya dan unit yang bisa apa namanya menghitung pajaknya, itu yang besar-besar. Tapi kalau kita bicara yang kecil-kecil ini, seberapa besar sih pajak yang akan mereka kontribusikan melalui melalui penjualan online mereka? Itu satu. Dan kemudian apakah sudah exhausted gitu, maksudnya Dirjen Pajak sendiri itu sudah menyisir yang gede-gede ini, kemudian bicara tentang kepatuhan sehingga benar-benar apa namanya yang gede-gede ini benar-benar masuk dan menjadi pendapatan negara yang sesungguhnya, bukan dipotong di tengah gitu kan. Jadi, nah ini jadi ketika yang di marketplace ini yang apa namanya yang kecil-kecil pun artinya kan kena. Karena kalau 500 juta dalam satu tahun itu kan sebenarnya nggak gede-gede amat ya, Mas ya.
0: Iya.
1: 500 juta itu sebenarnya nggak gede-gede amat.
0: Apalagi artinya, itu omset loh, bukan laba ya.
1: Iya, bukan laba itu omset. Itu apa namanya, katakanlah kalau 600 juta itu paling satu hari itu berarti omsetnya seberapa kan? Itu kan dia itu kan akan harus menghitung juga apa pendapatan harga pokok pembeliannya, harga pokok produksinya itu kan seberapanya, kemudian tenaga kerjanya, kemudian bagaimana dia melakukan promosi itu kan, ya itu kan sudah masuk di dalam di dalam gross pendapatannya itu, Mas Lukman.
0: Okay.
1: Untuk memastikan dan untuk Anda bisa menyampaikan bahwa penghasil

0: apa namanya, sales Anda, pendapatan Anda itu di bawah 500 juta itu yang nanti mekanismenya itu yang agak menantang bagi UMKM. Yang saya khawatirkan tadi Mas Lukman, bahwa dari 1 rupiah pertama itu sudah dipotong itu PPN-nya.
1: Kenapa tidak dibebankan kepada marketplace saja ya Bu Retno ya? Kenapa harus ke penjual gitu?
0: Karena kan yang memperoleh penghasilan kan bukan marketplace-nya. Marketplace-nya itu juga kena karena dia kan memperoleh penghasilan dari memungut dari para pelaku ini kan Mas Usman. Yeah. Jadi marketplace-nya nanti juga kena potongan, potongan penghasilan juga. Nah, para pelakunya yang terdaftar di sana pun karena dia kan memperoleh penghasilan di situ, itu juga yang kena potongan memang itu. Ini masalahnya, ini hanya gini, kalau sebelumnya mereka independen melaporkan, sekarang yang melakukan pemotongan itu langsung oleh marketplace. Yang sebelum-sebelumnya sih saya kira para pelaku ini akan melaporkan pendapatannya itu seberapa pada akhir tahun pada saat laporan SPT itu nih, Mas Lukman. Nah, hanya masalahnya sekarang kalau sebelumnya kan mereka mandiri nih, mereka ngitung-ngitung kemudian mereka sampaikan. Nah, sekarang guntingnya dikasihkan kepada marketplace-nya khusus untuk para pelaku yang bergabung di marketplace tersebut.
1: Iya, sudah jelas itu ya. Catatannya gitu ya.
0: yang memang menjadi concern itu gimana caranya untuk memastikan bahwa marketplace itu memang hanya memungut yang di atas 500 juta itu satu. Yang kedua, bagaimana mekanismenya supaya ketika dia itu dipotong dari awal sementara ternyata salesnya itu nggak sampai apa namanya pendapatannya itu tidak sampai 500 juta, itu bagaimana caranya supaya yang sudah dia bayar itu bisa kembali. Itu kan yang dua hal yang penting untuk diperhatikan oleh para pelaku UMKM, dan juga mungkin dari si marketplace-nya juga perlu memberikan apa namanya, perlu memberikan kisi-kisi seperti itu. Tetapi di sisi lain marketplace kan tugasnya hanya motong, bukti potong, dan kemudian melaporkan.
1: Iya.
0: Jadi tujuan UMKM kalau dia ingin mengajukan restitusi kan ke pajaknya, ke kantor pajak, bukan kepada si ini, si marketplace-nya.
1: Iya. Marketplace-nya ini baru 4 ya, daftar marketplace pemungut pajak. Dan kita ketahui juga media sosial, ini ada marketplace-nya, Bu Retno.
0: Ada.
1: Seperti TikTok. Facebook lah, kalau kita lihat Facebook itu kan tidak terdata oleh Facebook-nya sendiri. Ini?
0: Belum.
1: Iya, artinya kan cuma hanya menggeser saja gitu ya. Kalau di Facebook kan hanya memberikan informasi, sementara untuk transaksi ya dilepas gitu ya.
0: Iya, itu yang memang perlu concernnya gini. Masih ada marketplace yang sekarang itu menjadi platform commerce ya, jadi kayak TikTok, Instagram, kemudian juga Facebook juga yang gede-gede itu yang kemudian menjadi ini, itu akan mungkin geser ke sana gitu para pelaku usaha. Tetapi ketiga platform yang saya sebutkan ini kan mekanisme untuk melindungi penjual dan pembeli itu kan
1: terjamin ada. Kalau yang 4 ini ya
0: Karena mereka kan memang basisnya dari awalnya memang mereka platform jual beli, sehingga perlindungan pada penjual dan pembeli itu ada di sana. Nah, contohnya gini, saya ada di platform sosial media yang saya tidak sebutkan. Karena kan saya mau jual barang ini, letaknya di sini, ditunjukkan foto-fotonya. Kalau saya pribadi, saya gini, kalau saya membayar, karena bayarnya transfer individual kan.
1: Jadi
0: langsung transfer ke individual, terus saya cara tahu bahwa dia akan mengirim barangnya ke saya itu nggak ada jaminan gitu.
1: Betul.
0: Terus komplainnya gimana kalau nanti ada masalah? Nah, kalau sekarang katakanlah pakai salah satu dari keempat platform online ini kan mekanismenya kan saya bayar tapi ditahan, baru nanti kalau saya tidak ada komplain itu uang diberikan kepada penjual.
1: Betul.
0: Yang itu memang itu mekanisme sederhananya kan seperti itu. Kalau di yang platform yang apa namanya media sosial kan belum ada yang seperti itu.
1: Ya, langsung ya, tabur gitu. Aja gitu ya.
0: Ya, kita kan punya anu ya, punya apa persepsi resikonya akan terjadi seperti itu gitu. Gak ada jaminan kok Mas, benar. Karena mengalami juga, yang dibeli apa, yang dibayar apa, yang datang itu apa, itu gak jelas.
1: Oh iya.
0: Ya, kok jadi kayak gini sih ya. Akhirnya memang oke, udahlah kalau ke platform. Ke platform aja yang memang benar-benar e-commerce yang sudah memberikan jaminan, meskipun ya mungkin ada yang kemudian bertemu dengan penjual atau pelaku usaha yang memang tidak benar dari awalnya, bisa saja terjadi, tapi perlindungan itu kan ada ditawarkan oleh platform e-commerce.
1: Iya, gitu. Tapi balik lagi Bu Retno, terkait dengan pemungutan berdasarkan omset ini kan potensi membuat bisnis dengan omset besar tetapi margin kecil ini jadi terbebani, membayar secara relatif lebih berat begitu dibandingkan.
0: Benar, iya, karena kan hitungannya kan yang gross bukan netnya.
1: Iya.
0: Nah itu tadi yang memang perlu dikuatkan, dan mekanismenya itu kan gini, kalau yang produk seperti itu kan memang tidak pandang bulu, tetapi kemudian tadi seperti yang Pak Nur Hadi tadi di awal ya bilang, ya kalau nggak 50% ya saya mending berhenti saja. Nah ini salah satu disinsentif ketika kemudian marketplace dijadikan pemotong pajak penghasilan, itu akan berdampak juga ya. Kalau apa biayanya terlalu besar, ngapain saya capek-capek tapi nggak dapat hasil. Wajar kan kalau pelaku usaha berpikir seperti itu juga.
1: Iya, baik. Iya, jadi baiknya bagaimana Bu Retno, sebelum diterapkan di kemungkinan 1 November ya, walaupun tadi belum ada arahan dari Menteri Keuangan.
0: Menteri Keuangan yang baru, betul. Iya. Jadi kalau dari sisi ini kan, kalau dari sisi gini, dari sisi saya pribadi, ini apa kondisi ekonomi kan belum baik-baik saja nih. Kenapa tidak dilakukan memberikan insentif lebih besar supaya roda perekonomian dan growth-nya itu besar dengan memberikan insentif, salah satunya kan dengan sementara ada apa namanya tax holiday-nya gitu ya, sementara tidak ada pemungutan pajak tambahan. Itu bisa dipikirkan. Yang kedua, ini juga bagi para pelaku usaha bisa dari awal bersiap-siap dengan mempersiapkan laporan duluan nih, mempersiapkan ini dulu, mempersiapkan dokumen bahwa selama ini mereka dalam 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir itu omsetnya seberapa, sehingga mereka bisa memanfaatkan fasilitas bahwa yang di bawah 500 juta itu tidak akan dipotong. Jadi mereka bisa laporkan kepada pajak dan juga kepada si marketplace bahwa mereka punya hak untuk tidak dipotong PPH-nya, karena pendapatan mereka di bawah 500 juta. Itu yang kedua, nggih. Kemudian yang ketiga itu bisa juga dengan melakukan restitusi pajak. Yang ini tentu saja perlu Dirjen Pajak sendiri perlu lebih responsif untuk memastikan bahwa kalau memang pajak itu dari awal dipotong dari 1 rupiah pertama, itu proses restitusi pajaknya itu prosedurnya itu jelas dan tidak bolak-balik. Maksudnya tidak bolak-balik itu gini Mas. Dokumennya ini, datang kasihkan dokumen, oh kurang ini Pak, itu kan bolak-balik. Oh kurang ini Pak, frustasi lah kalau para pelaku usaha, waktu mereka lebih berharga untuk jual, untuk membesarkan usaha mereka daripada sekedar harus ngurusin dokumen gitu saya kira.
1: Baik, Bu Retno, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Impro 3 Bu Retno, sehat dan sukses selalu.
0: Sehat selalu juga.
1: Pendengar ekonom dari Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Ibu Retno Tanding Suryandari, kami berbincang bagaimana pajak marketplace berlaku 1 November dan sejauh ini untuk marketplace pemungut pajak, daftar marketplace pemungut pajak ada Tokopedia, Shopee, Lazada dan juga Blibli.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
3: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke 81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana DPR RI mengkritisi ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor dari luar negeri. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
2: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan untuk sampai ke depan ini seperti apa.
1: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
3: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
1: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana helikopter milik Jepang mulai Senin hari ini akan melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Laporan selengkapnya oleh Gulista Kisra.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi, Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
2: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
3: Kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
1: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Regino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, angkasawan, dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat hingga ke berbagai pelosok tanah air. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan dunia informasi yang begitu cepat, kami berharap RRI terus bertumbuh menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin modern, profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kami juga mendoakan agar seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan semangat dalam menjalankan tugas serta pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun pada Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara menjadi suara Indonesia, perekat keberagaman dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sekali di udara,

0: Pernah nggak kamu nyalain radio cuman karena nggak mau merasa sendirian?
1: Wah, sering. Kadang tuh kita nggak butuh nasihat, cuma butuh ada suara yang menemani.
0: Suara penyiar, lagu, berita, obrolan.
1: Betul, yang bikin perjalanan terasa lebih dekat.
0: Radio nggak pernah tahu siapa yang sedang mendengarkan.
1: Tapi radio selalu berusaha hadir untuk siapa saja.
0: Dari generasi ke generasi.
1: Dari radio di ruang keluarga sampai radio di genggaman.
0: 81 tahun bukan waktu yang sebentar.
1: Tapi selama masih ada yang mendengarkan, selama masih ada cerita untuk disampaikan.
0: Radio bukan terus punya alasan untuk bersuara.
2: Selamat Hari Radio ke-81.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
5: Sepertinya sudah kita sampaikan di awal ya, bahwa Kementerian Kesehatan menegaskan fenomena burnout atau kelelahan mental dan fisik yang ekstrim pada tenaga kesehatan nakes berisiko tinggi mengganggu keselamatan pasien. Nah, seperti apa gambarannya dan bagaimana kemudian Kemenkes menindaklanjuti fenomena seperti ini? Langkah-langkah apa saja yang sudah diambil, kita ingin tahu lebih jauh ya. Dan kami sudah bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi. Bisa dijelaskan di awal kenapa burnout ini berisiko tinggi mengganggu keselamatan pasien?
6: Jadi burnout itu kan tanda-tandanya atau suatu hasil dari orang yang sudah capean gitu ya. Dan dari survei memang ini di dunia itu ada 5 profesi dengan tingkat burnout yang paling tinggi, gitu ya. Jadi 5 itu ya, dokter, perawat, ya, guru, psikolog, serta first responder seperti polisi dan pemadam kebakaran.
5: Yeah.
6: Jadi kita lihat bahwa dokter, perawat itu dan psikolog itu kan harapannya kan mereka lah menolong orang ya, tapi ternyata dia juga yang paling tinggi. Nah, burnout ini seperti kalau kita ketahui ya. Orang sama kayak kita bersama, kalau kita sudah capek gitu ya,
5: yeah.
6: Itu kayak, contohnya kalau kita...
5: Emosi kita rentan gitu ya. Begitu ya, Pak Imran ya?
6: Emosinya rentan, kemudian kadang-kadang jadi ngantuk, ya, yeah. Gak konsentrasi, gitu kan. Nah, coba bayangin, kalau kita seorang dokter ya, kemudian pas melakukan operasi gitu ya, tiba-tiba blank. Nah, itu kan bahaya.
5: Wah, bahaya, iya, betul.
6: Ya, itu kan harusnya dia ngirisnya 1 senti gitu kan, terus tiba-tiba ngirisnya 5 senti gitu kan, pas di situ ada pembuluh darah. Jadi kita bisa bayangkan ini sangat berbahaya begitu nih.
5: Ya, nah kalau gambarannya di Indonesia seperti apa burnout ini kemudian punya risiko tinggi terhadap keselamatan pasien, Pak Imran? Dari survei yang sudah ada paling tidak begitu?
6: Ya, jadi ini ada survei di Indonesia ya gitu ya.
5: Ya.
6: Jadi ternyata ada sekitar 17-30%. Tenaga kesehatan yang mengalami burnout, begitu. itu waktu kita melakukan survei tahun 2023 ya, di sekitar hampir 1.200-an tenaga kesehatan.
5: Ya.
6: Gitu. Kemudian dari situ ternyata baik dari dokter umum maupun residen atau PDS itu sama-sama mempunyai pengetahuan yang cukup tinggi. Dan yang menarik adalah bahwa 36% residen atau PPDS dan 20% dokter umum itu akhirnya mengalami kehilangan empati. Jadi akhirnya karena dia burnout, akhirnya ngomong-ngomong udah nggak dengerin gitu, udah setelah kamu deh. Gitu. Itu kan bahaya banget kan.
5: Yeah.
6: Padahal justru kalau kita sebagai dokter, pada saat kita mendengarkan pasien keluhannya seperti apa, itu justru disitulah kita penting untuk melakukan diagnosisnya gitu. Jadi bukan hanya kalau kita mendiagnosis bukan hanya dari hasil lab gitu kan, tapi juga dari hasil ceritanya orang. Nah ini kan kalau lihat empatinya nggak ada itu sudah bahaya banget gitu mas.
5: Ya. Nah itu kalau di Indonesia Pak ya, sampai ada data seperti ini misalkan dari survei terhadap hampir 1.200 nakes kemudian ditemukan kan seperti yang Pak Imran katakan tadi, termasuk 39 dokter umum melaporkan tingkat keletihan kerjanya tinggi. 36% dokter residen PPDS mengalami keletihan kerja yang tinggi akibat beban kerja dan jam kerja yang panjang. Nah, ini beban kerja kemudian juga jam kerja yang panjang apakah menjadi faktor utama di Indonesia, Pak? Burnout ini.
6: Iya, itu menjadi salah satu ya, salah satu menyebabkan burnout. Jadi harusnya kan ya maksimal 8 jam gitu.
5: Yeah.
6: Karena kita tahu juga bahwa kayak di UGD gitu kan, di ruang operasi kadang-kadang kita juga tidak bisa menolak karena pasiennya datang terus dan situ gitu kan, semua emergency, jadi dia nggak bisa istirahat, jadi nggak bisa memilih waktu gitu ceritanya.
5: Nah itu karena pengaturan shift atau memang karena tenaga nakesnya yang kurang Pak, sehingga beban kerjanya tinggi, jam kerjanya juga lebih panjang begitu Pak Imran?
6: Kalau saya lihat sih sebetulnya sekarang itu macam-macam ya benar-benar.
5: Yeah.
6: Mungkin kalau tenaga kesehatan itu dia cukup, kalau dari sisi jumlah secara nasional cukup ya. Tapi mungkin masalah distribusi ini yang...
5: Tidak merata di berbagai daerah begitu ya Pak Imran
6: tidak
5: ya?
6: Tidak merata gitu ya. Ya contohnya kayak di daerah terpencil itu kan, dokter obgyn gitu kan, paling hanya satu atau dua gitu kan.
5: Sementara pasien
6: ya,
5: banyak,
6: satunya mungkin lagi cuti, ya pasiennya banyak, nggak ada pilihan kan, jadi dia harus melakukan semua hal sendiri gitu.
5: Iya. Nah, kalau begitu langkah-langkah dari Kemenkes untuk mencegah burnout ini jangan sampai berisiko tinggi terhadap pasien, apa-apa saja Pak yang dilakukan, Pak Imran?
6: Ya, pertama kita membuat standar ya, jadi standar untuk keselamatan pasien itu ada di dalam akreditasi.
5: Ya.
6: Akreditasi paskes ya, baik rumah sakit maupun klinik itu ada. Dan di situ ada standar-standar bahwa paskes itu, institusi itu harus memperhatikan jam kerja dari seorang tenaga kesehatan.
5: Ya. Yeah.
6: Kemudian juga selain itu, lingkungannya juga harus diperbaiki gitu ya. Umpamanya jangan sampai nanti dokternya ada tapi perawatnya nggak ada gitu.
5: Yeah.
6: Sama juga bohong gitu kan. Kemudian saya juga peralatan ya atau bahan habis pakai. Nah kadang orang itu jadi capek gitu ya karena alat-alatnya nggak ada, jadi harus nunggu barangnya harus dipesan dulu.
5: Yeah.
6: Padahal pasiennya sudah darurat gitu, sehingga dia harus melakukan tindakan-tindakan manuver-manuver yang sebetulnya tidak diperlukan ya apabila alat-alatnya itu semua sudah tersedia. Atau tadi dan habis pakainya harusnya sudah ada obat-obatan atau infus tertentu yang bisa menghentikan perdarahan gitu kan.
5: Yeah.
6: Tapi barangnya nggak ada, jadi harus nunggu lama gitu. Dan juga yang penting juga yang terakhir saya kira masalah penghasilan ya.
5: Yeah.
6: Jadi penghasilan seorang dokter perawat itu harus dijamin, karena kalau nggak dia nanti supaya dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya dia harus ngambil ekstra gitu ya. Nah ini yang juga sering terjadi, harusnya dia bisa istirahat tapi karena dihitung-hitung ternyata kalau satu shift aja take home pay-nya jadi kurang, maka dia ambil shift-nya harus nyambung dan lain-lain. Itu maksudnya.
5: Nah ya, kalau untuk kesejahteraan dokter itu saat ini seperti apa Pak untuk mendorong lebih baik begitu Pak Imran?
6: Ya sama, kita juga sudah ada aturan-aturan. Cuman ya memang kita juga apa saat ini kan sudah diskusi juga dengan BPJS agar bagaimana pembayarannya bisa lebih meningkat,
5: lebih meningkat
6: untuk jasa-jasa. Ya, ya. Tapi kembali lagi, kalau jasanya meningkat pasti iurannya harus nambah kan?
5: Ya.
6: Iuran BPJS-nya. Padahal kita tahu bahwa BPJS itu mungkin 70%, namun 70% itu dibayari oleh negara. Jadi ya kita harus menghitung-hitung bagaimana beban ya, beban pemerintah kalau penginnya itu dinaikkan. Jadi ini sudah kita menghitung bagaimana. Tapi yang penting adalah bahwa kita juga minta kepada teman-teman di paskes agar melakukan efisiensi-efisiensi. Misalnya gitu kan, obat-obatan atau alat-alat bahan habis pakai yang dulu menggunakan barang-barang dari luar negeri impor, coba deh kita bisa menggunakan yang buatan dalam negeri yang harganya mungkin bisa pertiga, sehingga sisanya itu bisa kita kembalikan ke dokter, ke perawat supaya penghasilannya itu bisa meningkat gitu mas.
5: Ya, nah kalau untuk pengaturan sip kerja termasuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik lah bagi para nakes, ini kan tergantung dari institusi tempat mereka bekerja. Patokannya kan sudah ada ya kalau cerita Pak Imran ya dari Kemenkes begitu ya. Nah ini sejauh mana Pak mendorong agar institusi tempat mereka bekerja juga mematuhi itu begitu Pak Imran?
6: Ya, akreditasi itu kan harus ada pembaharuannya mas.
5: Ya.
6: Pembaharuannya harus ada, kemudian kalau ada kasus umumnya gitu kan, di suatu kasus umumnya di situ ada terjadi pasiennya umumnya secara ekstrim tadi, ini kok sampai ada apa kasa yang tertinggal di dalam.
5: Ya.
6: Kan beberapa kali itu kejadian gitu pada korporasi. Itu kan akan dilihat tuh, diaudit gitu kan, ini kenapa kok sampai terjadi. Nah, kalau umumnya di situ terjadi, kalau diaudit bahwa, oh ini karena dokternya ternyata kecapekan gitu, kecapean, atau karena shiftnya terlalu panjang, maka kan akan diruntut lagi kan, ini seperti apa terjadinya. Itu salah satu mekanisme ya untuk melakukan checking. Kemudian yang kedua juga bisa pada, kami juga punya sistem kayak random checking juga gitu ya, untuk mengecek paskes-paskes yang sudah diakreditasi, apakah mereka itu sudah melakukan atau menjalankan standar yang sudah ditetapkan. Nah, kalau pada saat kita melakukan random checking, kemudian ternyata tidak, mereka tidak melakukan, maka kita bisa berikan teguran, atau kalau paling berat ya, nanti bisa kita suspend izinnya. Gitu.
5: Ya. Nah, tadi kalau dari pendapat pendengar kita ada salah satu mengatakan begini, Pak, ini juga perlu edukasi ke masyarakat karena ada kasus di daerahnya dia begitu ya. Ada keluarga yang punya anggota keluarganya sakit dibawa ke dokter, kemudian meninggal, dokternya disalahin begitu, Pak. Nah, ini perlu edukasi ke masyarakat bahwa dokter juga sebagai tenaga medis punya keterbatasan untuk itu begitu. Itu bagaimana, Pak, Imran, usulan seperti itu, Pak?
6: Ya. Sekali lagi ya. Jadi saya tahu bahwa ekspektasi masyarakat ini besar ya.
5: Iya.
6: Kepada tenaga kesehatan, apalagi kalau pada saat keluarganya ya atau temannya itu sedang darurat. Nah, maka menurut saya yang penting sekali lagi itu adalah komunikasi ya. Jadi ini yang juga saya sampaikan kepada teman-teman dokter bahwa komunikasi itu penting.
5: Ya.
6: Apa tindakannya, apabila setelah ditemukan, oh ini setelah diperiksa gitu ya, kita harus ngomong, Pak, Bu, ini pasiennya itu mengalami ini, gitu kan. Kemudian kemungkinan terburuknya seperti ini.
5: Ya.
6: Kita akan melakukan kegiatan ini. Nah, hasilnya kemungkinan akan seperti ini, ABCD. Jadi saya kira itu yang kayaknya yang sering terjadi akhirnya tuntutan-tuntutan atau mismatch itu di situ.
5: Ya. Betulnya. Di faktor komunikasi nah, begitu ya Pak ya, dengan masyarakat itu. Begitu ya Pak saya, Imran.
6: Iya, komunikasi. Betul. Nah, masalahnya tadi itu kalau pasiennya banyak gitu ya,
5: ya,
6: itu kan nggak sempat lagi tuh ngomong gitu kan. Atau yang sering juga kan gini mas, yang diajak bicara itu siapa gitu kan,
5: ya,
6: yang protes orang lain gitu kan. Nah, itu juga. Jadi menurut saya sih orang ini harus gini ya, sama-sama melihat bahwa ini sebenarnya sudah dijelasin nih sama istrinya gitu kan, sudah dijelaskan mengenai saksi, tapi yang protes anaknya. Jadi ini hal seperti ini yang harus di apa ya, sekali lagi ada masalah komunikasi, dan saya minta juga masyarakat juga perlu paham bahwa membuka apa ya kerahasiaan pasien, yeah, itu kan masalah medical record itu kan nggak boleh semua orang diomongin gitu kan. Yang dia boleh tahu ya hanya keluarga dekat gitu.
5: Yeah.
6: Nah, yang sering kan kadang ini tantinya atau omnya gitu kan, atau ponaannya gitu tiba-tiba ngomong. Jadi akhirnya jadi salah pengertian gitu Mas.
5: Ya, jadi ini memang kompleks masalahnya ya Pak Imran ya, dan perlu juga keterlibatan berbagai pihak untuk membangun ekosistem kerja bagi para nakes ini agar tidak burnout begitu ya Pak Imran ya.
6: Betul, betul. Dan juga saya kira burnout ini bukan hanya kepada nakes ya Mas.
5: Ya.
6: Jadi kayak kemarin kami juga ada webinar terkait dengan Alzheimer ya, orang-orang yang Alzheimer.
5: Oh ya.
6: Nah, orang Alzheimer atau demensia itu kan dirawat oleh keluarganya kan. Keluarga yang merawat demensia, orang yang dengan demensia, itu ternyata di dalam studi itu mempunyai kemungkinan dia itu menjadi demensia
5: ya
6: 3-6 kali lebih besar dibandingkan orang-orang lain gitu. Jadi bahaya banget kan, artinya dia itu ngurusi orang demensia, nanti setelah orang tuanya meninggal, dia sendiri juga demensia. Jadi kan bahaya juga. Jadi memang kompleks, bukan hanya kepada nakes ya,
5: yeah,
6: tapi juga kepada keluarga yang mengurus orang-orang yang sakit kronis gitu Mas.
5: Yeah. Baik, kalau begitu Pak Imran, kami nantikan perkembangan dari Kemenkes. Terima kasih banyak untuk waktunya.
6: Terima kasih.
5: Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi.
7: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
8: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
9: Pemirsa RRI Net, Kolintang dari Minahasa akan dibawa kembali ke panggung internasional melalui agenda khusus di kantor pusat UNESCO di Paris 1 Oktober 2026. Agenda bertajuk Celebrating Kolintang, Resonances of Shared Cultural Heritage itu akan berlangsung setelah Kolintang tercatat dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO pada 2024 silam. Dalam penampilannya nanti, Kolintang tidak hanya memainkan lagu daerah, tetapi juga musik nasional, kemudian jazz, musik klasik, hingga lagu yang dikenal oleh masyarakat Perancis. Lantas seperti apa persiapannya dan apa yang ingin diperkenalkan Indonesia melalui suara Kolintang di Paris, Perancis? Kami akan hadirkan nanti perbincangan bersama dengan dua narasumber kami, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau yang disingkat dengan PINKAN Indonesia, Penny Iriana. Dan nanti kami juga akan berbincang bersama dengan seorang komponis dan etnomusikolog, Dr. Frankie Raden. Kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Indonesia atau PINKAN, Penny Iriana Marsetio.
8: Wawancara Pro3.
9: Bu Penny, ini ya, sebenarnya nanti seperti apa agenda Kolintang di Paris ini?
10: Agenda awalnya adalah kami diundang oleh kedutaan Pak Prancis untuk tampil di acara resepsi Hari Kemerdekaan. Namun karena kami juga Kolintang telah mendapatkan inskripsi dari UNESCO, kada ke ini, jadi kami juga diundang ke kantor UNESCO untuk memainkan Kolintang di sana.
9: Okay.
10: Dan memberikan apa semacam apa ya talk show ataupun bercerita tentang Kolintang.
9: Okay. Jadi ada talk show dan juga ada bercerita tentang Kolintang ini, Bu Penny, nanti ya.
10: Iya.
9: Iya.
10: Iya.
9: Kapan Bu persiapan penampilan ini dimulai dilakukan?
10: Persiapan penampilan sudah semenjak kami mendapat undangan ya, sekitar di awal Agustus. di awal Agustus. Namun dari hari ke hari berkembang. Mm-hmm. Kami diundang ke UNESCO. Awalnya ada itu tadi, kami akan hadir mengisi acara di resepsi kedutaan Prancis.
11: Okay.
10: Kemudian ada berita kami diundang UNESCO. Dan yang ketiga adalah kami akan bermain di salah satu universitas bergengsi di Paris.
11: Oh,
10: Universitas Musik Etimolog.
11: Universitas Musik Etimolog.
10: Etnomolog.
11: Oh, sorry. Etnomolog. Iya. Baik. Ya, Bu Penny, kita sudah tersambung juga, Bu, dengan Bapak Frankie Raden.
10: Iya.
11: Beliau adalah komponis dan etnomusikolog.
10: Iya, komponis.
11: Iya,
10: dokter.
11: Iya. Kita sapa dulu ya, Bu, ya.
10: Ya, monggo.
11: Pak Frankie Raden, nanti saya tanya, tapi saya masih penasaran dengan Bu Penny ini. Tadi kan diceritakan bahwa persiapannya sudah dimulai sejak Agustus. Nah, nanti Kolintang akan tampil dalam format seperti apa ini, Bu Penny?
10: Ya, satu permainan full, Pak. Kan Kolintang ini adalah ensemble musik kayu.
11: Yeah.
10: Jadi kami nanti akan main lengkap dengan penyanyi juga, dan itu lagi karena kami nanti akan diundang ke salah satu universitas sebagai pengusung. Kami tidak mau malu dong nanti, karenanya kami mohon pendampingan dari Profesor Frankie Raden yang memang beliau adalah ahlinya. Tapi memang perjuangan Kolintang menuju UNESCO dengan pendampingan dari Profesor Dr. Frankie Raden.
11: Iya, baik. Pak Frankie, mendengar penjelasan dari Bu Penny, kalau dari sisi musik, Pak, seperti apa sih Kolintang yang akan nanti diperkenalkan di Paris, Perancis 1 Oktober ini?
6: Iya, terima kasih. Kolintang itu sebenarnya masih sebuah jenis musik folklore ya.
11: Folklore, ya.
6: Ya. Mm-hmm. Cuma bedanya memang Kolintang ini sudah berkembang menjadi musik yang lebih umum ya.
11: Mm-hmm.
6: Dia bisa memainkan musik apa aja dengan alat itu gitu loh. Beda dengan musik tradisional yang asli.
11: Okay.
6: Nah, nanti terutama tangga nadanya sudah menjadi tangga nada diatonis sehingga mereka menjadi sangat fleksibel ya.
11: Mm-hmm.
6: Tapi dalam cara bermainnya masih sangat otentik gitu loh. Masih musik tradisi seperti tadi dikatakan Bu Penny, itu alat musik kayu ya, musik kolintang kayu. Nah, nanti untuk di sana itu, karena kita main di beberapa tempat ya, jadi format istilahnya repertoarnya itu, susunan lagu-lagunya itu, kita buat beberapa versi ya, untuk misalkan yang tadi, ya tadi sudah dikatakan oleh Bu Penny akan main di KBRI, itu lebih untuk acara-acara yang sifatnya diplomatis ya.
11: Okay.
6: Selain memperkenalkan Indonesia, artinya juga memperkenalkan selain musik Kolintang, tapi juga memperkenalkan negara kita kan.
11: Jadi sesuai nanti di mana penampilannya, repertoarnya akan disesuaikan begitu, Pak Maki ya. Betul, itu kenapa, Pak? Betul. Beragam begitu, Pak?
6: Karena memang misinya beda ya.
11: Mm-hmm.
6: Misi di seperti yang tadi saya katakan di KBRI itu misinya lebih diplomatis ya.
11: Okay.
6: Misi kenegaraan ya. Jadi bagaimana kita memperkenalkan Indonesia melalui musik Kolintang. Tentu saya dalam hal ini kalau kita ngomong soal musik, kita akan mainkan juga lagu-lagu nasional. Salah satunya mungkin Kayan Pulau Kelapa atau Indonesia Pusaka ya. Di samping tentu saja juga ciri khasnya Kolintang yaitu memainkan lagu-lagu daerah
11: ya,
6: seperti Sipatokaan, terutama yang berasal dari Minahasa, karena alat ini kan asalnya dari Minahasa ya, Owinani Keke gitu ya, itu dirangkai dari saat jadi sebuah medley.
11: Okay.
6: Nah, di samping itu juga
11: ya. Nah, dari hal-hal yang ceritakan tadi, musik folklore, kemudian memiliki nada diatonis dan dimainkan secara otentik, apa sebenarnya yang membuat Kolintang itu dinilai menarik untuk didengar oleh masyarakat asing ini, Pak Frankie?
6: Oleh masyarakat asing?
11: Iya.
6: Oh iya, karena itu tadi yang saya katakan, jarang sekali musik tradisional ya, yang otentik, yang asli bisa begitu fleksibel. Nah, ini nanti akan dibuktikan dalam susunan lagu atau repertoar yang kita mainkan di UNESCO, karena UNESCO udah beda lagi tuh misinya.
11: Okay.
6: Tidak hanya misi istilahnya kenegaraan ya, kita kan sudah diterima sebagai intangible cultural heritage ya, musikalnya dari warisan tak benda menjadi milik dunia. Nah, oleh sebab itu Kolintang juga ditantang untuk membuktikan apa benar Kolintang bisa menjadi musik dunia gitu loh.
11: Oh.
6: Nah, salah satu caranya adalah kita bisa memainkan segala jenis musik yang ada di dunia.
11: Itulah
6: kehebatan Kolintang.
11: Iya, itulah repertoarnya, tidak hanya lagu tradisional itu, Pak Franky.
6: Iya, itu ada lagu jazz, ada lagu klasik gitu loh.
11: Iya. Biasa itu. Baik, saya ke Bu Penny. Kabarnya Bu, ada lagu yang nanti dimainkan. Ini adalah lagu yang dikenal oleh masyarakat Perancis. Lagu apa ini Bu?
10: Nah itu dia. Sepertinya Pak Franky
11: tapi benar itu kabar itu ya Bu ya, akan memainkan lagu yang sangat dikenal.
10: Kami akan memainkan lagu Perancis, klasik sepertinya. Dan memang itu tadi, saya tidak mau mempermalukan Indonesia. Untung Pak Franky selaku profesor dan guru besar musik itu berkenan untuk mendampingi Kolintang. Jadi Kolintang ini benar-benar kita angkat tidak main-main. Ini benar-benar sebuah perjalanan yang wow.
11: Oke, kalau gitu nanti saya simpan dulu pertanyaan itu, nanti saya minta ke Pak Franky untuk menjawab mudah-mudahan. Tapi sebelumnya Bu, respon para pemain ketika mendapatkan kesempatan untuk tampil di internasional di Paris ini bagaimana?
10: Wah, suatu apa ya, suatu berkah, dan mereka bersemangat sekali, dan mereka juga saya sampaikan bersiap kalau salah satu nanti akan diminta tinggal untuk di sana dan mengajarkan Kolintang. Karena kami juga membawa seperangkat alat yang akan kami titipkan di salah satu akademi musik itu. Dan tentunya itu akan menjadi penyelidikan ataupun pembelajaran sebuah musik etnik, namun

0: ikut turun memainkan. Namun untuk yang pertunjukan asli kami tidak sanggup. Mereka yang dibawa adalah guru-guru Kolintang.
1: Guru-guru Kolintang
0: yang
1: semuanya.
0: Secara autodidak ya. Okay. Secara autodidak. Mereka adalah keluaran dari keturunan dari keluarga penyuka Kolintang.
1: Oh, berarti memang betul-betul sudah mendarah daging ya Bu Nati ya.
0: Iya,
1: mereka otodidak. Mereka sangat tepat sekali untuk memainkan di belahan dunia lainnya, yaitu di Perancis. Saya ke Pak Franky sekarang. Pak, jadi lagu apa nanti yang dimainkan? Lagu ini kabarnya sangat dikenal oleh masyarakat Perancis. Silakan Pak.
2: Itu lagu sebenarnya lagu yang sangat populer ya. Namanya La Vie en Rose, kalau nggak salah ya, saya juga nggak terlalu ini bahasa Perancis ya. La Vie en Rose itu ada dua sebetulnya, satu lagu pop itu yang memang benar-benar lagu Perancis ya, La Vie en Rose, yang sudah dikenal di mana-mana ya.
1: Okay.
2: Yang kedua tadi yang dikatakan oleh Bu Penny ini juga lagu klasik, cuma karyanya Mozart itu juga dikenal di seluruh dunia, namanya Ala Turca ya.
1: Ronda Ala Turca ya Pak ya.
2: Iya.
1: Itu sudah sangat terkenal sekali itu lagu. Jadi akan memainkan dua, La Vie en Rose dan Ala Turca.
2: Ada satu lagu lagi.
1: Apa itu?
2: Judulnya Love itu, tapi itu bukan lagu Prancis ya, itu lagu jazz ya. Dan ada satu lagi mereka siapkan namanya kalung saya lupa, itu lagunya David Foster ya.
1: David Foster.
2: Olympic Games atau apa kayak gitu.
1: Naskah
2: apa maksud saya, lagu-lagu yang dimainkan di mana-mana gitu loh.
1: Sangat
2: challenging ya dari segi teknis.
1: Iya, berarti Mozart tadi pun juga sangat challenging ini Pak ya, dengan
2: dimainkan oleh Kolintang.
1: Kolintang
2: itu kan oleh piano sih enggak terlalu susah.
1: Sudah sering kita dengar itu ya.
2: Iya.
1: Dan diciptakan juga melalui nada-nada piano ketika itu oleh Mozart ya.
2: Iya.
1: Nah, bagaimana memilih pilihan musik, baik itu jazz ataupun klasik itu sendiri Pak?
2: Iya, justru karena kita berusaha memperlihatkan bahwa kita mampu memainkan tadi yang dikatakan oleh Bu Ben, setiap genre musik ya.
1: Iya.
2: Itu jadi jazz ini apa gitu loh yang kita pilih. Kita ambil satu lagu juga yang sudah dikenal ya. Lagu itu kan sudah standar lah ya. Lagu standar gitu loh. Sedangkan klasik seperti tadi yang kita katakan, kita yang pilih yang orang langsung sudah langsung familiar gitu ya. Sedangkan yang lagu pop ya itu memang harus lagunya Prancis gitu untuk survive, tapi lagu itu digarap dengan aransemen yang sangat menarik sehingga nantinya akan ada surprise buat para pendengar walaupun dia sudah tahu lagu itu ya. Kita akan bikin arrangernya itu teman-teman semua yang bikin aransemen itu, mereka bikin tiba-tiba di tengah-tengahnya tuh ada masuk gaya keroncong gitu loh. Jadi kita bikin La Vie en Rose dengan gaya musik keroncong, itu saya pikir akan jadi surprise.
1: Iya.
2: Itu benar-benar otentik Indonesia. Jadi kita ini kan memang intercultural ya. Antara budaya musik Prancis dan budaya musik kita gitu loh. Lagunya dari Prancis tapi iramanya dari Indonesia.
1: Dari Indonesia. Oke, saya kembali ke Bu Penny nih Bu. Bu Penny, menurut tingkat Indonesia, apa yang paling berbeda di penampilan kali ini dengan penampilan sebelumnya? Selama ini kan Pinkan Indonesia banyak tampil Bu Penny ya di berbagai panggung-panggung bergengsi.
0: Iya.
1: Di dalam ataupun internasional, misi diplomasi budaya, memperkenalkan ensemble musik Kolintang kemana-mana. Nah, apa yang merasa ini menjadi pembeda dengan penampilan-penampilan sebelumnya ini Bu?
0: Ya, istimewa itu tadi seperti yang disampaikan Pak Franky Raden. Di sela nada-nada lagu klasik, lalu mereka akan beralih ke musik keroncong. Bisa dibayangkan seperti apa? Bisa dibayangkan, tapi namun mungkin karena saya sudah mendengarkan musik Kolintang setiap hari, jadi perubahan itu amat istimewa dan apa ya, menghanyutkan hati gitu.
1: Makanya
0: nanti apabila itu dilihat oleh para pemusik-pemusik di luar sana, saya tidak tahu apa yang ada di benak mereka. Tentunya amat sangat surprise.
1: Oke. Nah, sebenarnya

0: inti pesan apa yang ingin disampaikan kepada publik Perancis, publik Paris khususnya, dari penampilan ataupun dari sebuah alat musik kolintang asal Minahasa, Sulawesi Utara ini, Bu?
1: Ya, kami ingin menyampaikan kepada dunia, ini musik etnik dari kayu, namun dia tidak kalah dengan alat musik kekinian. Karenanya saya yang orang Jawa ini memohon kepada Pak Franky Raden, pendampingan Pak Franky Raden, lalu komposer Dwiki Darmawan untuk terus memberi keyakinan. Karena kadang dianggap sebelah mata. Kita paham kan bagaimana pribadi bangsa kita ini selalu menganggap remeh apa yang kita punya. Dan saya yang Jawa ini melihat kolintang adalah suatu keistimewaan dari sebuah pohon, dari sebilah kayu yang bisa bernyanyi dengan merdu. Itu tadi, kalau secara ini dia suatu alat musik yang hemat energi, tidak perlu elektrik.
0: Iya, tidak perlu elektrik.
1: Dan apalagi pemain-pemain di masa lalu mereka autodidak. Jadi rasanya sebuah maha karya dari yang maha kuasa yang turun di Minahasa. Saya merasanya begitu. Karenanya saya agak ngotot, mungkin Pak Franky Raden tuh amat paham bagaimana saya perjalanan ini sering diremehkan orang. Namun saya mempunyai kekuatan dan keyakinan bahwa apabila orang mengerti, orang akan memberi penghargaan ini. Dan puji syukur Pak, penghargaan ini kami mendapatkan bersamaan dengan balofon. Jadi balofon yang alat musik yang nyaris sama dengan kolintang dari Afrika dan nyaris punah. Jadi kami diangkat melalui extension dengan balofon, dan itu pun kami dibantu oleh Dubes UNESCO saat itu, Profesor Ismunandar, yang beliau juga paham musik. Jadi kalau orang tidak paham musik mungkin tidak akan tahu. Karenanya saya berterima kasih tentunya kepada Yang Maha Kuasa, lalu kepada Profesor Dr. Franky Raden, Maestro Dwiki Darmawan, dan Profesor Ismunandar sendiri tentunya.
0: Baik, saya kembali ke Pak Franky. Pak Franky, saya masih penasaran nih Pak, dengan beberapa genre musik yang nanti dimainkan, ya, ada jazz, ada klasik, pop, dan tradisional. Gimana Pak nanti ya, artinya tuh ini pasti sangat membuat kejutan, sangat menarik sekali ketika kolintang memainkan musik-musik seperti itu. Apa yang menjadi pembeda ketika kita mendengarkan secara terbiasa mungkin Mozart dengan piano, jazz dengan instrumen-instrumen yang khasnya seperti itu, ini apa yang menjadi pembeda tetapi menarik ini Pak?
2: Iya, justru ini kalau kita tahu alat kolintang itu kan jenis bahannya sama semua ya, kayu semua ya, jadi itu sebuah ensemble musik kayu, itu yang membedakan dengan misalkan orkestra, alatnya macam-macam. Terus jazz, alatnya juga macam-macam, ada drum, ada bass, ada bass, ada gitar ya. Kalau ini benar-benar semuanya rumpunnya kayu itu, dan kayu ini adalah sebuah alat musik yang paling tua di dunia ya, karena dia tuh tidak memerlukan resonansi, jadi dia bisa bunyi sendiri seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Penny, itu sangat eco-friendly ya, sangat hemat energi ya. Dia istilahnya tuh bagian dari sebuah keluarga musik yang namanya idiofonik ya, yang bisa berbunyi sendiri tanpa bantuan apapun juga gitu. Nah, ini sebuah bentuk ensemble yang sejenis alatnya, sehingga orang akan melihat ini sebagai sesuatu yang sangat unik banget gitu loh. Beda dengan tapi dia fungsinya memiliki fungsi yang sama dengan fungsi band atau fungsi orkestra gitu loh, dari segi range ya, jangkauan suaranya ada yang instrumen melodi yang tinggi, ada yang tengah untuk pengiring, ada yang rendah sekali untuk bass gitu loh. Jadi sebetulnya sebagai dalam sebuah fungsi musik dia lengkap, cuma alatnya tuh sejenis, yaitu alat musik kayu. Itu
0: sama semuanya ya, sejenis dari kayu ya, semua. Oke. Nah, bagi pendengar yang asing atau bahkan pertama kali nanti mendengarkan instrumen-instrumen nada-nada dari kolintang, sejauh mana mereka juga perlu memahami budaya Minahasa untuk menikmatinya?
2: Ya, nah ini justru kelebihan kolintang ya, karena mereka menggunakan tangan nada diatonik, sehingga musik yang keluar, melodi, harmoni, apa segala macam tuh buat orang-orang yang biasa dengan musik barat, dia sangat familiar gitu loh. Cuma tinggal lagunya aja yang mungkin tidak semuanya mereka kenal, misalnya lagu daerah kita ya, gitu loh. Jadi ada semacam pintu masuk buat mereka bisa mengapresiasi musik kolintang ini, karena memang tangan nadanya diatonik gitu. Cuma warna bunyinya itu beda. Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Itu yang mungkin mereka nggak pernah dengar ya.
0: Iya.
2: Karena di dalam orkestra ada juga alat musik kayu yang namanya xylophone mirip. Cuma itu cuma satu di dalam semua orkestra yang begitu banyak alatnya gitu. Kalau ini semuanya benar-benar khusus musik kayu gitu.
0: Baik. Gitu. Ini sebagai penutup untuk Pak Franky dan nanti juga untuk Bu Penny ya. Saya ke Pak Franky dulu. Setelah penampilan di Paris nanti, Pak, apa yang ingin Anda atau ingin orang ingat tentang kolintang?
2: Ya, nah ini sebenarnya kita kan mengembalikan kolintang ini ke menjadi warisan musik dunia ya. Kolintang kan tadinya masih sebelum kita diterima menjadi intangible cultural heritage, benar-benar masih milik masyarakat Minahasa dan mungkin masyarakat Indonesia. Nah, begitu kita penampilan kita ke UNESCO ini penting sekali misinya, karena kita ini sebenarnya bermain di rumah induk kita yang telah menerima kita menjadi warga dunia gitu loh. Nantinya kita harapkan UNESCO juga bertanggung jawab ya untuk memperkenalkan kolintang ini ke seluruh dunia gitu, tidak hanya mengakui,
0: tapi
2: mereka juga punya tugas gitu loh.
0: Kita
2: sudah memberikan istilahnya sumbangan budaya kita.
0: Nah,
2: silakan Anda sekarang yang mempopulerkan ini ke seluruh dunia gitu.
0: Nah, terakhir untuk Bu Penny, apa yang ingin Ibu bawa pulang setelah penampilan di Paris ini?
3: Tentunya semangat kepada anak-anak, para pelatih, untuk lebih banyak belajar lagi, karena mereka rata-rata autodidak. Itu tadi, mereka yang saya bawa, kebetulan mereka adalah para pelatih, harapannya adalah pematangan diri untuk mereka sebagai pemusik. Bahwa itu tadi, kolintang sudah mendapat pengakuan UNESCO, nah kalian yang memang dari Minahasa, yang wajib menjaga, apalagi mereka dari keluarga keturunan kolintang, yang memang bermain kolintang. Jadi itu tadilah, meningkatkan SDM-nya saya sih. Saya hanya mampunya sebagai ibu, Mas manajemen saya tuh manajemen ibu.
0: Baik. Iya, Ibu Penny dan Pak Franky, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbagi. Sama-sama. Sukses, mudah-mudahan kolintang bisa dikenal, diterima di hati masyarakat di luar Indonesia tentunya. Terima kasih dan semakin berkembang. Terima kasih sekali lagi. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional atau PINKAN Indonesia, Penny Iriana Marsetio, dan kami juga berbincang bersama dengan seorang komponis dan etnomusikolog, Dr. Franky Raden.
4: Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI Palembang, nak ngucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Mugo-mugo di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap di udara.
5: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Khofifah mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
2: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
3: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
4: Kalau ada.
3: Kalau enggak ada ya enggak bisa.
1: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sabea nyaku ina jin watu randang sondol materang ku Radio Republik Indonesia uya untana tonsea minasa amian karya ule osenangku samerot RRI ai ketutup lako utoro baterang ule os tetawan wayan itu lale RRI Dirgahayu.

0: hangkarati rinai anate, aku ni mowarange angkamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia. Angka walu ngapulu wo esa. Ini wo RRI sama maindung karetuk itu ni mawem pakatu pakatau wo neman. Kerati muni ni maasan a Indonesia. Sama ni ma pakentas wo mawe indeken kerati mala aler a Indonesia. RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa. RRI kali di udara tetap di udara.
1: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Peristiwa.
4: Setiap tahun Hari Perdamaian Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 September. Majelis Umum PBB telah menyatakan hari ini sebagai hari yang didedikasikan untuk memperkuat cita-cita perdamaian dengan menjalankan 24 jam non-kekerasan dan gencatan senjata. Hari Perdamaian Internasional ditetapkan pada tahun 1981 oleh Majelis Umum PBB. Dua dekade kemudian, pada tahun 2001, Majelis Umum dengan suara bulat memilih untuk menetapkan hari itu sebagai periode tanpa kekerasan dan gencatan senjata. Jan Pieterszoon Koen meninggal di Batavia pada tanggal 21 September 1629. Ada dua versi berbeda mengenai penyebab kematian Koen. Menurut versi Belanda, Koen meninggal karena kolera yang kini lebih dikenal dengan muntah darah. Sedangkan versi lainnya meyakini bahwa kematian Koen akibat serangan bala tentara Sultan Agung dari Mataram. Dari kedua versi ini kemudian diyakini bahwa Koen meninggal karena terjangkit wabah kolera yang sengaja disebarkan oleh pasukan Mataram di Sungai Ciliwung.
5: BPBD Banyumas mengingatkan warga siapkan tas siaga bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas mengingatkan masyarakat di kawasan rawan Gunung Slamet untuk mempersiapkan kebutuhan darurat sejak dini. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga bencana yang dapat dibawa dengan cepat ketika masyarakat harus melakukan evakuasi. Langkah ini sebagai mitigasi bencana jika terjadi peningkatan aktivitas Gunung Slamet. Sementara itu, sebanyak 51.896 warga di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terdampak kekeringan hingga Minggu 13 September. Data BPBD Kabupaten Banyumas mencatat dampak kekeringan telah dirasakan di 62 desa dan kelurahan yang tersebar di 19 kecamatan. Dampak kekeringan juga tidak hanya dirasakan warga di kawasan pemukiman. BPBD Banyumas mencatat terdapat 13 lokasi fasilitas umum yang turut terdampak dan membutuhkan dukungan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. BPBD Banyumas mengingatkan warga untuk menyiapkan tas siaga bencana. Lantas seperti apa tas siaga bencana yang dimaksud? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas, Abdul Lajis.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak Abdul, apa saja ini barang wajib yang sebaiknya ada di dalam tas siaga bencana?
7: Baik, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan tas bencana itu memang hal-hal yang menyangkut kedaruratan intinya. Di situ ada obat-obatan, kemudian ada makanan ringan, kemudian juga satu hal yang sangat penting adalah sudah ada peluit. Kenapa ada peluit? Peluit adalah salah satu hal yang sangat penting dikala darurat. Contoh, misalnya dalam kondisi hilang ataupun situasi komunikasi tidak dan dengan baik, tentu itu peluit sebagai penanda kalau kita di posisi tersebut seperti itu. Selalu seperti itu dari tas bencana, itu bahana.
5: Baik, lalu kalau untuk kebutuhan dasarnya sendiri, ini berapa lama yang idealnya dipersiapkan dalam satu tas siaga tersebut ini, Pak?
7: Di kami ada masa kritis dalam 3 hari, seperti itu. Jadi diharapkan dalam kualitas selama 3 hari, selama belum ada penanganan pertolongan ataupun dari tim rescue, itu bisa mencukupi dari si korban bila terdapat bencana, baik itu mungkin kebakaran atau di situasi yang sangat darurat atau sangat kritis, itu bisa mereka manfaatkan, baik itu ada makanan ringan, kemudian ada semacam minuman dan sebagainya, itu semacam itu untuk langsung mereka dalam kurun waktu 3 hari, kurang lebih seperti itu, Mbak Ana.
5: Baik, yeah. Lalu kalau untuk isinya sendiri, apakah juga perlu disesuaikan dengan jenis bencana dan kondisi masing-masing keluarga ini, Pak?
7: Tentunya ya, tentu di era seperti itu sesuai dengan jenis kebencanaan, tapi juga pada hal yang lain, karena situasinya kan tentu tergantung dengan jenis bencananya itu sendiri, ya. Contohnya kayak di kebakaran, di mungkin kayak banjir dan sebagainya, juga mungkin di pada bencana konstruksi atau lain-lain itu berbeda-beda, tentunya seperti itu.
5: Baik, lalu kalau untuk BPBD sendiri bagaimana menyarankan warga menyimpan tas tersebut supaya memang mudah diambil ketika keadaan darurat itu terjadi, Pak Abdul?
7: Tentu yang pertama itu disarankan bagi warga masyarakat, utamanya pada daerah-daerah rawan bencana, baik itu bencana banjir, tanah longsor, kebakaran, itu juga perlu itu. Dan itu hal-hal yang tergantung bagaimana jumlah keluarganya. Ini perlu disikapi sehingga dalam hal darurat tertentu itu mereka dapat menawarkan tas bencana tersebut. Tentunya kami mendorong kepada masyarakat utamanya itu hal yang sangat mendasar, sehingga kami memang menyarankan agar di tiap-tiap keluarga bisa tersedia tas bencana, utamanya pada daerah yang rawan terhadap bencana, baik itu bencana alam ataupun bencana karena mungkin kayak konstruksi dan sebagainya, warga gedung ataupun dalam reruntuhan seperti itu.
5: Baik. Lalu Pak Abdul, apakah juga BPBD memiliki panduan ini atau standar khusus mengenai isi tas siaga bencana bagi masyarakat?
7: Ada. Itu kebetulan di bidang kami ini, perlu kami sampaikan bahwa di BPBD secara umum ada 3 bidang. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kemudian bidang kedaruratan logistik, dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu di bidang PK, pencegahan dan kesiapsiagaan itu lebih paham manual terkait dengan tas bencana. Kebetulan saya kan di bidang pengadaan logistik. Tapi secara umum seperti yang saya di awal bahwa terhadap hal tersebut tentunya itu bagian dari mitigasi atau penjaga dan kesiapsiagaan seperti itu, Mbak Ana.
5: Baik. Nah, selain menyiapkan tas, langkah apa yang perlu dilakukan keluarga untuk menghadapi kemungkinan bencana ini, Pak?
7: Tentu yang udah update informasi. Update informasi dengan perkembangan mungkin terkait dengan BMKG mereka bisa mengakses terkait dengan perubahan situasi mungkin di masa-masa intensitas sudah cukup tinggi, kemudian masa peralihan musim, kemudian musim adalah masa di musim kering. Itu perlu mereka perlu mengakses informasi, kemudian mereka harus dapat mengetahui himbauan dari pemerintah dan pemerintah daerah masing-masing, tentunya kami dari BPBD, terkait dengan potensi dan bayang yang mungkin timbul terkait dengan bencana yang di tiap-tiap musim yang berbeda antara musim hujan dan musim kemarau. Demikian pula yang berpotensi adanya bencana ikutan, contohnya kebakaran tanah lahan, kemudian juga terkait dengan bagaimana terkait persediaan air minum, air bersih, itu juga penting. Mereka dapat mengakses, dan tentunya kami juga di bidang TK, kita melakukan himbauan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan adanya bencana-bencana berpotensi terjadi di lingkungan masing-masing seperti itu.
5: Baik. Ya. Nah, Pak Abdul, lalu kalau untuk tingkat kesiapsiagaan masyarakat Banyumas sendiri saat ini berdasarkan pemantauan BPBD, seperti apa itu, Pak?
7: Secara umum mereka sudah cukup paham ya. Tadi kalau contoh bencana kekeringan sudah setiap tahun bila dengan bencana musim hujan, hanya lebih kepada intensitasnya dalam arti jumlahnya ataupun volumenya ataupun tingkat kebencanaannya, luasan dan sebagainya. Kita ambil contoh di tahun ini kan ada prediksi di BMKG bahwa musim kering akan berlangsung cukup lama sampai pada menjelang awal 2027. Itu maka perlu diantisipasi oleh masyarakat bagaimana mereka dalam hal pola lingkungannya, dalam mencukupi kebutuhan air bersihnya, pengguna air bersihnya, bagaimana dalam hidup mereka hidup di ladang, di area perkebunan, bagaimana mereka tinggal di kawasan dekat kawasan itu, mereka harus berhati-hati dalam beraktivitas, dalam pengelolaan pertanian, mereka dalam membuka lahan agar tidak membuka pembakaran, itu kan penting sebenarnya. Termasuk bagaimana mencukupi mereka alternatif dalam hal pengguna kebutuhan dasar dari air bersih ini yang sekarang sudah memiliki cukup di puncaknya, sehingga kami juga mengimbau masyarakat dari apa yang dilakukan terhadap dropping air bersih pada yang terdapat kekeringan, agar mereka dapat mungkin dengan sebaik-baiknya, dengan lebih iri, lebih berhemat seperti itu, Mbak Ana.
5: Baik. Lalu kalau untuk peran desa, kelurahan, dan komunitas dalam memastikan memahami langkah evakuasi saat bencana, ini bagaimana, Pak?
7: Perlu kami sampaikan bahwa di dekat masyarakat, di desa, atau di kelurahan di kami, kami ada beberapa komponen, ada unsur dari masyarakat, ada dari unsur TNI Polri, yang kita kira ada Babinsa dan Babin Kamtibmas, dari pemerintah desa juga ada relawan-relawan, kami juga ada komunitas masyarakat, contoh kayak masyarakat peduli api, masyarakat yang api dalam lingkungan, itu kita gerakan bersama-sama. Dan bersama-sama, dan yang lebih penting adalah bagaimana agar masyarakat membutuhkan kesadaran dan kemauan agar mereka tanggap dan siap dalam menghadapi bencana seperti itu, Mbak.
5: Baik, berarti kalau untuk masyarakat pada dasarnya sudah siap begitu ya?
7: Iya, betul.
5: Dan juga peran desa, kelurahan, lalu juga komunitas. Nah, Pak Abdul, apa kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat ini ketika menghadapi bencana yang sebenarnya ini tuh dapat dicegah melalui persiapan sederhana, Pak?
7: Oh iya, utamanya tentu tergantung jenis bencananya ya. Mm-hmm. Contoh kayak terkait dengan bencana banjir dan tanah longsor mungkin. Kita melihatnya karena mudah kata kelola lahannya. Kalau lahannya mereka contoh membangun rumah di kawasannya mungkin berbukit, itu tentu ada hal yang teknis yang mereka ini tidak ketahui. Tapi mereka memiliki kebutuhan atas rumah yang sangat penting, mereka membangun rumah, tapi karena tidak disertai dengan mungkin bagaimana membuat terasering yang baik, dalam bagaimana membuat drainase yang baik, itu juga penting. Dalam hal mungkin pola vegetasinya juga mempengaruhi. Dengan pula dalam hal kekeringan, kami sangat mengharapkan dan juga sama sampaikan pada masyarakat, utamanya beraktivitas di kawasan sekitar daerah pertanian, perkebunan, kemudian kehutanan, agar mereka tidak melakukan pembakaran pada saat melakukan pembukaan lahan. Ini dari kasus yang akan terjadi di Banyumas, secara merata seperti itu. Mereka ada faktor mungkin kelalaian, mereka membuka lahan dengan cara dibakar, kemudian tidak sempat mereka selesaikan, kemudian ada ditambah dengan cuaca cukup terik, ada rumput tebu yang tidak terbakar, itu salah satu yang menjadi pemicu adanya kebakaran hutan ataupun tadi yang bisa di awal dengan mungkin tanah longsor dan sebagainya seperti itu, Mbak Ana.
5: Baik. Ya. Lalu kalau untuk bencana, kalau terjadi secara tiba-tiba pada malam hari, apa yang paling penting dilakukan warga dalam beberapa menit pertama?
7: Tentunya adalah mereka mengamankan jiwa mereka. Mereka mesti tempat yang aman dan tak pastikan keluarga yang dalam satu rumah dapat mereka evakuasi. Tentu juga lebih adalah bagaimana agar mereka lebih tahu kondisinya. Misalnya dalam di malam hari hujan cukup deras, lebih dari 1 jam, mereka lebih kami sarankan segera mengungsi. Itu kecenderungan dari mitigasi dan membaca alam itu penting. Hujan cukup deras, segera berpindah ke tempat yang aman dan pastikan kalau memang memungkinkan bisa diamankan dokumen-dokumen yang penting, milik jasa dan sebagainya. Itu juga bagian dari antisipasi dan mitigasi. Jadi kepada mereka tanggap terhadap situasi di mana mereka tinggal, apalagi yang mereka rawat terhadap bencana seperti itu, Mbak.
5: Baik. Nah, Pak Abdul mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat yang selama ini memang merasa belum perlu menyiapkan tas siaga karena menganggap daerahnya aman ini, Pak Abdul.
7: Ya, baik. Tentunya perlu proses yang harus berkelanjutan terkait dengan dalam pada tas siaga ya. Tas siaga kalau memang saat ini memang pemerintah belum bisa mencukupi itu, tapi kami juga mendorong kepada masyarakat kalau sudah ada manualnya, ada panduannya. Apa sih itu tas siaga? Nanti kita sampaikan dalam hal tersebut tentu kembali kepada kami nanti di bidang PK, di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Dalam momen tertentu, contoh hal seperti ini di masa tahun ajaran baru, kami hadir di rumah sekolah, baik SD, SMP, SMP perguruan tinggi, kita sampaikan dalam wadah KIE, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Itu juga bagian dari penting agar masyarakat dari usia dini, usia sekolah, mereka menumbuhkan pertama jiwa untuk paham akan itu bencana, apa yang perlu disiapkan. Tapi dalam konteks tas siaga itu perlu kita kembangkan terus lebih luas, tentu di awal dalam proses-proses yang di lingkungan terkecil, dengan sekolah dan keluarga. Seperti itu sih, dalam hal penyiapan tas siaga. Itu juga bagian dari preventif pencegahan seperti itu.
5: Ya. Kalau untuk dokumen-dokumen itu tersendiri bagaimana, Pak Abdul? Dokumen-dokumen yang harus ikut disertakan kah ke tas siaga bencana ini, Pak?
7: Iya, itu juga penting sekali. Tapi memang ya kembali sih kepada kebutuhan yang di masa tersebut. Mungkin ada beberapa yang dipisahkan, tapi di luar yang itu ya, di luar yang di tas bencana kan tasnya nggak terlalu besar juga. Sehingga nanti yang terpenting adalah tadi untuk penyelamatan pada saat keadaan darurat. Dan kalau memungkinkan tentu yang dokumen-dokumen kan bisa di tempat di locker yang tahan api. Tapi tentu lebih ada yang lebih ya. Seperti itu. Tapi secara umum di tas bencana adalah lebih kepada penanganan darurat di saat bencana yang mencukupi korban dalam jauh 3 hari pada saat darurat seperti itu.
5: Baik. Ya. Pak Abdul, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya, Pak Abdul. Semoga juga ini masyarakat di Banyumas tadi tingkat awareness-nya juga sudah tinggi begitu ya, mengerti harus berbuat apa begitu. Terima kasih Pak Abdul telah berbincang bersama kami. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas, Abdul Ajis, berbicara terkait BPBD Banyumas. Ingatkan warga siapkan tas siaga bencana.
6: Wawancara Pro 3.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto gemakan Free Palestine di Gontor. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Geopolitik Great Institute, Dr. Teguh Santosa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar sehat ya Pak Teguh?
2: Insya Allah sehat.
1: Ya, Pak Teguh, apa sih makna yang mungkin bisa diambil atau dipetik ya dari seruan Free Palestine dari seorang Presiden Prabowo Subianto?
2: Ya, saya kira apa yang kemarin sama-sama kita saksikan di Gontor itu kembali menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina ini sudah berubah dari kuat menjadi semakin kuat. Jadi maksud saya ya dari kuat, memang kita pada Palestina kuat ya. Saya ingat ya satu cerita yang pernah disampaikan oleh Duta Besar Palestina di era 90-an sampai tahun 2000 awal. Mas Lukman juga mungkin masih ingat namanya Ribi Awad ya.
1: Oh iya.
2: Duta Besar Ribi Awad ini sudah meninggal dunia tahun 2022. Tapi dalam satu pertemuan kami dulu ketika beliau masih aktif, dia pernah menyampaikan kepada saya bahwa di awal 90-an Yasir Arafat, pemimpin PLO ketika itu, terpaksa menutup banyak sekali kedutaan besar Palestina di banyak negara, termasuk di Indonesia. Nah, kemudian Ribi Awad dalam satu pertemuan dengan putra Pak Harto, Bambang Ki Hatmojo, menyampaikan kabar ini. Dan tidak lama kemudian Bambang Ki Hatmojo kembali menemui Ribi Awad dan mengatakan bahwa ayah saya, maksudnya Pak Harto, minta supaya kedutaan besar Palestina di Jakarta jangan ditutup. Nanti kita akan bantu, gitu ya. Dan sampai sekarang operasional dari aktivitas diplomatik Palestina di Jakarta, di Indonesia itu atas dukungan Indonesia gitu. Nah, itu kuat ya. Dan kita juga menyuarakan. Nah, tadi saya katakan dari kuat sudah berubah menjadi semakin kuat. Terutama di era sekarang ini, di era pemerintahan Prabowo Subianto. Dari misalnya langkah tegas kita untuk masuk atau untuk ikut dalam fase berikutnya mengenai pembicaraan damai ini ya, kita tidak lagi mau melihat penderitaan yang dialami oleh bangsa Palestina akibat penindasan Israel itu hanya sekedar menjadi komoditas pemberitaan, jadi komoditas pembicaraan-pembicaraan diplomatik begitu ya. Tetapi kita ingin agar ini memang betul-betul dituntaskan. Maka kemudian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah ikut sama-sama mensponsori upaya untuk menghentikan kekerasan itu melalui board of peace yang kemarin begitu. Nah, juga saya bisa katakan semakin kuat itu, karena saat ini sekarang, Mas Lukman, ada mungkin lebih dari 100 anak-anak muda Palestina, masa depan Palestina, yang

0: Selama ini tidak memberikan dukungan yang signifikan atau bahkan tidak mendukung sama sekali, maka ketika mereka berubah sikapnya, itu menjadi sesuatu yang menarik buat kita, kan begitu,
1: ya
0: kan? Jadi maksud saya sih mengucapkan syukur alhamdulillah bangsa-bangsa barat ini, ya yang selama ini menjadi penghalang terbesar dari kemerdekaan Palestina, sekarang sudah mulai merevisi dan berbalik sikapnya. Saya mau cerita sedikit, Bung Lukman. Jadi perubahan sikap dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti Prancis dan Inggris itu tidak terlepas dari kemampuan diplomat-diplomat kita melobi mereka. Jadi kalau misalnya Bung Lukman ingat bulan Mei tahun lalu ketika Presiden Macron dari Prancis berkunjung ke Indonesia, dalam pernyataan bersama kedua negara, poin terakhir adalah pengakuan Prancis terhadap two-state solution sebagai jalan keluar dari konflik berkepanjangan ini, begitu ya. Itu perubahan yang sangat signifikan. Juga bagaimana misalnya kunjungan-kunjungan Presiden Prabowo ke Inggris bertemu dengan Raja Charles, ya, kemudian memastikan bahwa kita ini memang memiliki dukungan yang sangat serius. Dan ketika kemarin terjadi satu peristiwa perang antara Israel melawan faksi Hamas misalnya sejak tahun 2023, itu juga satu-satunya sumber yang bisa, sumber informasi maksud saya, yang bisa didapat oleh negara-negara barat itu adalah dari Indonesia. Ya, apalagi misalnya ketika rumah sakit kita dibombardir oleh Israel. Nah, jadi saya hendak katakan bahwa kita ini memainkan peranan yang tidak kecil di balik perubahan-perubahan sikap itu, gitu. Nah, jadi kalau saya sih tadi syukur alhamdulillah, banyak yang sekarang menyadari bahwa kemerdekaan Palestina ini harus diletakkan di atas meja dan diputuskan. Nah, dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, 4 sudah menerima. Tinggal 1 nih Amerika Serikat yang belum menerima, ya. Nah, kita tentu berharap ada perubahan-perubahan signifikan di dalam negeri Amerika Serikat sendiri sehingga pengambil kebijakan mereka juga nantinya akan mengubah cara pandang mereka terhadap konflik ini.
1: Ya, berbagai upaya tadi sudah dilakukan. Tapi kalau ingin memainkan peran yang lebih besar lagi, Pak Teguh, dalam penyelesaian konflik Palestina, apa instrumen yang paling realistis yang dilakukan Indonesia?
0: Tuh, sekarang kita kan tetap menggunakan mekanisme yang paling baik itu adalah mekanisme multilateralisme, ya, hukum internasional melalui platform PBB, begitu ya. Tadi misalnya saya sudah katakan Board of Peace. Nah, Board of Peace ini kan jadi perdebatan kemarin di kalangan kita. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang masih salah memahami soal Board of Peace ini. Seolah-olah Board of Peace ini adalah instrumen yang dibentuk oleh Donald Trump. Nah, itu kan keliru. Board of Peace ini adalah produk Dewan Keamanan PBB. Jadi, bukan produk Donald Trump. Bahwa misalnya Donald Trump memberikan beberapa usulan terhadap mekanisme kerja Board of Peace itu biasa. Dan Donald Trump atau Amerika Serikat bukan satu-satunya pihak yang memberikan usulan metode kerja dalam penyelesaian sengketa di Gaza, gitu. Nanti silakan dibuka resolusi Dewan Keamanan PBB itu. Disebutkan semua, gitu. Jadi maksud saya itu adalah forum tertinggi yang sekarang kita gunakan, ya. Di Dewan Keamanan PBB misalnya ketika kita punya anggota pasukan penjaga perdamaian di Lebanon Selatan yang itu tewas, ya, karena ada serangan terhadap markas kita dan juga konvoi pasukan kita, gitu. Saya nonton langsung bagaimana perdebatan di Dewan Keamanan PBB itu, di mana duta besar kita untuk PBB Umar Hadi, banyak yang memberikan tekanan-tekanan kepada pihak Israel, gitu ya, bahwa tidak bisa ini dijadikan alasan peluru nyasar dan seterusnya. Nanti silakan juga dibuka dokumen-dokumen itu. Jadi saya kira itu forum kita. Nah, Indonesia ini kan kalau soal gelar-menggelar aksi membela Palestina, oh jangan ditanya. Minggu lalu saya mengundang Duta Besar Palestina, Abdul Fattah aka Al-Satiri, ke Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam. Saya bawa ke sana beliau, dan di sana kita bikin kegiatan solidaritas terhadap Palestina, juga sholat untuk minta hujan, ya. jadi maksud saya dukungan kita kepada kemerdekaan Palestina itu bukan cuma dukungan di pemerintahan pusat.
1: Oh iya, kalau itu tidak bisa diragukan lagi. Iya.

0: rumput kan, tidak usah dilakukan lagi.
1: Iya
0: yeah. Kan?
1: Yeah. Nah, tapi kalau
0: memang karena putri mahkota Spanyol ini baru muncul sekarang, dianggap seolah-olah ya itu biasalah, itu kan trending namanya ya. Nggak apa-apa, kita sambut mereka, tapi jangan kemudian kita publik Indonesia rendah diri. Waduh, gua kalah mendukung. Enggak. Mereka itu melihat Indonesia sebagai kompasnya. Ini negara muslim terbesar. Jangan dibalik-balik. Gitu.
1: Iya, kalau tadi bicara board office sebagai instrumen untuk juga bisa berupaya untuk kemerdekaan Palestina, bagaimana mungkin Pak Teguh realistisnya, karena di dalam BOP itu kan ada Israel.
0: Lah, disebutkan di dalam resolusi Dewan Keamanan PBB itu, yang bisa menjadi anggota BOP itu adalah negara anggota PBB. Yeah. Celakanya Israel itu negara anggota PBB.
1: Yeah.
0: Sementara Palestina masih negara observer, atau pemantau. Satunya itu. Maka Palestina tidak masuk dalam BOP. Tetapi coba dibaca metode kerja yang dibangun. Misalnya apa? Keharusan bagi IDF, tentara Israel, untuk menarik diri dari Gaza. Ya kan? Juga keharusan bagi Hamas untuk meletakkan senjata. Dan Hamas kan menerima itu. Ya kan?
1: Ya.
0: Hamas sudah menerima, sudah mundur dari pemerintahan di Gaza. Karena di dalam metode kerja BOP itu, ada bagian lain yang mengatakan bahwa Gaza akan dipimpin oleh pemerintahan yang sifatnya teknokratik dan non-politik. Dan itu sudah ada gitu. Jadi mekanisme ini sejak akhir tahun lalu yang kita berdebat soal BOP itu, itu sudah dikerjakan. Nah, sedikit mengalami gangguan memang ketika terjadi perang antara Israel Amerika Serikat melawan Iran. Nah, itu sempat memang sedikit mengganggu. Bahkan kemudian opini publik menggabungkan itu ya. Padahal itu kan dua kasus yang terpisah, gitu maksud saya. Jadi sebetulnya kehadiran Israel di situ jangan dipertanyakan. Kenapa kita tidak menyoroti misalnya kehadiran begitu banyak negara muslim di Timur Tengah, Indonesia, di dalam BOP itu? Iya kan? Anggotanya kan banyak tuh. Bukan cuma Israel dan Amerika Serikat dan Indonesia, bukan. Iya kan? Kenapa juga kita tidak menyoroti misalnya Vietnam, negara tetangga kita di ASEAN, juga ikut dalam BOP. Saya ketemu dengan Duta Besar Vietnam, saya tanya, Duta Besar Ta Phan Tong, saya tanya, saya bilang gini Mas Lukman, kalau Indonesia bergabung dalam satu inisiatif global untuk kemerdekaan Palestina, itu kan mudah dijelaskan. Karena memang ini isu kita sejak lama kan gitu. Nah tapi Vietnam, ingat, Vietnam ini negara yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Ikut cawe-cawe di urusan kemerdekaan Palestina. Ini apa nih maksudnya? Dia jawab, tiga aja saya masih ingat sampai sekarang. Dia itu cuma tiga poin.
1: Apa?
0: Poin pertama, perdamaian itu bagus. Poin kedua, kami ini punya pengalaman rekonsiliasi antara Vietnam Utara yang memenangkan perang saudara dengan Vietnam Selatan. Yang kedua. Yang ketiga, kami bisa menggunakan platform ini untuk kepentingan nasional kami yang lain, yaitu kepentingan ekonomi kami. Ini sama dengan membuka pasar bagi barang dan jasa Vietnam di kawasan sana gitu. Jadi maksud saya, kita jangan hanya lihat seolah-olah anggota BOP itu Israel, Amerika Serikat, Indonesia gitu, bukan. Ada banyak negara, kita tolong lihat lagi berapa banyak negara muslim di sana. Banyak ya kan, berapa banyak negara barat dan
1: Pak Teguh, WhatsApp dari Pak Andri di Tangerang Selatan. Pak Teguh, sebenarnya apa sih kepentingan nasional Indonesia yang ingin dicapai melalui keterlibatan yang lebih aktif dalam isu Palestina? Apakah lebih ke faktor kemanusiaan atau ada kepentingan politik strategis luar negeri yang bisa kita dapatkan? Silakan.
0: Ya, saya kira memang ini kan yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bapak dari Kalimantan Barat tadi, ya, bahwa ini adalah utang sejarah kita, ya, dan memang ini termaktub di dalam konstitusi kita, ya, sehingga ini menjadi tugas kita untuk menciptakan perdamaian dunia, ya, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, ya. Nah, ini menjadi tugas kita gitu, apalagi karena memang Palestina ini adalah salah satu komunitas politik yang mendukung kita ya, bersama dengan beberapa negara Timur Tengah yang lain gitu ya. Mungkin juga karena sentimen atau solidaritas negara Muslim begitu ya. Itu yang pertama saya kira. Tapi yang ketiga, ini adalah satu ujian yang cukup serius bagi Indonesia.
1: Yeah.
0: Setelah kemarin dalam 10 tahun pemerintahan yang lalu, kita kan nyaris tidak bersuara apa-apa gitu ya.
1: Yeah.
0: Sekarang ini ada perubahan. Jadi sekarang masyarakat internasional kembali menyaksikan kehadiran Indonesia di berbagai forum gitu. Hmm. Ya, karena sebelumnya kan kita relatif apa agak pasif gitu ya. Nah, yeah, ini enggak kan? Coba bayangkan aja Presiden Prabowo itu berkunjung ke begitu banyak negara, kemudian terlibat dalam banyak inisiatif ya kan, dan seterusnya lah ya. Jadi maksud saya kehadiran kita di berbagai platform ini kan tentu akan meningkatkan performa kita,
1: yeah,
0: ya kan? Performa ini akhirnya akan melahirkan kepercayaan. Iya kan? Nah, secara paralel Prabowo dan rejimnya ini sedang membangun kepercayaan di mata internasional, dan di saat bersamaan sedang membangun kapasitas sehingga kita bisa memanfaatkan kepercayaan itu untuk tujuan-tujuan kita yang lain, ekonomi lah tentunya,
1: ya, ya kan? Artinya semua agar dapat gitu ya.
0: Ini, agar bangsa ini menjadi bangsa produktif gitu, bukan sekedar bangsa yang menerima produk orang lain.
1: Ya.
0: Nah, kalau misalnya kita menjadi bangsa yang produktif dan kemudian orang percaya pada kita, ini kan dengan sendirinya market akan terbuka besar buat kita gitu. Jadi ujung-ujungnya ini bisa menjadi ekonomi juga.
1: Iya.
0: Nah, ini satu hal yang sering dibicarakan ini, Mas Lukman, tentang Indonesia dalam kaitannya dengan upaya perdamaian yang kita terlibat di dalamnya ya.
1: Iya.
0: Kita ini sering disebut sebagai honest broker atau broker yang jujur gitu. Bagus ya namanya, bagus ya. Nah, honest broker itu apa? Honest broker itu begini, terlibat dalam upaya mendamaikan konflik tertentu. Kemudian berhasil damai,
1: yeah,
0: tapi kemudian kita selesai, kita pergi dari tempat itu. Nah, sementara negara-negara lain, begitu mereka terlibat dalam satu proses perdamaian, begitu perdamaian tercapai, mereka tinggal di situ.
1: Iya, yeah, memanfaatkan bisnisnya itu ya.
0: Bisnisnya masuk,
1: yeah,
0: barang-barangnya masuk, produk-produknya masuk. Nah, selama ini kalau kita lagi ngobrol-ngobrol gitu, kita yeah, sering bilang, oh ya kita ini harus broker. Tujuan kita cuma sekedar mendamaikan, kemudian kita pergi lagi.
1: Yeah.
0: Ini udah nggak bisa, ya kan? Kenapa? Karena negara ini sedang butuh pasar yang jauh lebih luas.
1: Baik.
0: Kita kan mesti menyerap tenaga kerja
1: yeah,
0: yang begitu banyak, yang kita harapkan berproduksi. Nah, produksi kita ini kan kita mesti pertama gunakan untuk kepentingan kita sendiri,
1: yeah,
0: tetapi juga eksesnya atau kelebihannya nanti akan kita kirim ke negara lain gitu.
1: Baik. Pak Teguh Santosa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3.
0: Terima kasih Mas.
1: Dengar Direktur Geopolitik Grid Institute Dr. Teguh Santosa, kami berbincang bagaimana Presiden Prabowo gemakan Free Palestine di Gontor kemarin ya.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Edisi hari ini Senin 21 September 2026. Dalam rangkaian Pontianak pagi ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Apa kabar semuanya pendengar? Semoga dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat walafiat. Ya, alhamdulillah sudah turun hujan kemarin ya di Kota Pontianak dan sekitarnya, terasanya lebih deras dari biasanya dan agak lama dan merata pendengar ya. Semoga bisa meringankan lah ya untuk kualitas udara kita yang kemarin sempat masuk dalam kategori berbahaya begitu ya. Meringankan juga kegiatan kita di hari Senin ini agar dapat bernafas lebih lega begitu ya. Dan saya akan temani Anda pendengar dengan beragam program menarik dari Pro 1 RRI Pontianak. Tentunya kita buka dengan Mutiara Pagi. Kami akan hadirkan beberapa koleksi lagu religi dan informasi-informasi untuk Anda di pagi hari ini tentunya pendengar. Kemudian kami hadirkan juga Warta Berita Pagi, kemudian kabar dari Kalbar, serta Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kopi Anda kami nanti, komentar dan opini Anda nanti pukul 7.30. Kemudian musik dan informasi, cek fakta, dan juga akan kami hadirkan Pontianak Menyapa dan Halo RRI edisi hari ini, hari Senin tentunya ya. Kalau begitu pendengar, kita putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda pagi hari ini. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Hari ini Senin 21 September 2026 Masehi, bertepatan juga dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah pendengar, atau sebagian metode perhitungan menetapkan hari ini 10 Rabiul Akhir ya. Nah, di mana di bulan Rabiul Akhir ini memiliki makna pada masa Arab kuno ya. Penamaan bulan ini bertepatan dengan musim semi gelombang kedua, ketika tumbuh-tumbuhan mulai bersemi kembali setelah bulan sebelumnya. Nah, sebenarnya di bulan Rabiul Akhir ini tidak ada amalan atau hari besar khusus yang disyariatkan secara spesifik. Namun umat Islam tetap dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh, konsisten menjaga ibadah sunnah seperti sunnah-sunnah yang sudah pernah dilakukan pendengar ya, ayyamul bid, kemudian hari-hari seperti ini ya, Senin Kamis begitu ya, berpuasa serta meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pelajarannya telah dimulai sejak bulan Rabiul Awal sebelumnya. Dan nanti kita akan bahas lagi pendengar keutamaan-keutamaan di bulan Rabiul Akhir ini. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Ramai ya. Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.
2: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masalahan BBM ini sudah cukup lama ya di Sintang khususnya, karena di setiap atau di semua SPBU yang ada di Sintang, dalam kota Sintang, bahkan juga di luar kota Sintang yang tidak terlalu jauh, ini terjadi antrian yang panjang sekali, kemudian sulitnya untuk mendapatkan kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite. Nah, ini yang tentunya menjadi isu hangat yang hari ini juga kabarnya juga akan diadakan aksi damai ini, Pati, berkaitan dengan penambahan kuota BBM. Dan menanggapi pandangan umum dari fraksi Nasdem dan juga fraksi Golkar dalam penyampaian nota keuangan dan juga rancangan peraturan daerah, yaitu tentang perubahan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah Kabupaten Sintang untuk tahun anggaran 2026, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni sendiri menyatakan bahwa pemerintah daerah sependapat, yaitu dengan usulan penambahan kuota bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Florensius Roni selaku Wakil Bupati Sintang mengatakan bahwa Pemkab Sintang ini terus berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk mendorong yaitu penambahan kuota BBM bersubsidi terutama bagi stasiun.

0: baik, bisa berjalan dengan baik dan menemui titik terang, tidak ada antrian panjang, tidak ada kelangkaan dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan seperti hanya meroketnya harga kebutuhan pokok dan tentu juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Fatih, kembali Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Riko. Tentunya solusinya, solusi bersama tetap kita inginkan ya, yaitu kemudahan untuk mengakses BBM itu tadi. Terima kasih rekan Riko. Baik pendengar, dan kami juga masih menanti Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak, dan kami akan segera kembali temani Anda untuk update informasi seputar Kalimantan Barat lainnya. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
2: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Telaten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Terima kasih pendengar pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 21 September 2026. Dan kali ini informasi kami hadirkan dari salah satu kebutuhan pokok ya, harga cabai di Sanggau pendengar, yang informasinya sudah tembus Rp160.000. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Sri Wahyuni.
1: Ya, betul sekali, di mana harga cabai di pasar sentral Sanggau, Fatih dan juga pendengar, dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan yang signifikan. Pedagang pasar sentral Sanggau, Wida, menyampaikan harga jual cabai kini mencapai Rp160.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan. Karena menurutnya keterbatasan pasokan dipengaruhi minimnya cabai lokal akibat gagal panen dari dampak dari kemarau panjang, dan kondisi tersebut juga membuat pedagang mengandalkan pasokan dari luar daerah. Ia juga menjelaskan keterbatasan pasokan dari daerah asal turut juga mendorong kenaikan harga di tingkat pedagang, karena harga modal yang tinggi membuat harga jual kepada konsumen harus disesuaikan. Wida juga mengaku kenaikan harga cabai membuat konsumen beralih mengurangi jumlah pembelian, bahkan mencari alternatif lain. Ia juga berharap pasokan kembali normal sehingga harga cabai dapat berangsur turun. Karena selain cabai juga ada beberapa sayur mayur juga yang lumayan naik ya di Sanggau, Fatih. Jadi harganya dari satu sayur itu bisa naik sampai 5-10 ribu rupiah, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda ya. Lebih paham harga pasar nih sepertinya ya rekan ya, Sri Wahyuni. Sering berbelanja. Tapi dengar ya,
1: sering ngecek-ngecek harga di pasar.
0: Sering ngecek-ngecek.

0: Ya. Tapi lihat harga cabai sampai 160.000 itu memang cukup tinggi ya pendengar. Dan mungkin jika Anda punya informasi terbaru pendengar saat ini sedang berada di pasar juga boleh update ke kami ya.
1: Tapi di Sintang lebih gila Fatih, harga cabai itu tembus 190.000, lebih gila.
0: 190.000 kan? Ini akibat kemarau ya, tadi banyak yang gagal panen juga ya. Baik, semoga segera menemukan solusi juga pendengar ya. Mana soal cabai ini gak bisa diganti dengan yang lain soalnya pendengar ya. Baik, kita beralih ke informasi lainnya dari RRI Pontianak kali ini mengenai pelaksanaan musyawarah provinsi atau MUSPRO Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Kalimantan Barat, yang mana agenda utamanya ialah pemilihan Ketua PASI Kalbar periode 2026-2023 yang awalnya dijadwalkan berlangsung 29 September 2026. Bakal calon ketua PASI Kalbar melakukan pendaftaran ke tim penjaringan dan penyaringan atau TPP, namun Thomas Budiman, bakal calon ketua PASI Kalbar, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk maju dalam pemilihan ketua PASI Kalbar. Atas keputusan ini, pendengar, Thomas Budiman mengajukan keberatan. Ketua pemenangan Thomas Budiman, Trason bin Sael, mempertanyakan ke TPP mengenai keaslian surat dukungan dari PASI daerah yang dianggap tidak sah. Padahal dukungan tersebut nyata diberikan dari PASI Kayong Utara, Sambas, Kuburaya, Mempawah, dan Sintang. Sementara itu, tim penjaringan dan penyaringan TPP bakal calon ketua PASI Kalbar memberikan klarifikasi resmi terkait proses seleksi dan verifikasi berkas pada para bakal calon ketua umum PASI Kalbar periode 2026-2030. Penjelasan ini disampaikan guna merespons isu dan tudingan ketidaknetralan yang sempat dilontarkan. Ketua TPP calon ketua umum PASI Kalbar, Mimi Hetami, menegaskan bahwa seluruh proses penjaringan telah berjalan sesuai dengan mekanisme, aturan tata tertib, serta jadwal yang disepakati. Itu dia dengan informasi yang kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sintang. Genza Education Sintang gelar G Olympiad 4 dorong lahirnya generasi berprestasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Riko Saputra.
1: Baik, terima kasih kembali Fatih. Sebanyak 40 pelajar ini mengikuti babak final G Olympiad yang keempat tingkat SD MI sederajat yang ada di Kabupaten Sintang, di mana ini digelar oleh Genza Education cabang Sintang yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, lalu ada Universitas Muhammadiyah Sintang dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan kegiatan ini sendiri berlangsung di Aula Hotel Charlie pada Sabtu 19 September 2026. Di mana ke-40 peserta ini, Fatih dan juga pendengar, memang merupakan hasil seleksi dari 102 peserta yang sebelumnya mengikuti babak penyisihan pada 5 September 2026. Dan dalam babak penyisihan, peserta yaitu bersaing pada 4 kategori yang diperlombakan dalam J Olympiad untuk tahun 2026 ini, di mana brand manager Genza Education cabang Sintang ini, Ratio, mengatakan bahwa 4 kategori ini terdiri dari matematika kelas 3 hingga kelas 4, lalu matematika kelas 5 hingga kelas 6, kemudian IPA kelas 3 hingga kelas 4, dan IPA kelas 5 dan kelas 6. Dari masing-masing kategori ini dipilih sebanyak 10 peserta terbaik, yaitu untuk melaju ke babak final. Dan dirinya menjelaskan bahwa J Olympiad ini merupakan kompetisi berjenjang yang dilaksanakan mulai dari tingkat daerah, kemudian provinsi hingga nanti nasional. Dan kegiatan ini juga menjadi wadah bagi para pelajar untuk mengasah kemampuan akademik sekaligus juga mendorong lahirnya generasi yang berprestasi. Kita ucapkan selamat kepada para pemenang nantinya dan ikut andil bisa mewakili Kabupaten Sintang ke tingkat provinsi hingga tingkat nasional dan terus mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan daya dukung dari orang tua. Juga kita harapkan support yang tinggi agar generasi-generasi penerus bisa meraih bonus demografi yang endingnya di tahun 2045. Fatih, kembali ke Anda.
0: Terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang barusan. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita pendengar di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 21 September 2026. Terima kasih untuk rekan-rekan kami di Sintang dan juga Sanggau.
2: Terima kasih kembali. Terima
1: kasih Fatih.
0: Baik, dan baik. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah menyimak Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: jomblo. Heran, masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, beberapa saat lagi akan kita ikuti Warta Berita Produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu, kita akan merapat ke Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui impres jalan daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di air penuh